Moi Numoi, selamat pagi Mai Hi dan juga selamat pergelap diucapkan kepada para pendengar semua leader Pai bersama dengan Asyik FM pada ketika ini. Seawal jam 8 pergelap hidup pun bersiaran bersama-sama. Jadi kepada engkau semua leader sedang pada ketika ini gertik G melalui pelbagai platform, teruskan bersama dengan Asyik FM melalui frekuensi radio dan juga

Jenis sarapan ni, pastikan ya, hi bersarapan sebelum mulakan kerja dan juga urusan tugasan hi pada masing-masing. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua Ali Demong dan juga Gertik G, teruskan beribu dan juga bersama dengan Asik FM walaupun belum terlimong pada ketika ini. Ya, sambil-sambil lagi mungkin hi kerja ke ataupun macam-macam lagi yang dah hi lakukan, ya, teman berteman ramai ji bibual ing mong padi ingkik mong paji dan juga ingkik Gertik ing pada ketika ini. Untuk itu, kepada para pendengar semua, terus bersama dengan Sinar Band untuk hiburan hi semua ya, kui pengelapan hi dengan lagu yang bertajuk 18 suku kau mai hi.

0: Moinu moi! Ashik FM.
1: Lain daripada yang lain.

Asyik FM, moi-moi, lain daripada yang lain. Selamat pagi, sarapan lagulah kita . Apa gelap adik? Jadi kepada para pendengar semua leader bersama dengan Asyik FM, moi-moi. Jadi ikut pergelap adik untuk pendengar semua kepada kawan-kawan, rakan-rakan pendengar semua kalau pada ketika adik lah mong sebarang urusan, baiklah aturkan dengan lebih awal sebarang urusan ni, sebab kebanyakan mai yang dia berurusan ini awal pagi. Jadi kalau sempat awal pagi pek ma, selepas tadi pun boleh uruskan ya sebarang urusan ni. Urusan ma, urusan untuk melok pi kebun ke, urusan nu blok-blok tali lah ya, untuk memastikan bahawa setiap urusan ni berjalan dengan lancar. Dan juga untuk menenihi semua gini dah saudara ini akan berkongsi bersama dengan kek semua ya. Okey, berbagai cerita. Jadi pukul 8.30 Gidoim akan bersama dengan Tazkirah. Jadi sebelum Tazkirah haji, bersama dengan ESB, lagu yang bertajuk Generasi Hik daripada dialek Jahud ESB menghiburkan semua di CFM, Moi Numoi. Jom berhibur bersama dengan lagu.

0: Ibrah Semai Di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dia penting sekali get sip saudara ya. Matalah keraja atau bahnah dah akan hibur. Masih mula ru baca bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah dia senang talah. Sangat umur 4 atau 5 tahun pun deras naik ke. Janji belajar. Aman pek belajar saudara ya. Sangat umur 50 atau 60 tahun pun pek ke saudara. Walaupun senang, tapi i kelebihan cukup hebat memang bor. Kubla jab-jab keraja dahi mula rubaca bismillahirrahmanirrahim akan kiberkati ya Allah subhanahu wa ta'ala. Adeh juga sebagai nana tanda sentiasa hi ingat nu Allah. Maka ingat saudara ya, get sip, masih sentiasa hi ingat baca bismillahirrahmanirrahim. Supaya hikup keberkatan, supaya hikup rahmat ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan aja tala saudara ya, kerana bacaan bismillahirrahmanirrahim juga akan dapat kipernyahi jubi ganggu ya syaitan. Oleh aja sama-sama lah untuk sentiasa hi baca bismillahirrahmanirrahim sebelum hibah nanak-nanak keraja. InsyaAllah akan hikup keberkatan ju Allah ruslamat ju biganggu ya syaitan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jatuh.

0: FM.
1: Assalamualaikum. Mak, aku ada keluar ni. Mana mama ni pergi? Ada orang ke hap ni? Mama, oh mama. Mana untuk ini pergi?

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Itu dia saudara, goyang sayang daripada Mia Aulia pagi-pagi ya saudara. Terus lain dan juga Agar Tegji, lagu sangat rancak untuk kiok semangat barangkali. Jadi kepada para pendengar semua, Lady Mong dan juga Agar Tegji, pada ketika ini Eng haba kongsi bersama dengan para pendengar semua ya, jangkaan keadaan cuaca. Jadi himulakan KUI Pegelap Adik dengan Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Begitu juga cuaca berkas dan juga muat adik. Jadi kepada para pendengar semua, kalau ini KUI Pegelap Adik, aku Semenanjung, ribut petir di penduduk tempat ke Melaka, Walah Pekmanik, Kuperlis, Kedah, Kelantan dan juga Terengganu, Jerebu, Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Putrajaya, ribut petir di penduduk tempat di kawasan pedalaman Perak, Pahang dan juga Johor, ribut petir di beberapa tempat di kawasan ku perairan Selangor dan juga Negeri Sembilan. Lepas jenis ku Sabah, Manik ku memerlukan tempat ku Tawau dan juga Sandakan, Jerebu ya. Kalau hineng pada ketika ini ku Interior, West Coast dan juga Labuan ni, berpinoi ku Kudat. Dan juga lepas jenis Sarawak, Manik ku memerlukan tempat di Betong, Muka, Jerebu, ku Sri Aman, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Samarahan, Sarike, Serian, Seribu dan juga Limbang ya. Ya, ku Ipoh Kelab Adik. Dan juga aku berkes tadi dah ya, ataupun Dui Petang, aku Semenanjung, ribut petir di memberi tempat di Kelantan, Terengganu serta Selangor, Walah Pekmanik, Kuperlis, Kedah dan juga Melaka, Jerebu di Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, ribut petir di memberi tempat di kawasan pedalaman Perak dan juga Pahang serta Johor ya. Ku Sabah, kalau hining, ribut petir di memerlukan tempat di interior. Lepas jenis West Coast dan juga Sandakan, Jerebu, Kutawau serta Labuan, berpinoi adalah Kukudat ya. Ku Sarawak, ribut petir di memerlukan tempat di Seri Aman, Betong, Kapit, Kuching, Miri, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu, Limbang, Jerebu di Bintulu dan juga Muka. Akhir sekali ku menguat adik, kalau hining ku Semenanjung, ribut petir di memerlukan tempat di Kelantan, Terengganu. Lepas je ni tiada hujan di Perlis, Kedah, Johor, Melaka, Jerebu di Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman Perak, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman Pahang ya. Ku Sabah, Manik ku memberi tempat di interior. Lepas je ni ku Tawau serta Sandakan, Jerebu ku West Coast dan juga Labuan, berpinoi ku Kudat, ku Sarawak ya. Manik ku memberi tempat di Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Muka, Samarahan, Sarike, Serian, tiada hujan di Kuching dan juga Sibu, berjerebu di Miri serta Limbang. Jelailah saudara, jangka ada keadaan cuaca seluruh negara edisi 15 hari bulan Ogos 2026 di Perhulamet Malaysia. Sebagai panduan kita bersama, boleh layari laman sesawang di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca ya. Jadi pelbagai keadaan cuaca lidah boleh hikap ya, seperti keadaan hunan ni Jerebu, lepas je suhu, lepas je dohining kublok berpinoi, kublok keadaan Manik Lebat dan juga lain-lain lagi ya. Dan juga untuk je kepada para pendengar semua yang sedang dan juga Gertik G, pada ketika dia teruskan beribu dan juga bersama dengan Asyik FM in, selepas dia saudara, tepat pada pukul 9 pagi ia akan dibersama dengan Gah ataupun berita Dialek Temir ke udara. Jadi untuk itu teruskan beribu dan juga Gertik Asyik FM, Moi No Moi, bersama dengan Itam Jelmol, Cinta Kamu di Asyik FM, bertemu 9.10 minit pagi.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Motivasi di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Motivasi Asyik FM. Apa khabar semua? Saya Akhwan Afandi Zulkifli. Seperti biasa, hari ini kita nak berbincang tentang insan

0: Ini kita akan yakin dengan diri kita. Dan bila yakin dengan diri, maka kita akan rasa bahagia. Kalau yang tak yakin tu yang jadi derita tu, jadi susah tu, kan? Jadi sempit je. Orang cakap ini tak kena, itu tak kena, ini tak kena, itu tak kena, ini tak kena, itu tak kena. Berapa banyak yang tak kena? Yang kenanya sikit je. Sedangkan dalam hidup kita ini, bila kita lalui jalan-jalan kehidupan, sebenarnya terbentang luas di depan mata kita, di depan kehidupan kita ini, untuk mencari jalan-jalan kebahagiaan. Kenapa kita cari jalan-jalan yang sempit? Jalan bahagia bukan semestinya dengan mewah. Nak jadi insan bahagia tak semestinya dengan rumah besar, banglo-banglo. Kadang-kadang rumah orang lubang-lubang pun dia ada rasa bahagia. Kerana apa? Dia susah di sudut, mungkin kehidupan dia sahaja, tetapi jiwanya tenang. Sebab itu pentingnya, bila jiwa tenang, kita insyaAllah boleh jadi insan yang bahagia. Kita sebagai seorang pekerja akan rasa bahagia dengan kerja kita. Walaupun orang kata gaji ciput, tapi kerjanya kita suka. Kita tenang dengan kerja di situ. Ada kawan saya, dia dapat gaji besar, tapi dia tak bahagia, tak seronok. Dia kata tak cukup rehat. Dia pilih kerja yang mudah. Dia kerja mudah, gaji sikit pun tak apa. Janji dia bahagia. Bahagia tu penting, kerana bahagia itu akan kita rasa berpanjangan. Bukan saja kita yang akan rasa, orang di sekeliling kita akan rasa bahagia. Andainya kita bahagia, kita boleh membahagiakan orang lain. Orang yang tidak bahagia, dia tidak mampu membahagiakan orang lain. Jadi motivasi kita pada hari ini, cerita pasal insan bahagia. Kalau nak kongsikan pasal bahagia ni, banyak. Tapi insyaAllah untuk kali ini, itu yang kita kongsikan bersama dengan saya, Akhwan Afandi Zulkifli, Motivasi Asyik FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaran Jakim.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Selamat pagi. Gaju asik.
2: Asik FM.

0: Ani? Ani? Ani, mana dia ni? Cepat buka pintu ni. Ani? Eh, apa salah lambat sangat ni? Saya dah lah penat-penat balik kerja ni. Awak lambat sangat buka pintu ni. Awak ni memang nak kena ni awak ni.
1: Bang,
0: awak nak kena pukul ke ni?
1: Abang.
0: Eh, awak ni. Eh, awak ni.
2: Hello, Ani.
3: Hello, Ina.
2: Bila nak balik kampung ni nak? Mak rindu sangat ni, Ani.
3: Alah, Mak. Nanti Ani baliklah. Ani pun rindu, Mak. Mak. Lain kali mak, kalau nak call Ani, beritahulah awal-awal.
2: Lah, ni mak kamu ni, Ani. Kenapa perlu mak nak beritahu? Sampai bila kamu nak macam ni, Ani? Abang Jamil kamu tak?
3: Mak. Kita simbang lain kali lah, Mak. Abang Jamil dah balik tu.
4: Keganasan rumah tangga yang serius boleh memberi kesan kepada individu dan keluarga. Jika anda atau seseorang yang anda kenali berada dalam situasi begini, dapatkan bantuan dengan segera. Hentikan keganasan rumah tangga.
5: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Asia FM.

Ya, saudara, Syuk FM Moin Numoi, lain daripada yang lain. Selamat pagi sekali lagi, selamat bersarapan dan juga terima kasih saudara kerana terus setia dan ceria bersama Ruang Syuk FM sehingga ke sana adik. Dan juga kalau hening pada ketika adik Mong 9 lokasi di Sarawak masih catat IPU yang tidak sihat. Ya? Jadi sebagai perkongsian, ingin berkongsi bersama dengan kek semua adik ni setakat pukul 9 penggelap jenis. Ya? Jadi menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara ataupun APIMS. Jadi kalau hineng pada ketika adik Kuching merekodkan bacaan indeks pencemaran udara yang paling tinggi iaitu 167, telah juga Samarahan Rusrian 163, Sarikei Rubin Tulu 157, Seri Aman 154, Mukah dan Sibu 151, manakala Samalaju 126. Dan 46 kawasan merekodkan bacaan IPU yang mengku tahap sederhana iaitu 51 hingga 100, manakala 13 kawasan ini dicatat kualiti udara bor bawah 50 lah ya. Dan menurut bacaan IPU CIFAR sehingga 50 menunjukkan kualiti udara leader bor 50 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 adalah sangat tidak sihat, dan IPU melebihi 300 adalah berbahaya. Jadi aja lah ilai untuk penani semua pendengar Lady Mong dan juga Gertik G pada ketika ni. Walaupun agak game, lebih besar lah ya supaya hi semua ya ikut langkah pencegahan dengan hadkan hi hol luar dan juga ngot joy air masak air kosong dan juga pastikan ya hi jaga kesihatan hi masing-masing lah ya. Okey, jadi ajalah ila di antara cerita Lady Mong dan juga Getik G pada ketika adik. Selamat pagi sekali lagi diucapkan kepada para pendengar semua. Teruskan berhibur dan juga Getik Syuk FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Jom berhibur bersama dengan sebuah lagu daripada Malok dan juga DJ Linda, lagu yang bertajuk Ado and Perbatasan. DJ FM Moi Numoi.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Asyik FM, moin-moin lain daripada yang lain. Terima kasih saudara kerana terus bersama dengan Asyik FM. Ya, aku pelabadi bersama dengan segmen Gaju Asyik. Jadi, ucapkan selamat pegelap sekali lagi untuk rakan-rakan dan juga pendengar-pendengar leader Pai bersama dengan Asyik FM sehingga ke saat adih. Ya. Jadi, ma aktiviti aku pelabadi joy. Macam-macam aktiviti. Antaranya, kalau hining pada ketika adih, aktiviti yang biasa hiba adalah ia seperti seorang pendengar hi ya, yang berkongsi aktiviti pagi ni buat senaman keliling pokok. Okey, jadi mungkin adalah salah satu cara ya, terapi ke ataupun memang ki guna cara aji yang de untuk kesihatan lah kot kan. Jadi semoga ya dipermudahkan urusan lah ya. Okey, jadi macam-macam cara dia boleh gunain. Baik, kepada para pendengar semua di Demang dan juga Getik G, pada ketika dia teruskan Getik dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM walau di mana saja mong pada ketika ini, dan diharapkan ke semua terus bersama dengan Asyik FM ya. Baik, untuk aji kepada para pendengar semua di Demang dan juga Getik G pada ketika ada him untuk bersama dengan Asyik FM moi nu moi. Okey, yang berkongsi nana cerita dari Demong pada ketika ada him, ada yang bertanya mengatakan JPJ hantar SMS maklum tunggakan bayaran tol, betul ke tidak? Okey, jadi ceritanya begini, yang dah membaca menerusi nana semakan. Okey, jadi kepada para pendengar semua, dakwaan bahawa JPJ ada menghantar SMS mengenai notis tunggakan bayaran tol kepada pengguna adalah tidak betul. JPJ ataupun PDRM tidak akan menghantar SMS beserta pautan pembayaran kepada orang ramai. Jadi penghantaran SMS mengenai tunggakan bayaran adalah taktik baharu ataupun modus operandi terkini lebih gunakanlah pihak skamer. Jadi majeng oi, orang ramai dibesar supaya berhati-hati dengan penipuan yang guna muh agensi penguat kuasa seperti Jabatan Pengangkutan Jalan ataupun JPJ serta Polis Diraja Malaysia PDRM ya. Yeah? Okey, jadi ajalah ilai di antara cerita Lee Demong pada ketika adik. Yang penting jangan cuba-cuba untuk klik ataupun sebarkan info yang tidak betul adik ya? Kerana semakan dapati tidak pernah ya? JPJ ataupun PDRM tidak pernah menghantar sebarang notis tunggakan bayaran tol kepada pengguna ya? Jadi berhati-hati sentiasa ya? Okey, untuk aja kepada para pendengar semua pegelap adik, untuk aja terus berhibur dan juga gertik kasih ke FM Moi Numoi. Ini aku darakan lagu daripada suara kumpulan Kiloy. Okey, lagu ini bertajuk Keutuhan Hati dari CFM Moi Numoi.

0: Aduh, sakit betul aku ni nama.
1: Nama bapa, bapa sakit perut ya.
0: Aduh,
2: malam tu tak ngapa apa, jangan bising kita. Maaf, papa makan apa?
3: Papa makan apa ya?
1: Papa makan.
2: Nina.
1: Makan nasi.
3: Baru-baru papa ingat papa makan nenas
2: papa.
3: Nenas dalam tin tu.
2: Itulah mama nampak papa dah 3 bulan dah.
3: Apa yang 3 bulan ni?
2: Hari luput. Papa ni kenapa tak tengok dulu?
3: Alamak.
2: Jom papa. Kita pergi klinik jom.
4: Pastikan hak anda sebagai pengguna baca label dan tali luput sebelum membeli barang.
5: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik FM.

0: Asik. Asik FM.
1: Ya, saudara Asik FM, Moin No Moin, Gajo Asik. Selamat pagi, salam sejahtera. Sekali lagi diucapkan 10.07 minit pagi. Selamat pagi dan juga bersama dengan Inyam Ranjang ke udara untuk segmen pada ketika ada hiji segmen Gajo Asyik, ya. Baik kepada para pendengar semua, di kala masa adik semasa adik adalah Mongku 9 lokasi, ya, dan pun dikenal pasti ku Sarawak yang demong keadaan IPU yang tidak sehat, ya. Jadi ma yang perlu hiui adalah di antara cara ataupun tipsnya adalah untuk ni pada ketika adik kurangkan aktiviti di luar dan juga pastikan mong berada di dalam padat lah, kalau walah aktiviti yang dia memerlukan hiul sangat luar, ya. Selain itu juga kalaulah terdesak mong juga aktiviti-aktiviti kena diselesaikan di luar, pastikan dipakai pelitup muka ataupun mask, ya, senang dipani, ya. Dan juga untuk aji pastikan selepas mong aktiviti luar aje ni, hihol luar, hiui kejak luar, juk mada hisui teki dengan bersih dengan teo yang secukupnya, dengan sabun hibilas dengan abad ataupun tuala yang dah bersih. Barulah mungkin ikut cakna, ikut ngenut dan juga lain-lain lain. Elakkan daripada terus hijuk nomadek, biasanya hisu tek biasa. Lepas je dah pek bersabun dengan pek hilap dengan bersih, terus ikut cakna. Sebabnya cuaca yang pek sihat tadi sebenarnya mong macam-macam kuman ataupun bakteria yang turut bersama-sama berlegar di ruang udara. Aji-aji yang penting, ya. Dan untuk aji kepada para pendengar semua ledemong, dan juga untuk aji bok-bok mai ledemong ku katih kendera apabila memandu, gunakan penghawa dingin, pilih mod kitaran udara dalaman, ya. Kadang-kadang mai doh bihon pengaliran udara kimoi dan terus kihol, tapi ni jenaya untuk mong hilak sebarang ngoi lah, ya, ataupun bau-bau tertentu ku kata kereta, ya, terutama kalau hidek ku dalam tempoh liu ku kata waktu cuaca beket. Jadi akan semestinya mong bahang, ya. Tapi kalau selepas dah pun hiui hibuang segala bahang-bahang ataupun hitolak bahang-bahang aji, dan hiui lah kitaran udara dalaman yang paling penting, ya. Jadi ajalah ilai di antara memberi tips ataupun cara tindakan semasa waktu jerebu adi, ya. Okay, walau kira pun diharapkan semua hi ngot tiu suam ataupun ngot tiu masak dengan secukupnya. Eloklah kalau hi-en hi jadikan bekal. Okey, untuk memastikan brog hi sentiasa, dan juga sekiranya mong tanda-tanda pek sihat, segeralah berkeperawatan daripada fasiliti kesihatan yang berhampiran, ya. Jangan biarkan merebak dan juga liu tertangguh, ya. Untuk itu, kepada para pendengar semua, seketika nanti bersama dengan JGP Band, lagu yang bertajuk Tinggal Aku Sendiri. Tapi sebelum itu saudara, jom kita berhibur dulu bersama dengan sebuah lagu daripada Alfie Zumi yang dia bertajuk Si Cantik. Kepada Si Cantik yang sedang mengikuti segmen Gajah Asyik, lagu ini untuk anda.

Itulah dia saudara, lagu daripada KRU dan juga Adam, lagu yang bertajuk Terhangat di Pasaran. Okey, jadi kepada para pendengar semua, terus line dan juga Gerti Kecik FM, moi no moi, line daripada yang lain. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan G ya pada ketika adik. Okey saudara, kalau hening pada ketika adik untuk Mama juga cerita Lady Mong, ingin boleh kongsikan lah ya bersama dengan para pendengar semua ya. Untuk G, kalau hening ya, memberi perkara yang boleh ingin berkongsi bersama dengan para pendengar semua. Oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM ni luluskan peruntukan RM500,000 untuk menambah bor kemudahan di klinik kesihatan Kemah ya. Jadi kalau hening pada ketika ada untuk memperkukuhkan perkhidmatan kepada penduduk orang asli tempatan ya. Ada ni kalau hening pada ketika ada untuk naihod ya bahawa masyarakat di Sungai juga hikap fasiliti kesihatan yang terbaik lah ya untuk komuniti setempat. Jadi Aji adalah nana dasar Leader B.O. game untuk Aji. Dan kepada para pendengar semua Leader Mong dan juga untuk member Gertik ya, yang Demong pada ketika Aji seketika nanti untuk Aji ingin kongsikan bersama dengan KGN. Dah macam-macam cerita lain untuk Aji teruskan berhiburan juga bersama dengan lagu-lagu yang ingin akan kudarakan ya. Jadi tahukah anda Mong satu cerita lain lah ya, jenis pintas lalu juga yang berkongsi bersama dengan K semua ya. Tahukah anda The Pocket Rocket Man? Siapa itu kalau bukan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang, iaitu jago ya bermaskar tracks profesional Malaysia ya. Okey, jadi untuk Aji dengan penani hit semua, Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang ataupun terkenal dengan gelaran ataupun julukan nama The Pocket Rocket Man, adalah pelumba basikal track profesional Malaysia kelahiran Terengganu. Dan kalau hening pada ketika dia sebab ma bibual, salah satu sebab diberi julukan mu sebagai The Pocket Rocket Man disebabkan oleh susuk tubuhnya yang kecil tetapi sangat pantas. Itulah dia. Ma yang dia paling okay, kalau hening pai dia ki tempa lagi nak kejayaan apabila kikap gelaran juara ni Jim untuk Ajim. Dan kalau hening pada ketika adihin memerip siri kejayaan yang telah pun dicapai kukate ya pembabitan ilai kukate lumba track profesional ya bertaraf dunia. Jadi joy sebenarnya kalau hening pada ketika adihin, antaranya kalau hening pada tahun 2009 ya untuk kejohanan dunia berbasikal tracks UCI ya 2009 kita pingat perak acara pecut individu, manakala emas pada tahun 2017 acara Kirin, dan juga emas sekali lagi kita pada tahun 2026 acara Kirin juga. Dan aku kata Sukan Olimpik Rio 2016 kita memenangi pingat gangsa acara Kirin individu. Aji ialah di antara pencapaian terbaik yang telah pun kikap lah Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang sebagai sepanjang karier ialah sebagai pelumba basikal track profesional. Jadi okey, syabas dan juga tahniah hi semua rakyat Malaysia juga tumpang bangga dengan kejayaan lebih tempa dalam The Pocket Rocket Man Adihim. Okey, teruskan berhibur dan juga gerti Kencing FM, moi no moi, lain daripada yang lain. Seketika nanti berhibur bersama dengan lagu daripada kumpulan Wali ya. Tapi sebelum itu berhibur bersama dengan Mar Bekau Band, lagu yang bertajuk Biarkan Berlalu. Yang berlalu biarkan berlalu, usah digusar berkaitan dengan hari esok kerana esok ada kesukarannya yang tersendiri. Wow, gitulah ya. Terus layan dan juga gerti ke Shikin Femoy, no moy.

0: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Selamat pagi, gaju asik.
2: Asik FM.

Ya saudara, Hashik FM Moinu Moin lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua ya, orang ramai dinasihatkan untuk kurangkan aktiviti di luar ketika sinaran UV memuncak disebabkan oleh monsun barat daya berterusan sehinggalah bulan 9 ataupun September ya. Jadi kepada para pendengar semua ya, kalau hina pada ketika adik, hadkan keberadaan tuan-tuan dan puan-puan lah ya di luar ya. Kerana madubi pasal sinaran UV memuncak menjadi lebih beket dan kadangkala cuaca EIPO je pun berada dalam keadaan yang tidak sihat ya, melebihi daripada 100 ya pancaan IPO dia di memberi lokasi yang telah pun dikenal pasti. Dan daripada masa ke semasa sebenarnya G akan berkongsi lah ya perincian perkembangan IPU semasa. Okey, jadi sebagai penani semua ya, UV, apa itu UV? UV adalah ultra ungu, di mana sinaran cahaya aje mongku tahap yang dia memang membahang sangat ya. Okey, terutama di memberi lokasi yang dia mongku Sarawak ya. Okey, jadi kepada para pendengar semua di Demang dan juga bersama dengan Asyik FM, Ajila Ila, info yang terkini yang kongsikan bersama dengan kek semua ya. Seketika nanti berhibur bersama dengan lagu-lagu yang dia memang kalau hicangai sekurang-kurangnya mungkin hirasa agak tenang sedikit ya. Okey, apakah lagunya? Poin selepas tadi. Tapi sebelum itu bersama dengan PDOS saudara, lagu yang bertajuk Gadis Impian. Kepada pendengar-pendengar semua yang sedang ikuti G pada ketika adik, terus layan dan juga gerti Gashi Cafe Moi No Moi. Kepada segmen Gaju Asyik.

Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berita jaga ini kena sampaikan oleh Laili Aping. Dimulakan dengan perkembangan terbaru, nganuk kehilangan dua pelajar maktab rendah Sains Semarang Alu Gajah dilaporkan hilang sejak Selasa tantunya. Kedua-dua pelajar berkenaan, Siti Nur Aira Aidi dan Nur Aish Humaira Mamasan, akhirnya dijumpa diselamat di sekitar Pasar Seni Kuala Lumpur malam tadi. Pengerusi MARA Datuk Dr. Ashraf Wajiki Dusuki menerusi hantaran Facebooknya beritahu kedua-dua ditemukan oleh polis Bukit Aman pada pukul 10.31 malam sekaligus menamatkan usaha mengesan kedua-dua pelajar berkenaan. Kebakaran Depang, tiga sekeluarga maut dalam kebakaran di sebuah rumah di Desa Mawar Muazzam Shah awal pagi tadi. Penolong pengarah bahagian operasi dan penyelamat JBPM Pahang, Muhammad Saluddin Isa Boyan, pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 4.11 pagi sebelum sepasukan anggota dikejarkan ke lokasi. Mangsa terdiri dari seorang jantan di bininya dan anak lelaki Desmo, manakala dua lagi anak pasangan itu selamat. Kebakaran musnahkan sepenuhnya rumah berkenaan dan menjejaskan kira-kira 70% sebuah lagi rumah. Enam penghuninya macam mana pun selamat, punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Dalam perkembangan had lain, dua mangsa dipercayai gagal untuk menyelamatkan diri selepas kereta had dinaiki dan semua dihempap oleh luri tangking sebelum terbakar. Kejadian berlaku di kilometer 9 Jalan Temeloh, Triang Temeloh tantunya. Ketua Polis Daerah Temeloh, Assistant Commissioner Muhammad Nasim Barun Buayan, pemandu lori berumur 37 tahun mengalami kecederaan. Dalam kejadian itu, lori tangki dalam perjalanan dari Ceremban ke Temeloh dipercayai hilang kawalan sebelum memasuki laluan bertentangan dan merempuh sebuah kereta berkenaan. Kedua kenderaan kemudian terbakar dipercayai akibat muatan petrol dan diesel dibawa oleh lori tersebut. Sementara itu, polis mengesahkan dua mangsa dipercayai adalah Mok dan Anong. Ketua Polis Daerah Temeloh ACP Muhammad Nasim Barun Boyan, pemandu dan penumpang kereta jenis Pro2 Beza itu dipercayai seorang betina umur 39 tahun dan anak lakinya umur 12 tahun disahkan maut di tempat kejadian. Pengesahan identiti kedua-dua mangsa akan dijalankan melalui perbandingan ujian DNA waris. Dua warga emas cedera selepas kenderaan pacuan empat roda had semua naiki dihempak pokok ditumbang di jalan Camang Bentong petang tantunya. Ketua Polis Daerah Bentong Superintendent Zaiha Muhammad Karboyan, hasil siasatan awal mendapati mangsa merupakan warga tempatan, masing-masing seorang jantan umur 62 tahun dan betina berumur 60 tahun. Kedua-dua mangsa mengalami kecederaan ringan dan dibawa ke Hospital Bentong untuk menerima rawatan. Dalam pada itu, Sultan Pang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menitahkan semua pihak berkuasa tempatan PBT dan Negeri Ikan menjalankan pemeriksaan dan kajian terhadap status pokok besar dan juga tua, khususnya hak beroperat, hak potensi mendatangkan bahaya pada keselamatan orang awam. Sultan Abdullah bertitah langkah berkenaan perlu dilaksanakan secara meluruh dan juga berkala untuk kenal pasti pokok berada dalam keadaan berisiko, terutama di kawasan tumbuhan awam, tepi jalan, perumahan serta lokasi hak sering menjadi laluan orang ramai. Di Johor Baru, kejayaan Johor Motorsport Racing JMR dan pentas antarabangsa menjadikan inspirasi pada mahasiswa Universiti Teknologi Malaysia UTM untuk meneroka bidang sukan permotoran. Perkongsian itu dibuat oleh Tengku Panglima Johor Tengku Abdul Rahman Sultan Ibrahim menerusi program Motorsport Talk 2.0 2026 di UTM baru-baru ini. Baginda berkongsi pengalaman JMR selepas muncul pasukan Malaysia pertama menjuari kategori Pro M dalam perlumbaan Cross Ride 24 Hours of Spa di Belgium. Program berkenaan turut mendedahkan mahasiswa pada peluang kerjaya dalam industri permotoran, termasuk bidang teknologi, data, kecerdasan buatan, pengurusan dan juga pembangunan bakat. JMR turut mencipta sejarah menerusi penampilan sulung The 24 Hours of Le Mans dengan menamatkan saingan di tempat ke-14 kelas LMGT3.
Sukma Selangor 2026, beberapa jalan utama di daerah Sepang akan ditutup dan dilencungkan secara berperingkat bermula Ahad Ika hingga 19 Ogos. Ia memberi laluan secara acara berbasikal lebuh raya sempena Sukma Selangor 2026. Ketua Polis Daerah Sepang, Penolong Pesuruhjaya Polis ACP Nur Hizam Bahaman Brinaho, penutupan jalan dilaksanakan bermula pukul 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari, melibatkan laluan pertandingan serta disertai seramai 142 peserta. Orang ramai khususnya penduduk sekitar dan pengguna jalan raya dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal selain menggunakan laluan alternatif untuk mengelak kesesakan. Begitu sekian berita jakun dari Asyik FM, berita disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Itu dia saudara, lagu pembuka tirai untuk segmen Maimuneh, segmen Rentak Mendunia Irama Antarabangsa lah ya. Daripada Korea, lagu yang bertajuk Du-du-du-du-du. Okey, daripada Blackpink, menghiburkan hi semua di Asia FM. Moi-no-moi, lain daripada yang lain lah ya. Okey, jadi kepada para pendengar semua yang menjanjikan kelainan ataupun moi-no-moi hanyalah di Asia FM. Jadi kepada para pendengar dengan semua, jom layan dan juga berhibur serta gerti Kasih FM walau aku blok telemong pada ketika ini. Dengan ucapan selamat pegelap sekali lagi diucapkan kepada para pendengar semua. Semoga semuanya dalam keadaan bor dan juga teruskan berhibur dan juga gerti Kasih FM ya pada ketika ini. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua, ledemong dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM. Teruskan gertik dan juga selepas ada saudara join lagi cerita lain dan yang akan kongsikan untuk penani bersama ya, sebagai informasi tambahan. Jadi kibarkan jalur gemilang ya, di premis, di tempat kubelak-belak, di kedai ke, di pada ke, dan juga di kenderaan ya. Pastikan jalur gemilang lebih gunakan sesuai dengan tempatnya ya. Kalau di kenderaan mungkin saiznya adalah seperti ini, kalau di premis mungkin saiznya seperti itu, kalau di blok, di tempat kerja, di pejabat, mungkin saiznya bersesuaian dengan situasi kupajih lah ya. Okey, jadi ijilah ilah yang de mong pada ketika ada. Baik, kepada untuk engkit semua leader Pai telah bersama dengan Asyik FM mengucapkan selamat getik dan juga terus berhibur bersama dengan lagu-lagu yang mana ini akan kudarakan menerusi ya, segmen Rentak Mendunia. Seketika nanti mong info lain yang akan kongsikan bersama dengan para pendengar semua. Jom kita terus terbang ke Thailand dengan lagu okey. Jom, meru-meru di SFM. Moi nu moi.

Asyik FM Morning Boy, itulah dia gadis itu daripada Taufik Batishah ya, daripada Singapura. Itu dia lagu yang sangat rancak ya, dan juga kece. Jadi kepada para pendengar semua Lidmong dan juga Gertik G yang Lidmong pada ketika ada, terima kasih saudara kerana terus setia ceria bersama dengan Asyik FM. Jangan lupa saksikan siaran langsung Majlis Perasmian Sukan Malaysia ataupun Sukma Selangor 2026 pada hari ini, hari Sabtu 15 hari bulan Ogos, jam 9 mengon di Sukan Plus di RTM Klik ya, hari Dedom. Jadi kepada para pendengar semua Lidmong dan juga teruskan berhibur dan juga bersama dengan GM. Okey, jadi kepada para pendengar semua Lidmong dan juga bersama dengan G, teruskan berhibur dan juga gertik lagu-lagu Lidmong dan juga inkudarakan lagu rentak mendunia untuk hiburan bersama lah ya. Jadi kepada para pendengar semua teruskan berhibur dan juga gertik Asyik FM Moi Numoi lain daripada yang lain, di mana ini akan kudarakan lagu-lagu koleksi antarabangsa Lidmong dan juga sebagai hiburan bersama. Untuk itu teruskan gertik dan juga bersama dengan lagu daripada Koma, lagu yang bertajuk Dan Kando Lambada di Asyik FM bersama dengan Asyik FM lain daripada yang lain, semestinya rentak mendunia.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Gegar Pasti Pade.
1: Di kesempatan ini saya menyatakan hasrat saya sebagai pengetua di SMK Baung. Sedarilah bahawa pendidikan itu sangat-sangat penting, ya. Jika kita ingin berubah, tidak ada cara yang lain selain daripada untuk mendapatkan ilmu. Ilmu itu hanya boleh diperolehi dalam umur tingkatan 1 tingkatan 5 itu melalui sekolah. Ada guru-guru yang mahir, yang pakar untuk mendidik anak-anak murid ini ke arah yang lebih baik. Jadi saya juga mengambil kesempatan bagi pendengar-pendengar di sana, terutamanya ibu bapa, agar bersama-sama dengan guru di sekolah untuk berusaha menghantar anak sekolah. Hantarlah anak itu untuk mendalami ilmu, walau apa cara sekalipun. Asyik, asyik.

0: Ibrah Cakun Yasi.
1: Assalamualaikum. Buat pendengar semua, buat renungan anak-anak dirahmati Allah, akhlak ada satu sifat hak berada dalam diri setiap orang secara fitrah atau usaha hak memberi kesan kepada kelakuan sama ada hak molek ataupun buruk. Anak-anak hak dikasihi, Islam mengajak kita semua berakhlak dengan akhlak hak mulia serta melarang kita semua berakhlak buruk. Akhlak mulia mesti ada dua cara untuk memperolehinya. Pertamanya, berterusan. Ya anong-anong, hak disayangi. Kalau kita berbuat molek, ya dalam napa kebaikan, cuba kita teruskan. Walaupun dalam kesempitan, di samping berdoa kepada Allah. Keduanya, dilakukan tanpa sebab. Ya anong-anong, jika kita membuat kebaikan, janganlah terlalu mengharap pahala semata-mata. Tetapi lakukan dengan keikhlasan hak ada di hati kita semua. Mudah-mudahan keikhlasan akan dibalas molek oleh Allah secara kita lihat dengan muka. InsyaAllah. Kaitan akhlak dengan iman, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iman mempunyai lebih 70 cabang. Hak paling molek adalah kalimah empat benda Tuhan melainkan Allah. Hak paling bodoh membuang benda hak menyakitkan di tengah jalan dan malu ikah sebagian daripada iman. Ya anong-anong, malu adalah akhlak Islam berilmu, bertakwa. Buat hak molek tinggal hak empat elok. Mudah-mudahan anong-anong terpilih menjadi anong-anong hak terbaik di sisi Allah. Wassalam.
2: Hashtag penyiaran jati. Terus dengar. Moi Numoi, Asy FM. Moi Numoi.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hibah, salam perpaduan sebagai pembuka bicara. Salam 18 ku kaum, salam pakiran deman wajah mubara untuk Masika bagi meneruskan bagi edisi 15 Ogos 2026. Apa pun, terima kasih kepada rakan tugas DJ Amran yang menemani rakan-rakan pengurus awal Sabtu pagi dari pukul 8 hingga ke pukul 12 tengah hari. Dan untuk jemaah seterusnya 12 hingga ke pukul 4 petang menemani mada ruang udara Laili Aping aka Bunga Kemas Taman Mochi in the house yo. Untuk Harika melalui ruangan santai jago de hujung minggu. Jadi sambil-sambil kita bersantai di rumah, ada bercuti maupun mungkin nak bekerja, apakan daya kan, kita mencari rezeki. Jadi apapun, kita berjaga hujung minggu dengan lagu-lagu hiburan, informasi-informasi disediakan untuk rakan-rakan pendengar, berita-berita yang terkini pasti kita akan kongsikan seketika nanti. Jadi apapun, terus bersama kami Asyik FM, Moi Nomoi, lain daripada hal lain.

Itu dia lagu Kau Tetap Di Hati itu menjadi menghiburkan kita untuk masa ini pukul 12:16 tengah hari. Baiklah, diharapkan semua rakan-rakan pendengar jauh di mata tapi sentiasa dekat di hati, sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera, gembira, bahagia dan ceria bersama dengan keluarga tersayang. Dan untuk hari Sabtu, mungkin ramai di antara yang ada kampung kan, kita buat kenduri kenara ya. Ada kenduri kendara yang mungkin meraikan perkahwinan. Selamat menerima menantulah, mana yang orang kata yang dah penama ni, bawa papa menerima penama ni, yang anak dia berkahwin hari ke. Jadi mana pengantin-pengantin baru, kita mengucapkan selamatlah hingga ke anak cucu. Dan begitu juga dengan mana rakan-rakan yang menyambut hari jadi Arika, selamat hari jadi, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan bagi melahirkan orang cahaya-cahaya mata yang mungkin yang pertama, kedua, ketiga, empat, lima, sepuluh dan sebagainya. Corakkan ianya dengan sebaik yang mungkin. Dan untuk hari ini juga diharapkan semua rakan-rakan yang terus mendengarkan kami Pak Kira dan Manu Haji Mubada, yang pastinya terus kita teman berteman di ruang udara Asyik FM Moi-Namoi lain dari planet lain. Siaran orang asli menyatukan 18 suku kaum. Terus kita berhibur bersama dengan rakan kita kumpulan Enrat, Apa Khabar Mu Kekasih.

0: Nazrah, pasti pandai.
1: Nama saya Nazrah Abdul Basir, berasal dari RPS Kedai Kuala Rumpi Pahang, suku kaum Jakun. Pekerjaan terkini saya adalah pengusaha dan pembekal serta penjual minyak wangi Gaharu. Nah, saya bernaung di bawah syarikat Aura Asli Enterprise. Okay, minat saya timbul apabila daripada saya belajar, saya punya kos pun pengurusan teknologi dan teknousahaan. Dari situ saya minat dalam bidang perniagaan. Jadi salah satu bidang yang saya cuba adalah menjual minyak wangi Gaharu dan memproses. Ini kerana minyak wangi Gaharu ni adalah satu benda yang unik dan belum ada orang tempatan di kalangan masyarakat orang asli yang menghasilkan minyak wangi Gaharu. Kita setiap maklum gayu Gaharu ni berasal daripada orang asli. Dan apa salahnya kalau saya menyambung daripada kayu tu, saya proses untuk jadikan end product dia. Salah satu end product adalah minyak wangi. Lain tu ada lotion, sabun, minyak wangi dan pelbagai lagi. Itu akan untuk future product saya lah. Untuk permulaan, saya menggunakan modal saya sendiri. Selepas tu saya ada buat permohonan daripada pihak Jakua. Pihak Jakua ada membantu dari segi pemberian peralatan. Lepas tu dengan bantuan Mosti untuk penyediaan mesin serta produk-produk seperti packaging apa semua di bawah tanggungjawab saya sendiri. Untuk di bawah Aura Asli Enterprise, saya hanya memerlukan 4 orang pekerja sebab saya menggunakan teknologi latest di bawah bimbingan Mosti untuk mempercepatkan dan mempertingkatkan kualiti dalam pemprosesan minyak wangi Gaharu.

Ya, itu dia. Jalinan kasih dendangan daripada kumpulan GP5 bimbingan kita untuk ruangan nak berjaga hujung minggu ya. Sami-sami orang kata kita ni ada hujung minggu banyak benda aktiviti kita buat. Mungkin di kampung masa ni ada aktiviti bergotong royong atau datang tengah hari kah makan beramai-ramai ya. Maklumlah kita buat apa macam mana macam satu rumah kita buat satu masakan kita berkumpul ramai-ramai di dewan utama ataupun di balai raya ya. Oi seronok, memang meriah rasanya. Okey, dapatlah orang kata berlebih mengeratkan silaturahim di antara satu sama lain di kalangan penduduk kampung. Baiklah, dan apapun yang kita lakukan untuk hari ini, mungkin yang bekerja tu macam biasalah kan, bekerja sebagai mencari sumber rezeki untuk mengubah kehidupan kita agar lebih baik ataupun menambahkan pendapatan. Tapi itulah lumrah kehidupan. Bung, orang kata nak tunggu benda tu senang datang bergolek, semuanya ada langkah-langkah tertentu untuk menjadi senang. Bung bukan satu-satu yang mudah ya. Tapi orang yang lebih senang, bukan dia nak lebih senang ke arah tu. Oh, gitu game. Baiklah, apapun terus bersama mesti ruangan berjaga hujung minggu. Terus kita bersama tadi kalau kita dengarkan lagu seterusnya, Ain Minat Hei Moina Moi, lain daripada lain.

0: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Dah betul lah tu. Saya Abun, teruskan setia bersama Asyik FM.

Itu dia. Ha, Ben Senayik, cemburu tanda sayang ya. Ha, jangan cemburu. Kalau cemburu tanda sayang, kalau tak cemburu tak sayang ya. Baiklah, pukul 12.50 minit tengah hari dan sebentar aja lagi kita akan beri laluan untuk berita dalam Direk Semaikan Kudara. Dan kita akan kembali selepas berita nanti untuk kita teruskan hiburan kita melalui ruangan berjaga hujung minggu. Dan pasti jangan berkongsi dengan berbagai informasi dan top dan banyak perkara lah, perkara yang menarik cukup yang kita boleh kita wawarkan dan sebagainya. Mungkin ada di luar hon yang ingin berkongsi dengan aktiviti yang dilakukan mungkin di kampung ya, baik di pendalaman dan sebagainya, sebagai informasi atau maklumat kita bersama. Jadi kita akan berjumpa selepas berita nanti. Jangan lupa terus dengarkan kami Asyik FM, moy no moy, lain dari

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Kasmai Kiprala Amran dan Jangga berikutnya. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan biwis. Ada untuk kiosk menebas dan juga ruang demokrasi lebih luas nugerakan mahasiswa ku negara adik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Kipasal, Kutusan dan juga BU Itlas Kikot Kira Memorandum serta pandangan kepimpinan mahasiswa lebih mohon perubahan menyeluruh terhadap Akta Adik. Merilai meskipun memberi pindaan AUKU sebelum ini telah pun kiok ruang nu mahasiswa untuk bergerak aktif, kebebasan perlu diperluaskan sama dengan agenda reformasi ku kata pendidikan negara. Nginai ku pahang ni sekeluarga maut ku kata nanak nginai kudek Desa Mawar Muazzam Shah Awal Pegelam Jine. Penolong pengarah bahagian operasi dan penyelamat JBPM Pahang Muhammad Salahuddin Isa Kiura, pihak Ilan yang terima penanggil cemas kira-kira pukul 4.11 pegelap sebelum pasukan anggota BN lokasi. Mangsa terdiri daripada Numam Kral, Ikenah dan juga Nanak Kenon Kral, manakala Nanak ni pasangan kila juga terus selamat. Kena nyumi musnahkan sepenuhnya dek dan juga menjejaskan kira-kira 70% Nanak ni dek. Namai giga ketidakkan juga selamat dan punca gina serta jumlah nerugi masih lagi bisiasat. Kukatih perkembangan kila, nar mangsa dipercayai gagal yang berselamat diri telas kereta lenai hud bicerta laluri tangki sebelum ngej. Kukatih kejadian ku kilometer 9 Jalan Temerloh Triang, Temerloh Klemne. Ketua Polis Daerah Temerloh Assistant Commissioner Muhammad Nashim Bahrun Kipasal mainan lori berumur 37 tahun kealami kecederaan ringan. Kukatih kejadian atau penjenadi lori tangki kukatih cini bius seremban aja juga dan hineng no Temerloh dipercayai walah hilak kawalan sebelum kimut laluan bertentangan dan juga kirempuh kereta haji. Dan kenderaan juga ingat dipercayai akibat muatan petrol dan diesel lebih an ku lori haji. Sementara juga polis mengesahkan Mongnar Mangsa dipercayai adalah I Amek dari Ikenon. Ketua Polis Daerah Temerloh ACP Nashim Barun Kipasal Mengan dan juga penumpang kereta jenis Pro 2 Beza dipercayai Nomam Kedur berumur 39 tahun dan juga Ikenon Kral berumur 12 tahun disahkan maut ku tempat kejadian. Pengesahan identiti mangsa BU Itlas mengikut perbandingan ujian DNA waris. Narmom mengira cedera telas kenderaan pacuan 4 roda ledenai hud bicertah laju hud ledekol ku jalan Camang Bentong mengot klemne. Dan juga Ketua Polis Daerah Bentong Superintenden Zaiham Muhammad Kahar Kipasal hasil bisiasat awal bikapani mangsa merupakan warga tempatan masing-masing Kral berumur 62 tahun dan juga Kedul berumur 60 tahun. Dan juga kedua mangsa yang alami cedera ringan demi anu hospital Bentong untuk baiterima rawatan. Kukatih juga Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Ruyayatuddin Al-Mustafa Bilashah Ki Urok semua pihak berkuasa tempatan PBT Negeri Adi akan naik UI memperiksa serta kajian terhadap status Juhuntoy dan juga Ngera khususnya lebih berpotensi Ki Ong Bahaya untuk keselamatan orang awam. Al-Sultan Abdullah Kipasal bagi langkah perlu UI untuk dilaksanakan secara menyeluruh dan juga berkala untuk pasti Juhu-juhu ledentoy dan juga mong risiko terutama kejadi tumpuan awam tepi nong perumahan serta lokasi kejadi laluan majeng oi. Sukma Selangor 2026 memberi nong utama ku daerah Sepang akan ditutup dan juga akan dicerlek sekiranya peringkat secara berperingkat ku hari Ahad adik sehingga 19 Ogos untuk yang nelalu nu acara Meskar Lebuh Raya sempena Sukma Selangor 2026. Ketua Polis Daerah Sepang Penolong Suruhjaya Polis ACP Nur Hizam Bahaman Kiura tutup nong BOI bermula jam 8.30 pegelap hingga 12.30 tengah hari melibatkan nelalu pertandingan lebih sertai lah kira-kira 142 mempeserta. Majeng oi khususnya penduduk sekitar dan juga mengguna nong dibesat supaya nak rancang cini luya awal selain naik guna nong kila untuk naik pilih sesak roje. Keadaan cuaca di Debeket sepanjang penganjuran Sukma Selangor terus bineng untuk memastikan keselamatan atlet dijaga. Exco Selangor Kiro setakat ini walah acara diperjadual dan ditangguh no serta diubah. Penganjuran dan penganjur dia juga bersedia di kawal tindakan susulan sekiranya nak terima amaran cuaca semasa Jumat Malaysia. Manakala atlet dipesan supaya kekal terhidrat dan juga menjaga tahap kesihatan sepanjang pertandingan berlangsung.
Akhir sekali, fokus usia bukan menghalang untuk penjaga gol Melaka FC MFC Carol Fahmi Cik Mat untuk terus beraksi ke pentas Liga Super. Malah ia percaya masih mampu kiok sumbangan pasukan untuk memberi tahun akan datang. Bekas penjaga gawang kebangsaan yang berumur 37 tahun juga, Kiro sebagai penjaga gol, faktor usia PES mestinya menjadi batas untuk terus ki berkarya dan juga karier ia sebagai selagi mong disiplin serta kecerdasan fizikal sentiasa biar perhatian. Ia bersedia ki pemain peranan membantu pasukan untuk menghadapi saingan Liga Super 2026-2027. Sekian Gas Maju Asyik FM. Gahda bisunting la Nur Azizah Muhammad di pusat berita RTM. Manakala gasusnya akan bermula tepat pukul 3. Berkesalam sejahtera. Malaysia Madani, sejahtera dinikmati. Salam sejahtera.

Penama ni 131 dan sama laju 126 turut dicatatkan bacaan pada kategori 4 sihat. Jadi di mana yang dikongsikan bersama berkenaan dengan sistem daripada sumber sistem pengurusan indeks pencemaran udara Jabatan Alam Sekitar Kuching merekodkan bacaan IBU tertinggi iaitu 167. Jadi mana rakan-rakan, mungkin rakan-rakan di Sarawak ketika ini kan, ataupun mungkin mana-mana yang terasa dengan keadaan cuaca kita yang pak molek berkenaan dengan jerebu, minta untuk terus menjaga kesihatan dengan sebaik mungkin. Mana kalau kita keluar dengan keadaan walaupun keadaan macam dia empat hujan tapi agak mendung, cuaca empat molek, pastikan nak pakai pelitup muka. Dan selain itu, jangan terlalu dedah pada cuaca yang terlalu panas di luar dengan melakukan berbagai aktiviti. Itu di antara kita kongsikan bersama untuk hari kaya depa pun, terus menjaga kesihatan dan pastikan minum air dengan secukupnya. Dan terus bersama merusi ruangan jago hujung minggu. Jangan nakal-nakal. Alif Sata. Moi-moi lain daripada lain.

0: Hei, masa macam ni kalau kena kopi sedap ni. Ui, manalah pula rumah aku ni. Ita! Ita! Ita! Oh, jatuh pula Ita. Yang awak berlari dari dapur, kenapa Ita?
1: Yelah,
0: Abang. Kalau jatuh, sayang bini aku ni.
1: Saya takut Abang marah, Bang.
0: Ya ke, ya Allah, baiknya. Ya ke, ya Allah, ada orang puji lah, ya.
1: Abang, kita selfie kejap, Bang. Ya, selfie. Okey, baby.
0: Ita, sebenarnya Abang bukan nak selfie. Abang nak kopi. Mananya kopi Ita sampai jatuh-jatuh ni, Ita.
1: Oi. Ita dah sedia, Bang.
0: Mananya tak nampak pun kaki gaut ni. Ya Allah.
1: Abang, daripada Abang minum kopi yang manis gila tu, manis lagi senyuman Abang kalau Abang selfie macam ni. Senyuman.
0: Oh, senyuman. Ya, ya, ya, ya.
2: Kurangkan manis dalam minuman, tambahkan manis dalam senyuman.
3: Pesanan hibah masyarakat ini dibawakan oleh Asia FM kerana kami prihatin.
4: Mak eh, kamu muda baru.
5: Man daripada Pahang.
6: Lisa dari Bido.
7: Mira cuki-cuki.
8: Ku daripada Banting.
9: Mira dari Jauh Tera.
10: Dari Kampung Batugong.
11: Gengbong lah Radio Malaysia.
12: Asyik FM.
13: Boy no boy.
2: Terus-terus dengar. Boy no boy. Asyik FM.

Ya, wah, lelaki Joe Abhijit dan juga siapa tadi nama dia? Ai, lagu Bollywood ni kan main-main lagi. Kalau dia diam tu namanya kita tengah berhayal jauh sampai ke Bollywood ya. Pada pukul 1.40 minit tengah hari, sama bersedia sekali lagi untuk rakan-rakan pendengar yang terus bersama menerusi ruangan berjago hujung minggu. Dan lagi tanya dia cakap kepada PDRM kerana dah pun menjumpai dua pelajar MRSM penama ni yang hilang tentunya. Dia semua berjalan dia penama ni pasal seni. Pukul 10.30 minit malam baru berjumpakan. Alhamdulillah. Jadi itulah dia kan, anak-anak muda remaja. Jadi kenapa agaknya mungkin mungkin macam-macam lah kecelaruan dalam jiwa, perasaan orang muda kan, mungkin daripada diri, daripada asrama, daripada orang keliling, semuanya memainkan peranan. Jadi apapun kita marahkan yang terbaik. Begitu juga dengan anak-anak kita yang di rumah ya, jangan beri yang negatif, kata-kata negatif yang menakutkan anak-anak kita untuk pergi ke sekolah, untuk bercampur dengan orang ramai, untuk belajar benda baru. Jangan beri persepsi atau penangan nampak molek kepada anak-anak kita. Sekarang ni dunia semakin maju. Kita bung zaman-zaman dulu ya. Bung zaman dulu kita masih menyaga itu, menyaga ini ya. Tapi walaupun segala macam kemodenan dah dinaikkan, apapun yang berlaku, ada dasar kita nampak lupa. Itu yang paling penting. Jom kita terus berhibur. Pastinya kalau tadi kita dengarkan lagu dari Bollywood, Hindustan lah. Hindustan mersi filem Badshah. Jom kita terus berdandut bersama Melina. Ah, rindu lagi katanya. Moi-moi, lain daripada hak lain.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Ya, kita masuk jam seterusnya, ha, ke dah pukul 2 minit petang. Dan pastinya masih lagi bersama menerusi ruangan berjago hujung minggu. Dan kita nahu dengan keadaan cuaca yang panas dan tak menentu, ya. Kadang-kadang tu berangin. Berhati-hatilah kepada rakan-rakan yang orang kata yang berkebun, yang orang nak merompok, nak membakar segala kayu dan sebagainya. Pun apa kita tahu pembakaran hutan terbuka. Lepas tu lagi satunya, bila dah orang kata kecil-kecil pun kita bakar sesuatu, walaupun kayu ke, nak apa nama ni, nak bakar rumput ke, berhati-hatilah dengan keadaan cuaca. Bila berangin tu, itu yang berbahaya. Dia akan merebak-merebak daripada kecil hinggalah bawa ke sebesar-besarnya kebakaran itu. Jadi berhati-hati, ya. Dia kecil jadi lawan, bila dah besar tak boleh dia lawan dah. Ha, itulah berbahaya bermain dengan api, ya. Bukan bermain dengan manusia. Ha. Apa yang berlaku? The Ranau, kira-kira 20 hektar kawasan hutan di puncak Bukit Skim. Skim 2 dan Lohan 1 terbakar malam tadi, ya. Di mana panggilan kecemasan dibuat ataupun diterima 10.37 malam. Di mana yang dikabarkan penamaan oleh Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah. Di mana 7 anggota balai bomber dan penyelamat dikerjakan bersama dengan sebuah jentera. Di mana mengambil kira perjalanannya, iaitu 11 km dari Balan. Balai dan juga api berjaya dikawal dari terus merebak hingga ke pukul 6 pagi. Dan operasi pemadaman dan pemantauan diteruskan. Jadi 4 de mangsa dilaporkan. Dan juga manakala operasi turut dibantu oleh Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Jadi itu dia dohon. Kalau di tempat-tempat kita sendirilah, anda kata keadaan cuaca memastikan dengan keadaan berangin, kita apa nama, kita postpone dulu, kita buat hari lain, kita kompor dulu apa yang ada. Okey, itulah dia. Sebagai panduan pun apa, kadang-kadang kita ni terlupa, terlalu kita nak mengejarkan, oh nak cepat, nak itu, nak ini, bagi dikemas kawasan kebun, nak pergi bersih segala macam, sampai kita terlupa dengan keadaan alam sekeliling kita. Jom kita terus bersama, bersantai-santai di hari Sabtu. Moi-moi, lain daripada lain, Dua Lipa Levitating.

0: Yalah, pasti pada.
1: Saya Tok Batin Raina bin Anjang, Kemusang Kelantan, Kampung Aring. Di sini kaum batik. Sejak kita buka di sini tahun 90. Jadi sebelum tu jumlah di sini ada 21 keluarga. Sebelum kita nak membesar, meluaskan di Kampung Aring ni, masa tu 21 keluarga. Jadi jumlah sekarang ni adalah 298 penduduk. Keseluruhan penduduknya, penduduk kampung ada keluarga 74 keluarga di Aring ni. Yang terbesar sekali isu sekolah lah di Aring ni. Sebabnya isunya bukan apa. Dia budak-budak kelas 1, kelas 2, kelas 3 tak pergi ke sekolah. Jadi sekarang ni kira alhamdulillah lah. Jadi masa masuk tahun depan ni ada percadangan kerajaan nak buka lah di Aring ni supaya menghapus isu sekolah. Jadi di situ saya bersyukur lah. Yang kerajaan yang terbaru dia buat cadangan tu, saya bersyukur lah buat percadangan nak perubahan di Kampung Aring ni supaya tidak melibatkan isu sekolah. Jadi sekarang ni macam segi ekonomi kita bergantung lah kepada hutan lagi untuk pencarian di Kampung Aring. Getah, sawit belum ada lagi. Jadi sekarang ni Kampung Aring ni bergantung pada hutan untuk mencari rotan, kayu gaharu, ikan, itulah buat sementara ni.

ada jodoh ya. 2:19 petang. Ha, selamat petang semua ya. Okey, semua okey. Okey, bagus, alhamdulillah ya. Jadi mana ada yang apa nama ni berikan apa ni menerusi WhatsApp ya. Katanya sedang berkelah masa ni dengan keadaan cuaca yang molek. Ya ke? Selamat menikmati perkelahan. Berhati-hatilah walau berkelah dekat tepi sungai ya. Kadang-kadang kita dapat sangka cuaca agak terang di atas, kita dapat tahu kadang-kadang dia dah hujan lebat selebat-lebatnya. Itu kepala apa? Bukan kepala rusa ya. Kepala air. Jadi berhati-hatilah, selamat menikmati percutian bersama dengan keluarga tersayang. Ambillah ruang dan peluang ya, kita bersama dengan keluarga. Walaupun orang kata yang mempunyai lebih apa ni, simpanan, lebih duit untuk bercuti, maka bercutilah. Mana yang empat benda alah, senanglah cakap ada duit. Bukan begitu. Yang penting kalau kita empat benda kewangan mencukupi tu untuk berkelah, apa kata dia, kita ada rumah pun boleh buat apa. Kita masak-masak, kita cari apa ni, pokok-pokok ketapang yang dekat ya. Ya, di bawah pokok nampaklah yang paling penting redup. Kita kemaskan kawasan tersebut menjadikan tempat perkelahan atau percutian yang cukup menarik. Paling-paling best lah. Kita buatlah, walaupun kampung kita ada pokok tu, kita buatlah apa nama ni, kemah. Kemah, kita tidur di luar. Betul apa? Buat. Sedangkan yang debana pun kalau duduk di taman perumahan, dia bawa keluar kemah, dia duduk di apa nama ni, di tempat letak kereta tu, kereta dia letak di luar, di tempat letak kereta di bahagian tempat apa nama ni kereta tadi, dia letakkan kemah. Macam tu lah. Dapat nak cuti jauh di kawasan rumah pun jadi. Macam itu. Pada alasan tak boleh bersama dengan keluarga ya. Macam-macam. Apa pun, selamat bercuti, mana yang bercuti. Okey, jom. Sebentar lagi, tepat pukul 2:30 minit petang, kita akan beri laluan untuk lagu-lagu Kazana Seni akan ke udara. Lagu-lagu tradisional daripada 18 suku kaum. InsyaAllah kita akan dengarkan lagu dari suku kaum Johor, daripada suku kaum Mameri, daripada suku kaum Temia, suku kaum Jakun, Lano, Temuan, hingga ke pukul 2:30 minit petang nanti. Apa pun, terus bersama Asyik FM, moy namoy, lain daripada hal lain.

Kepala merah untuk kuku tebing tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah ACN.

Inilah Radio Asyik FM Mondomoy dengan berita temuan disampaikan daripada Nuri Mad Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Akta Universiti dan College Universiti 1971, AUKU akan dimangsuhkan bagi membagikan kebebasan dan juga ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di Kedaganin. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengabar keputusan itu dibuat selepas mengamiki memorandum dan juga pandangan kepimpinan mahasiswa yang hendakkan perubahan kemuhain terhadap Akta itu. Dia mengabar walaupun beberapa pindaan AUKU sebelum ini telah pun membuka ruang kepada mahasiswa untuk bergiat aktif, kebebasan itu kena dipelbagai bagi luaskan sama dengan agenda reformasi pendidikan negara ini. Sementara itu, Perdana Menteri juga mengabar pemasuhan AUKU merupakan antara reformasi pendidikan yang diteruskan pihak kerajaan selepas kestabilan politik, keselamatan dan ekonomi negara semakin terjamin ke bawah pentadbiran DIAN. Dia mengabar beberapa agenda reformasi yang sebelum ini tertangguh akan dibuat dengan lebih tegas. Antaranya reformasi pendidikan semacam pengukuhan bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET dan juga sains teknologi kejuruteraan dan matematik STEM secara lebih tersusun. Dua pelajar Mata Rendah Sains Mara MRSM Alu Gajah yang dikabarkan hilang daripada 11 Ogos itu dijumpa pihak polis ke kawasan Sentral Market Kuala Lumpur gelap balik malam. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Fadil Marsus mengabar kedua pelajar itu dijumpa anggota IPD Alu Gajah kira-kira jam 10.30 gelap 14 Ogos. Dia mengabar sebelum dijumpa, kedua-duanya mendapatkan rawatan di satu klinik kesihatan yang ada dekat Sitin selepas dikabarkan kurang sihat. Gidi lepas Sitin kena bawa ke Hospital Kuala Lumpur untuk pemeriksaan seterusnya sebelum dibagi ke keluarga Gidi. Punca dan keadaan yang berkait dengan kejadian ini masih lagi dalam siasatan pihak polis. Ada ramai 16 usahawan kena pilih mewakili Perlis dekat pameran pertanian, hortikultur dan juga agro pelancongan Malaysia MAHA 2026 yang akan dibuat dekat Maib Seredang daripada 28 Ogos sampai 6 September ini. Pengarah Farma Perlis Muhammad Anzara Azizan mengabar penyertaan itin melibatkan 13 usahawan dekat pavilion Perlis Yatin Sueng dalam segmen agribusiness dan dua lagi dekat dalam segmen empire makanan. Nilai jualan kemuhain disasarkan mencapai RM550,000. MAHA 2026 ini menampilkan dekat 51 produk tempatan Perlis yang akan dibawa ke tengahkan termasuk produk hiliran harum manis Pekasam, kuih-kuih tradisional, aiskrim harum manis, dodol gula, nipah dan juga bermacam produk inovasi usahawan tempatan. Juga dibawa ke tengahkan menu bahu semacam nasi goreng pop yeye dan juga makanan eksotik belangkas bakar. Tiga benek pelarian Myanmar gentung dekat kebakaran satu rumah dekat Jalan Maju 4 Taman Serai Maju Bagan Serai awal pagi entui. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Datuk Sahayani Saidun mengabar mangsa terdiri daripada seorang lelaki umur 27 tahun dan juga dua anak jantannya masing-masing umur 6 dan juga 3 tahun. Seorang wang tina umur 24 tahun mengabarkan bini mangsa cedera melecur dekat tangan dan kaki sebelum dibawa ke hospital untuk dapat rawatan. Dekat kejadian kira-kira jam 5.17 pagi itin, mangsa wang tina dijumpa keluar rumah dan mengabarkan lelaki dia dan juga dua anaknya ada yang terperangkap. Pasukan bomba lepas itin jumpa kedirikan mangsa dalam satu bilik yang sedang terbakar. Siasatan awal diketahui kebakaran mengabarkan berpuncak daripada bilik itin. Berita sukan, peminat Formula 1 tempatan Genen ada peluang untuk memandang kejohanan Prestige United secara langsung melalui inisiatif tiket madani serendah RM200 terutama sekali pemegang MyCard. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengabar inisiatif itin bagi pas akses 3A18 dicapai hasil persetujuan bersama dengan pihak Bahrain. Butiran lanjut mengenai ataupun pasal penjualan tiket itin akan diumumkan pengurusan litar antarabangsa Sepang nyap lama lagi. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 beberapa jalan utama dekat daerah Sepang akan ditutup dan dilencongkan secara berperingkat bermula Ahad ini sampai 19 Ogos untuk bagi laluan acara berbasikal lebuh raya sempena Sukma Selangor 2026. Ketua Polis Daerah Sepang, Penolong Pesuruhjaya Polis SP Nur Hizam Bahaman mengabar penutupan jalan dibuat bermula jam 8.30 pagi sampai 12.30 tengah hari melibatkan laluan pertandingan yang dimasuk seramai 142 peserta.
Warga ramai terutama sekali penduduk sekitar dan pengguna jalan raya dibagi nasihatkan merancang perjalanan lebih awal selain menggunakan laluan lain bagi mengelak kesesakan. Akhir sekali, faktor usia bukan penghalang buat penjaga gol Melaka FC MFC Khairul Fahmi Cik Man untuk terus beraksi ke pentas Liga Super walaupun dia percaya ading mampu menyumbang kepada pasukan untuk beberapa tahun akan datang. Bekas penjaga gawang kebangsaan yang genen umur 37 tahun itu mengabar sebagai penjaga gol, faktor umur yang semestinya menjadi batasan untuk meneruskan kerjaya selagi disiplin dan juga kejegasan fizikal nala dibagi perhatian. Dan Genin bersedia memainkan peranan untuk menolong pasukan berdepan saingan Liga Super 2026-2027. Sekian aja bertemuan daripada Radio Asia FM Monomoy. Berita ini disunting daripada Nur Azizah Muhammad. Dan Pusat Berita RTM Malaysia Madani, kesejahteraan dinamati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baiklah, dah masuk jam yang terakhir pukul 3.10 minit petang untuk masa ini. Sekali lagi, Assalamualaikum. Selamat sejahtera untuk semua rakan-rakan pendengar Rahat Jauh dan Mata tapi sentiasa dekat di hati. Untuk terus menerusi ruangan berjago Siri Pinong hingga ke pukul petang, 4 petang kelak ya. Jadi sampai kita bersantai, kita beristirahat bersama keluarga kita sayang. Mungkin ada yang bekerja pada hari Sabtu sama bekerja semuanya. Kita mencari rezeki nak buat macam mana kan. Sama-sama kita bekerja dengan sebaik mungkin. Jadikan kerja itu sebagai satu amanah yang diberikan kepada kita, yang kita harus lakukan yang terbaik. Okey, apapun terus kita bersantai petang di hari Sabtu 15 Ogos 2026. Dan kita tahu di bulan 8, iaitu bulan Ogos, bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan, bulan semangat. Okey, terus bersama Asyik FM, nomor lain daripada hak lain.

0: Bro, tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Hey, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau. Kalau dah banyak orang letak situ, bayangkan.
1: Atau kalau aku sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Ash FM, tempat bersih hati pun tenang.

Okey, sebagai lagu hiburan di waktu petang ya, dengan lagu yang bertajuk Adik Saya Abis Sore je be, ha. Tak ada 2, 3, 4, 5. Kalau saya lebih pun itu ter ya. Aduh, hai, hai, macam-macam ya. Bagi senyum-senyumlah sikit petang hari ini. Jangan masa muncung, jangan masa mencuka, jangan sedih-sedih. Jadi kita nak penamu ni, nak tersantai ni, kena lah senyum-senyum, gelak-gelak, happy-happy ya, nah. Adik saya habis sore je. Adik saya pun habis sore je tau. Macam-macam habis ni. Okey, masih lagi bersama di ruangan berjaguk Siri Pinong ya. Bermandi Mokcik di ruang udara AK Bunga Kemang Setaman. Terima kasih dengarkan Syek Fem yang mungkin dia dalam kenderaan di Pasaraya. Ada rumah, terima kasih ger-geder ya. Langsung Rin. Memandu pastikan berhati-hati ketika memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, jadi kita cari yang cantik-cantik, yang segar-segar, yang sedap mata memandang untuk petang hari ini. Apa yang cantik, yang sedap dipandang? Mungkin bunga di taman. Mungkin orang kata kita baru aja beli pinggan mangkuk ya, Mok. Ha, cantik pinggan mangkuk kan? Atau mungkin ada baru aja beli sumpit baru. Oh, cantik kita beli kan? Kita tengok macam mana kesesuaian, kehalusan buatan apa nama sumpitan tu. Atau mungkin kita yang Mok derajim dia penanam ya, dia di luar rumah tu mungkin anak lada ya, dah tinggi dah. Cuma nak tunggu buah cili aja. Nampak keluar-keluar lagi. Dah berapa bulan dah. Salah apa nama ni? Salah baju. Ha. Jadi itulah kan, kita manusia nak pandang cantik-cantik. Gitulah, begitu indahnya, uniknya, besarnya erti perkataan cantik itu sendiri. Jom terus kita layan, kita panas-panas petang hari ini bersama dengan Khalifah yang cantik.

0: 5 kayu 1 2 3 4 5.
1: Oi Wan.
0: Oi,
1: kau cari apa ni?
0: Alah, aku tengah kira ni. Aku tengah kira.
1: Kira apa ni?
0: Ni bendera aku ni. Aku ada bendera pula.
1: Bendera. Oh, banyaknya bendera kau. Bendera lah.
0: Oh,
1: aku ada banyak bendera kat rumah. Lepas ni kau tolong aku cari kayu lagi.
0: Eh habis, bendera kat rumah aku ni siapa nak pacak?
1: Kita pacak lah sama-sama.
0: Memang kerajaan kita mahukan kita ibarkan jalur gemilang.
1: Memang.
0: Di rumah kita ke?
1: Rumah.
0: Di premis kita ke?
1: Boleh.
0: Bangunan kita ke?
1: Boleh.
0: Dan kenderaan kita.
1: Kenderaan lah
0: itu yang penting. Orang kata itulah semangat kemerdekaan yang patut ada pada diri
1: setiap
0: aku
1: orang
0: dan diri kau.
1: Betul.
0: Dan semua rakan-rakan kita.
1: Eh, Dida tadi mana? Dida mana? Eh, Dida.
0: Kata nak tolong.
1: Ha, Dida. Mana Dida?
0: Ha, itu dia bawa basikal tu.
1: Oi,
0: laju
1: dia.
0: Betul.
1: Oi, laju betul. Eh, siap pancak lagi tu. Oi, janganlah pancak depan aku. Oi,
0: aduh, kaki aku dia langgar lah.
1: Aduh, kau ni apalah. Tak senonoh lah bawa basikal.
0: Ni laju-laju nak mana ni? Ni dengan kayu, dengan bendera ni. Aduh.
2: Saya pun sama juga.
0: Ya ke? Ha, kibarkan jalan gemilang. Tak lupa, di rumah-rumah kita eh.
2: Iya. Tunjukkan semangat kemerdekaan anda.
1: Ikut aku.
0: Ha.
1: 1, 2, 3.
3: Merdeka! Merdeka! Merdeka!

0: Ashi FM, Ashi FM.
1: Teman kau sehagena, terhadkan itu sen orang
0: Ashi FM, Ashi FM.
2: Ashi FM, no more.

Itu dia lagu dari pada siapakah itu, daripada rakan kita Jen Rai, Joget Puteri, menyebutkan kita menerusi ruangan wajah berjaguk hujung minggu. Punya tugas semua sampai di sini untuk hari kan. InsyaAllah kita kembali besok pagi ya, untuk menemani di ruang udara moin-moin lain daripada lain. Dan selepas sikap bersama rakan tugas akan terus dari pukul 4 hingga pukul 8 malam dan 8 hingga pukul 12 tengah malam hingga tamat siaran. Jadi jangan ke mana, mengundurkan diri. Assalamualaikum, bye-bye dan jumpa lagi semuanya. Bye-bye.

perhatian, perhatian, jangan.

Moin, moin, moin.

0: Ibrah Temia di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nyok bersama dengan Ye Ustaz Wan Mas Indra bin Juja. Isto sama-sama ekyok adab cep cip nehne masen oi bertenla. Enkloj Islam doh sebenarnya cep cip begagoh nehne sen oi bertenla doh ngur. Lebih-lebih engtenla nak ma hospital. Bil ecip ene mananak sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala na telmuk jaji pahala. Ilok pun agak ini amis hal nak sebab engkau Islam mok nak lajar cara bil ek do emok cek cip nih ni masin o telak nak. Pertama bil ek do ek cip nak te agak gelamat sangat sampai ri bertelak nak tok na berihat kanon. Kenal tanya gah agak lo. Kalau sama baba atau babu petik cawok lebih-lebih kalau nyok beri eh. Yang kena pening mat edo kanon mana nak agak wek jumpa sama telak mat garang wel. Keempat oklek kisah-kisah yang make yang muk kalau Islam tu supaya nana atik boleh na bersabar. Nah wel agak wel en lah kebukti. Dan yang penting baca doa supaya nana gig nahak. Mudah-mudahan ilup ya akhir do dapat amal dan ATN entang kelot neskos edo insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jakim.

0: Baik, jam kita ada 4:04 minit petang. Selamat petang, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Masih lagi bersama Asyik FM. Untuk 4 jam nang seterus ini ditemani Kuina Alam ke sini dalam delik teman menemani rakan pendengar. Sampai ke pukul 8 malam ni kelah. Untuk 4 jam ni kita ada 2 dalam 1. 4 petang sampai ke 5 petang ya. Jadi ada kawan dengan bolehlah menghantar SMS dan juga hantar WhatsApp ya, WhatsApp ya. Ke kaunti Asyik FM untuk minta lagu. Satu lagu daripada pendengar. Dan satu lagi lagu permintaan pendengar dengan penyanyi yang sama ya. Akan ku siar. Jam 5 petang, utama 5 akan dapat kita kelingai. Dan selepas utama 5, kita akan balik segmen dalam Asyiknya Bollywood sampai ke pukul 7 malam. 7 malam sampai ke 8 malam, kita akan bersama segmen Asyik Berpihoy. 8 malam habis tugasanku untuk hari ini, Sabtu 15 bulan 8 2026 ya. Jadi selamat berhari Sabtu kepada kawan dengan kita masa ini. Selamat bercuti, mana yang bercuti. Selamat bekerja, sama macam kru kesini tengah bekerja ya. Hari cuti pun kena kerja, tak apa, dah tugas kita, kita kena buat kan. Dan tengah memandu berhati-hati dalam perjalanan ya. Setiap hari tak lari daripada kita kelingai tentang kemalangan ya. Salam takziah juga kita ucap kepada yang kemalangan dengan lori minyak ya. Sampai kelepet kereta beza tu ya. Kasihan. Amui dengan enek dek bumu 12 tahun. Dan dari perjalanan dari Jerantut nak balik ke Seremat ya. Jadi salam takziah adik kecana Asyik FM ya. Juga kawan dengan kita yang lain. Berhati-hatilah kalau boleh ya. Nak dengar macam mana pun kena berhati-hati. Hilang daripada bawa kenderaan kita lebih daripada had kelajuan yang dah ditetap ya. Jadi selepas ini kelak kita akan tunaikan permintaan lagu-lagu permintaan daripada kawan dengan kita. Satu lagu pilihan pendengar dan satu lagu pilihan DJ di sini. Ha, DJ di sini aku akan pilih satu lagu daripada penyanyi yang sama, pilihan daripada pendengar kan. Ha, itu dia khabar. 2 dalam 1. Itu yang normal dia dekat konti ni ha. Ini lupa normal lah. Maklumlah dah tuh-tuhit gitu nah ya. Jadi jangan kau mana tu keringai Asyik FM Moin Moin lain daripada nang lain.
1: Anda minta satu lagu, kami tunaikan lagi satu lagu. 2 dalam 1. Hanya di Asyik FM Moin Moin.

0: Itu dia lagu Kustia Padamu nyanyi kumpulan Seni Roy. Harap terhibur Ali Wali dari Gombak dan Lundi dari Cenderung Klubi Kampung Gajah Perak ya. Lagu yang dah diminta dah pun kutunai ya. Dua dalam satu. Baik, kita terus dengan dua buah lagu yang terakhir. Permintaan rakan pendengar kita ni kutunaikan. Permintaan daripada dikabar selamat petang DJ, selamat petang En Syawal dari Titi Wangsa KL. Dikabar nak minta lagu Mak Igah dan Bil Hak Hak Gegau Mayik. Dia kena pilih satu aja lagu. Satu lagu tu DJ pilih lagi satu ya. Dia tak boleh satu dua lagu dari pendengar. Tu dua dalam satu. Satu pendengar satu, satu lagi DJ yang pasang. Tapi artis yang sama ya. Jadi aku siap lagu Mak Igah lah ya. Nyanyian dari Awin. Selepas tu ada kabar nak tuju untuk pendengar HFM di luar sana, tea time petang dan tu DJ juga abor-abor. Terima kasih ya Syawal. Dan aku tunaikan permintaan terakhir ni daripada Denny dari Rompin. Minta lagu M. Nasir, dia kabar Sentuhan Listrikmu. Wow, listrikmu ya. Dan lagu tuju untuk Buah Hati di Kesepah. Terima kasih DJ, sama-sama Amu. Hai jauh ya, Rompin Buah Hati di Kesepang. Tapo-tapo kan, jarak itu bukan pemisah ya Denny ya. Baik, dari Mak Igah, lagu Mak Igah tadi Awin, dari sebuah lagi lagu Awin. Jadi aku akan siar lagu yang bertajuk Ku Didustai Awin juga. M. Nasir tadi Sentuhan Listrikmu, permintaan daripada Denny. Dan aku siar lagu Hati Emas juga dari Dato' M. Nasir ya. Dan kita akan berjumpa balik selepas utama 5, jam 5 kelah. Terima kasih kepada kawan dengan kita yang memerahi segmen 2 dalam 1 ni. Boleh bersama lagi minggu depan, hari dan masa yang sama. Kalau tak bersama, aku akan bersama rakan setukah yang lain menemani rakan pendengar. Semesti dari kat ruang udara HFM Moinumoy, lain daripada nang lain. Dan jangan lupa selepas berita pemenang-pemenang lagu Hindustan, kita akan berhibur dalam segmen Asyiknya Bollywood. Terus kelingai HFM Moinumoy, lain daripada nang lain.
1: Dua dalam satu. Nar Klojne Nar Katinana. Dua dalam satu. Asyik FM, Moinong Moin. Lain daripada yang lain.

0: Cadangan Mansuh AUKU dibawa ke Kabinet minggu depan. RCI Tabung Haji Pengawal Selia Tunggal elak maklumat terpisah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Usul pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemansuhan itu bertujuan memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini.
1: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya nak umumkan, kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Susulan pengumuman itu kerangka perundangan baharu yang lebih komprehensif akan dirangka bagi menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan berkata usaha itu telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act. Menurutnya, AUKU bukan hanya melibatkan kebebasan mahasiswa, malah menjadi asas penubuhan, pentadbiran dan tadbir urus universiti serta kolej universiti. Dalam perkembangan sama, Universiti Malaya UM bersedia menyumbang kepakaran dalam pembangunan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi negara. Naib Chancellornya, Datuk Seri Profesor Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, UM juga bersedia menyertai proses libat urus bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak berkepentingan. Menurutnya, pembaharuan itu perlu mengambil kira perubahan lanskap pendidikan tinggi selain memperkukuh autonomi institusi, kebebasan akademik, suara mahasiswa serta tadbir urus universiti. Dua individu bergelar Datuk direman 5 hari hingga 19 Ogos bagi membantu siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan pengarah syarikat pembinaan. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi susulan permohonan SPRM. 5 lagi individu yang turut ditahan semalam termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM atas faktor kesihatan. Siasatan antaranya membabitkan dakwaan dokumen palsu, pelaburan serta perjanjian pajakan hotel yang menyebabkan kerugian kepada TH. Mengulas isu yang dibangkitkan dalam laporan RCI Tabung Haji itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIEM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan aspek pengawasan perlu diperkukuh menerusi penyelarasan maklumat yang lebih berkesan. Katanya maklumat berkaitan risiko sebelum ini berada di beberapa institusi dan tidak dilihat secara menyeluruh.
2: Cuma maklumat ini adalah dalam bentuk fragmented ataupun terpisah-pisah dan terpecah-pecah sehingga tiada satu pun pihak yang dapat melihat gambaran risiko secara menyeluruh dan seterusnya mempunyai kuasa yang jelas untuk mengambil tindakan.
0: Beliau berkata cadangan mewujudkan pengawal selia tunggal NBFI perlu disertai pembahagian bidang kuasa yang jelas bagi mengelakkan pertindihan fungsi. Pengawal selia itu juga perlu bebas daripada campur tangan politik dan tekanan industri selain tertakluk kepada pelaporan kepada Parlimen. Tuntutan bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 membabitkan Sabah dan Sarawak diangkat sebagai agenda nasional. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan Madani menjadi kerajaan pertama dalam sejarah yang melihat tuntutan Sabah dan Sarawak bukan sebagai isu sampingan, sebaliknya sebagai agenda penting dalam pembangunan negara.
1: Kalau mahu mereka itu sejajar, diangkat bersama kita. Peruntukan harus ditambah. Permasalahan mereka harus lebih diteliti. Tidak sebagai sebahagian daripada peraturan-peraturan percaturan negeri. Tetapi permasalahan khas. Dan itu yang kita lakukan. And I believe, truly, if we want to succeed as a nation, we must be prepared to accept the fact that Peninsular Malaya must work together hand in hand with Sabah, Sarawak. We have to progress together.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menyangkal dakwaan Kerajaan Madani menganaktirikan beberapa negeri. Beliau menegaskan peruntukan persekutuan kepada negeri terus meningkat mengikut keutamaan sejak pentadbirannya mengambil alih kerajaan. Antaranya, peruntukan Sabah meningkat 35% kepada RM17.6 bilion tahun ini, manakala Kelantan naik 47% kepada RM9.7 bilion. Sarawak pula menerima RM15.1 bilion, meningkat 48% berbanding 2022.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

15 Ogos 2007, Majlis Pelancaran Proton Persona. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Watiq Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah berkenan menyempurnakan Majlis Pelancaran Proton Persona di Pusat Kecemerlangan Proton Shah Alam, Selangor. Model sedan yang dibangunkan sepenuhnya oleh Proton Holdings Berhad ini diperkenalkan sebagai pengganti kepada Proton Wira. Proton Persona dilengkapi dengan enjin Campro DO HC16 injap berkapasiti 1.6 liter yang mampu menghasilkan kuasa maksimum 82 kW pada 6,000 RPM. Model ini ditawarkan pada harga antara RM44,999 hingga RM55,800 mengikut varian, sekaligus memenuhi keperluan pengguna yang mengutamakan kualiti pada harga berpatutan. Proton turut mensasarkan jualan antara 30,000 hingga 40,000 unit dalam tempoh 12 bulan. Sasaran itu disokong oleh sambutan awal yang memberangsangkan apabila lebih 2,200 tepahan diterima dalam tempoh 3 minggu sebelum pelancarannya. Ia mencerminkan keyakinan pengguna terhadap model baharu keluaran nasional ini.

0: Jadi dalam Aisyah Bollywood akan ku kongsikan ya, macam biasa, gosip-gosip aktor dan aktris Bollywood. Sambil kita berhibur dengan lagu-lagu Hindustan kita petang ni ya. Baik, antara yang menarik aku kongsikan di kes ini, Kartik Aryan dan Yami Gautam ya. Produk terbaik Bollywood tahun 2026. Okay, dua bintang berbakat besar Kartik Aryan dan Yami Gautam ni dinobat sebagai pelakon terbaik dalam acara National Award ya. Nama kian dah diramal-ramai akan mengungguli anugerah tertinggi di ke India atau menerusi persembahan hebat dalam filem Artikel 370 dan Candu Champion ya. Jadi lebih membanggakan, filem Artikel 370 tu diangkat sebagai karya terbaik tahun ini. Jadi pengarah terbaik pula menjadi kepunyaan Rajkumar Periyasamy. Ya, kejayaan kedua pelakon ni mendapat pujian menggunung netizen. Tak lagi kian bukan produk nepotisme. Ayah pelakon yang tepat dinobat sebagai pemenang dan kian berdua layak diangkat sebagai pelakon terbaik. Syabas dan tahniah Kartik Aryan dan Yami Gautam ya. Siapa yang nak tengok betapa hebat lakonan kian sampai diangkat dah kan? Ha. Bolehlah tengok filem yang kukabar nanti kan, Artikel 370 dan Candu Champion. Itu antara cita-cita aktor dan aktres Bollywood. Sambil kita berhibur dengan lagu-lagu Hindustan kita dalam segmen Asyiknya Bollywood, Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Asyik FM.

0: Baik, jam kita dah pukul 5.38 minit petang. Itu tadi lagu yang bertajuk Ati Jati Jo Miltahe. Nyanyi Al-Kayang ni bersama dengan Sanu Nigam. Lagu ni petikan dari filem Hardy Jopia Karega. Daripada si pelakon Salman Khan, Priti Zinta, Rani Mukherjee dan Parish Rawal. Ditayangkan ke India pada 4/8 tahun 2000. Dan diarahkan oleh Raj Kanwar. Baik, lagi gosip aktor dan aktris Bollywood nak aku kongsikan bersama adik ke sini. Nama nak Ranbir Kapoor sahkan tak bintangi Dom 4 ya. Jadi pelakon terkenal Ranbir Kapoor akhir buka mulut tentang spekulasi kencang konon dia bakal bintangi filem Dom 4. Ranbir khabar dia terpaksa tolak penglibatan dia dalam filem tu sebab terlibat dengan penggambaran filem yang lain. Aku tak terlibat dengan Dom 4. Masa ni aku tengah sibuk dengan penggambaran filem Ramayana dan Love dan War. Itu dia khabar dalam sebuah wawancara sekaligus melenyapilah spekulasi ya. Menurut Ranbir, Love and War yang menggandingi dia dengan bini dia sendiri iaitu Alia Bhatt akan ditayang awal tahun depan. Jadi dia hang masa untuk terlibat dengan projek lain. Sebelum ni nama Ranbir disebut-sebut sebagai bintang yang akan bintangi filem Dom 4. Filem Dom adalah sebuah franchise filem aksi yang boleh dikabar berjaya lah dekat Bollywood ya. Tiga filem sebelum ni pernah menampilkan pelakon-pelakon hebat antara ada John Abraham, Hrithik Roshan dan Amir Khan. Itu dia ya, spekulasi dah pun terjawab. Jadi bukanlah Ranbir nanti ya, bukan Ranbir Kapoor yang akan bintangi Dom 4. Antara gosip, cita-cita aktor dan aktris Bollywood berkongsikan bersama Mas Anin sambil kita berhibur dalam asyiknya Bollywood. Asyik FM, moi-moi lain daripada nang lain.
1: Asyik FM, asyiknya Bollywood.
0: Kita terus berhibur bersama dengan lagu Tum Bin Jauh Kaha. Lagu ni petikan dari filem Piar Ka Mausam tahun 1969. Aku belum lahir lagi. Dan dinyanyi oleh Muhammad Rafi. Harapkan kau dengan kita terhibur.

0: Lagu tu petikan dari filem The Train tahun 1970 eh. Ditayangkan di Kan India pada 10/4 tahun 1970. Yang diarahkan oleh Ravi Khan Nagaich. Dan dibintangi Rajesh Khanna bersama dengan Nanda eh. 5.52 minit petang. Masih lagi jam 6 pertama dalam Asyiknya Bollywood. Dan masih lagi ditemani Queen Alam kat sini dalam dalam temuan menemani rakan pendengar sampai ke pukul 8 malam ni kelak. Jadi lagi gosip dan nak aku kongsi bersama actor dan actress Bollywood. Pelakon kelahiran Pakistan Mahira Khan diakui tertekan dan menangis berhari-hari di khabar lepas gambar dia tengah merokok tersebar luar. Dalam foto yang viral sekitar tahun 2017 itu, Mahira ditengok tengah merokok bersama bintang terkenal Ranbir Kapoor ya, dekat sebuah tempat dekat New York. Mahira dikecam netizen sebab merokok dan berpakaian seksi. Dia juga dituduh buat hubungan sulit dengan Ranbir dan menjadi cenai aktor tu berpisah dengan Katrina Kaif. Nama Mahira mula menjadi perhatian Bollywood ya lepas dia membintangi filem Rais. Ada ke samping Datuk Shah Rukh Khan dan dia tak berjodoh dengan selebriti, Mahira sebalik dia tamati zaman janda dengan usahawan dari Pakistan pada tahun 2023. Sampai situ ni lah ya. Titik noktah ha. Kehidupan dia sebagai selebriti. The gossip actor dan actress Bollywood kukongsikan bersama semasa ni dalam segmen Asyiknya Bollywood. Asyik FM Moy Numoy, hal lain daripada nang lain.
1: Asyik, asyiknya Bollywood, asyik kafan.

Ya kia muji muji sepia. Nyan keke. Lagu terpetikan dari filem Wolam Hi. Filem tahun 2006 ya.

Baik, kita dah jam yang kedua, jam yang terakhir dalam Asyiknya Bollywood. Jam kita dah pukul 6:07 petang. Ya. Lagi gosip, aktor dan aktris Bollywood berkongsikan bersama ada kat sini. Aishwarya Rai, tulak wabak intim dengan Brad Pitt. Ya. Lakon terkenal Bollywood Aishwarya Rai, dia pernah menolak tawaran untuk berlakon ataupun melakonkan watak Helen of Troy dalam filem popular Troy. Ya. Menurut bekas Ratu Cantik Dunia tahun 1994 tu, masa dia dalam perbincangan untuk buat filem dekat Hollywood sekitar tahun 2003. Dan dia tawar untuk bintangi 3 buah filem dekat Hollywood masa tu. Salah satu dia adalah Troy. Dan dia tawar untuk bawa watak Helen of Troy. Tapi bila baca skrip ada banyak babak panas, ya. Jadi aku faham kepentingan babak tu khabar di Aishwarya Rai, tapi aku tetap tak selesa lah dia khabar untuk melakonkan babak tu. Jadi dek tulak tawaran tu lah. Jadi faham Aishwarya Rai tu kau ditawar watak Breeze, bagaimana dia sepatutnya berpasangan dengan Brad Pitt. Tapi dek tetap juga dengan pendirian dia untuk hengen buat babak tu. Hey, Brad Pitt pernah keluarkan kenyataan mana dia kesal sebab tak dapat bergandingan dengan Aishwarya Rai dalam filem tu. Jadi watak Helen akhirnya dilakon oleh orang lain lah. Itulah sebab saya cerita pasal Aishwarya Rai yang tulah babak panas dalam filem Hollywood, ya. Jadi kita pun sudah malu filem-filem Hollywood ni kebanyakan ada adegan-adegan macam tu lah, kan. Jadi bukan semua orang khabar aktres Bollywood boleh melakonkan babak-babak macam tu. Salah seorang Aishwarya Rai, ya. Baik, itu gosip ku cerita kepada kawan-kawan dengan yang tengah kelingai masa ni. Dalam Asyiknya Bollywood, Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain. Asyiknya!

Itu lagu Mary Dosti Merah Pihal nyanyi Muhammad Rafi. Dan lagu ni petikan dari filem Dosti juga. Tahun 1964 ya filem ni. Kita jam 6.24 minit petang. Masih lagi dengan lagu-lagu hiburan dan gosip-gosip dari aktor dan aktris Bollywood kukongsikan bersama petang ni. Baik, seluruh industri Bollywood dah lali ya akan perselisihan faham yang pernah tercetus antara aktris popular Kareena Kapoor dan pengarah tersohor Sanjay Leela Bhansali. Ya, lebih 25 tahun mari, Sanjay dikabar melamar Kareena untuk membintangi filem Devdas, tapi akhirnya diganti aktris tu dengan Aishwarya Rai. Sebab tu Kareena dikabar dibenganglah dengan keputusan Sanjay dan kian bermasa muka selama bertahun-tahun. Hey, pada tahun 2012, Sanjay melamar Kareena untuk membintangi filem Ram Leela. Kareena setuju untuk membintangi filem tu, tapi menarik diri pada saat akhir sebelum penggambaran bermula lah. Keadaan tu buat ramai peminat hampa untuk tengok kedua-dua figura hebat tu bekerjasama dalam sebuah filem ya. Tapi khabar terbaru tengah bertiup kencang, khabar Kareena dan Sanjay akhirnya akan bekerjasama dalam sebuah filem. Sanjay di khabar peminat untuk melamar Kareena mencangi filem baru deh. Dia sampai pelakon terkenal dari India Selatan iaitu Danish. Filem berkisah tentang pengembaraan yang diinspirasi oleh mitologi yang berlatar belakang hutan tebal ya. Arti filem tu berkisah tentang siku gajah dan menampilkan watak protagonis. Bertindak mandiri ya. Itu tak tahulah nanti jadi kotak ni kali yang kebapa dah tu. Jadi kita tunggulah bersama ya. Dan selebriti dengan selebriti atau pelakon-pelakon eh, gajah berkelahi dengan anu pun berkelahi yo. Dengan apa pengarah pun berkelahi yo. Ha, itulah dia kan. Pasang garam dunia. Orang khabar lakonan kan. Selebriti-selebriti. Lari lah dia berbunak macam tu ya. Masa lagi dalam asyiknya Bollywood dan masa lagi ditemani ku Ina Alam ke sini dalam dalik temuan menit rakan pendengar hampir ke pukul 8 malam ni kelah. Jadi mata kita berhibur asyik FM moy-numoy lain daripada nang lain asyiknya Bollywood. Asyiknya!

गोरी भैया तो बेवार तू, इसलिए तू इतना उदास, सूखे सूखे

আশিক ইয়া বলিউড আশিক ফ্যান মরনু মত লাইন দারি পদায়ং।

0: Nyanyian Kishore Kumar dengan lagu dari PRD Wana Hotahe. Kita jam ke 6.46 minit petang. Dah hujung-hujung untuk kita bersama dalam segmen Asyiknya Bollywood. Dan 7 malam sampai ke 8 malam kita akan beralih segmen dalam Asyik Berpihoy. Terima kasih kepada peminat-peminat lagu-lagu Hindustan ya. Harap terhibur dengan lagu susunan yang dah pun disusun untuk hari ini. Mana yang tak berkesempatan boleh bersama lagi dalam segmen Asyiknya Bollywood minggu depan hari dan masa yang sama ya. Kawan dengan terus kelingan Asyik FM Moin Moin lain daripada nang lain sampai tamat siaran jam 12 tengah malam ni kelak. Untuk 4 jam nang tayi akan bersama rakan setugas dalam Director Mir akan menemani rakan pendengar. Terus kelingan Asyik FM Moin Moin lain daripada nang lain.
1: Dania Adi! Asyik!

Itu nyanyian Dato' M. Nasir bersama dengan Yuniza Hussein dengan lagu yang bertajuk Dua Insan, ya. Jumpa kita masa ini dalam Aisyah Berpihoy dan jam kita dah pukul 7.11 minit malam. Dan masih lagi ditemani Queen Alam ke sini dalam temuan menemani dengan pendengar sampai ke pukul 8 malam ni kelah. Ya, tahniah dan syabas kepada putera Aidil Shah. Ini kepada Zainal, ya. Ini muda dari kampung Muang Awang Jeram Padang yang terpilih bersama pasukan sepak takraw untuk membaik cabaran Negeri Sembilan dalam teman syasukan Malaysia Sukma Dekit Selangor, ya. Jadi kejayaan ini bukan membanggakan keluarga dan komuniti kita sendiri. Itulah menjadi kebanggaan mu bapai, adik-beradik, ya. Jadi bawalah semangat kesukanan, ya. Berjuang sehabis-habisan untuk membawa balik pingat emas dalam tamasya Sukma kali ini, ya. Sekali lagi tahniah kepada adik putra Aidil Shah, ini kepada Zainal. Ini muda kita dari kampung Wawang Jeram Padang, Negeri Sembilan, ya. Dalam Asyik Berpihak, aku kongsikan bersama masa ini Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain. Asyik Berpihak, Asyik FM. Bersama dengan Amantra dengan lagu Kian Bujang.

Tanggal 31 Ogos tahun 1957 menandakan berakhirnya era Malaysia sebagai negara yang dijajah oleh kuasa asing. Bulan Ogos pada tahun-tahun seterusnya menjadi sambutan Hari Kebangsaan bagi seluruh rakyat Malaysia, di mana laungan merdeka serta kibaran bendera Jalur Gemilang memenuhi suasana malam di seluruh tanah air kita.

Ya, itu dan Nampet, nyanyian Rama-Rama Band. Kita ke 7.26 minit malam. Baik, bayaran sumbangan tunai rahmat STR Fasa 3 mula disalur setiap berpingkat hari ini kepada 5.3 juta penerima. Ya. Ini meningkat 300 ribu berbanding 5 juta penerima pada awal tahun sebelum ini. Kementerian Kewangan dalam kenyataan khabar Kerajaan Madani mempuntuk 1.2 bilion untuk pembayaran STR Fasa 3. Daripada jumlah penerima itu, 3.9 juta adalah isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta lagi adalah warga emas adalah untuk wang tuhi ya, yang pasangan. Untuk fasa 3, penerima akan terima bayaran antara RM150 sampai RM600 bergantung kepada pendapatan dan bilangan enek, manakala wang tuhi yang pasangan akan dapat RM150 ya. Jadi jumlah kemuhan STR yang disalur untuk 3 fasa pada 2026 genen mencecah 3.6 bilion. Jadi itu antara berita dapat ku kongsikan bersama. Jadi penerima yang ada akaun bank akan terima bayaran STR fasa 3 ni menerusi pengkreditan terus ke akaun masing-masing mula hari ini ya. Penerima yang hab akaun bank pula boleh dapat bayaran secara tunai menerusi cawangan Bank Simpanan Nasional ya. BSN di Keslo negara. Okey, antara berita dapat kukongsikan bersama masa ni adalah Asyik Berpihak, Asyik FM, Moinu Moin lain daripada

Kita berhibur dengan Dato' Sri Siti Nurhalizah, Purnama Merindu. Rasam band orang kita, Spin dan Siti Nordiana, Memori Berkasih.

0: warna merah dah ada. Putih ada dah. Warna biru, biru dah ada. Lagi satu warna ni.
1: Karya. Oh, Jekaria.
0: Alamak.
1: Jekaria.
2: Hey. Eh, belakang aku pula.
3: Alamak. Ingat siapa pula? Jekaria, Jekaria, Jekaria. Dari tadi.
0: Ha, apa hal?
2: Wah, ha, ini ada cat, ada tiga warna.
3: Mesti kau nak simbah rumah tu batik.
1: Hey. Eh, bukan ya?
3: Kau ingat aku alung ke simbah-simbah cat?
2: Hey, Jekaria. Kau lupa satu warna lah.
3: Warna apa?
2: Penting. Warna tu kalau tak ada tu memang tak boleh. Perlembagaan.
0: Biru, merah, putih, kuning lah.
1: Kuning.
0: Ah, ya, ya, betul-betul.
2: Kalau macam tu, jomlah kita pergi kedai.
0: Temankan aku, teman aku beli cat.
2: Kita kena ambil semangat tu.
0: Ambil semangat.
2: Jadi kita buatlah sendiri. Walaupun kita tak mampu nak beli bendera. Jomlah kita ajakkan kawan semua kan, dekat luar sana, dekat mana-mana je.
0: Jom.
3: Eh, mana kawan-kawan?
2: Kawan-kawan. Ya. Eh, ramai pula kawan-kawan kat sini. Jom. Kita buat sama-sama ya.
0: Jom.

0: lain daripada yang lain.
1: Baik dah, hujung-hujung dah asyik berpihak macam tu. Tugasan kot dari jam 4 petang dekat ke 8 malam ni. Nampak cukup sampai ke sini dulu. 4 jam terakhir akan bersama rakan tugas dalam dialek Temer menemani rakan pendengar. Jadi semacam biasa sebelum berpisah, kibar jalur gemilang ya. Sambutlah salam ceria, salam sati jiwa, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Selamat malam Dekuin Alam ke sini menemani rakan pendengar kita. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Ibra Temuan di
1: Asyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku Ustaz Agus. Tajuk yang aku bawa sampaikan pada hari ini adalah bersabar dalam kehidupan. Alhamdulillah senang marah sebab tajuk ni aku bawa ini sebab saudara-saudara yang dikasihi Allah, dirahmati Allah Subhanahu Taala, ya. Hidup ini kita pernah sunyi daripada ujian dan kesusahan. Sabar bukan tanda kalah, ya. Sabar ni kita bukan mengalah sebenarnya, bukan kita kalah, ya, bukan kita mengalah lah. Tapi tanda iman yang kuat dengan sabar, hati menjadi tenang dan pertolongan Allah makin dekat dengan kita. Itu Allah berfirman, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sembahyang. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi daripada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, maksudnya nyap ada pemberian, ya, bagi pun yang lebih baik dan lebih luas daripada sifat sabar. Bersabarlah ketika diuji, bersyukurlah ketika dibagi, dan jangan terputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu ajalah aku sampaikanlah terserah pada hari ini pada saudara-saudara yang sama-sama yang dikasihi Allah Subhanahu taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

Egos di Sengmong Asyik FM. Mainung mai ke udara jam 8.10 minit. Layak nembak yang bersengmong masih lagi ti lagi ke udara. Dan juga rakan pendengar yang bersengmong juga terima kasih ke udara semua. Rakan-rakan yang ti lagi bertemankan kandik yang ti lagi berhibur. Bertemankan Asyik FM. Mainung mai balik layak ti. Okey, bersama Yelinda jam 8.10 minit layak ke udara. Terima kasih semua yang bersengmong. Terima kasih ke udara. Kenembut rakan pendengar semua ya. Bersamanya balik layak teh hingga 11 layak ke udara. 11 pula 12 kaki layak ya. Hoi 12 kaki layak. Jadi kenembut yang bersengmong selama layak dan isdo hejat 15 gecek 8. 20-26 ke udara kenemba dan isdo hejat Sabtu, layak Sabtu, Yewel bertemankan kenemba ya, hiburan untuk jam rete hingga 12 kagi layak kal. Jadi lupon kenemba yang bersengmong, terima kasih kerana masih lagi bertemankan kandik radio Senoi ke udara dan juga mak kenemba lah rakan-rakan 18 suku kaum yang sengmong siaran Asyik FM. Terima kasih banyak semua kerana umtuna tik lagi menjadi penghiburnya belas setiap isnum jam 8 yah hingga 12 kaget layak ya. Okey, jadi untuk balik layak teh kenembut layak minggu hari Sabtu semua yang bersengmong lagu-lagu hiburan yang akan disiarkan en anu berhibur maning dengan lagu Eli Mazlin Bungaku Bakawali Asyik FM Mainung Mai.

Sheila on 7. Buat aku tersenyum sebentar ATS Sengmong. Dan Naloy 8:26 minit layak ke udara. Kenembut yang bersengmong juga, terima kasih ke udara. Dan juga kenembut rakan pendengar yang bersengmong untuk hiburan balik layak Doha Jet ya. Okey, jadi kenembut sebelum Sengmong hiburan doge info neglek ma kenembut pai-pai Doha Jet itu kalau ini Jabatan Meteorologi nak maklumkan gempa bumi kuat berlaku di utara Sumatera Indonesia dengan magnitud 6.4 pada jam 6.54 lengak atek pai hejek lah berlaku he. Dan juga Met Malaysia nacal hejek and ano laman Facebook emna nak maklumkan gempa bumi berkenaan berlaku in koordinat 2.9 darjah utara dan juga 98.8 darjah timur serta jarak 37 km barat daya dari Permatang Siantra dengan kedalaman 154 km. Gegaran tu dirasai iaitu di pantai barat semenanjung Malaysia dan juga tiada ancaman tsunami lah kepada negara. Dan di antara info pai hijab makrembek ya. Nak antara pai-pai je hanyalah gegaran gempa bumi kuat yang berlaku di utara Sumatera Indonesia pada jam 6.54 lengak teh. Nak antara get info lah neglek ma kenembut walaupun tok berlaku ataupun tok mok anu amaran tsunami. Tapi untuk nak sentiasalah elek perkembangan semasa gah-gah pai rek do atek lah gah-gah yang berlaku walaupun negara-negara di luar tempat hejek lah. Nak antara get info neglek ma. Okey, kenembut rakan pendengar yang bersengmong layak teh ya. Jadi lepon kenembut jom mana sengmong lagu dari Segar, lagu Desa Nan Permai versi akustik ha sengmong mendengar SFM.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Asyik FM.

dari Bruno Mars sementara te. Lepas kena buat selepas doakan Eseng Mong Maning berita utama tepat jam 9 layak. Dan selepas doakan dengan segmen memori dan lagu. Jadi kena buat Eseng Mong Maning lah hiburan lagu-lagu dari Rizwan Kita Satu Kaum Pun Sama. Lagu rakan dialek teman Eseng Mong Maning HFM.

0: 5.3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam Utama 9 Malam. RM5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini membabitkan peruntukan RM1.2 bilion. Kementerian Kewangan memaklumkan jumlah penerima itu meningkat sebanyak 300,000 berbanding 5 juta penerima awal tahun ini. Daripada jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Untuk fasa 3, penerima akan menerima bayaran antara RM150 hingga RM600 bergantung kepada pendapatan serta bilangan anak. Sementara warga emas tiada pasangan menerima RM150. Susulan kehilangan dana berbilion ringgit dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan terdapat perbuatan sakau dalam Lembaga Tabung Haji TH. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan istilah sakau tidak seharusnya dipersoalkan sekiranya fakta menunjukkan berlaku kehilangan wang dalam institusi yang diamanahkan untuk mengurus simpanan umat Islam.
1: Tapi percayalah, arahan saya jelas. Siapa yang bertindak melanggar peraturan, mencuri harta dan amanah rakyat termasuk orang Islam, yang terpaksa dibayar oleh seluruh rakyat. Faham? Yang menyakau itu beberapa kalangan yang terpaksa membayar seluruh rakyat Malaysia. Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan terpaksa bayar kerana kerakusan dan penipuan mereka. Maka arahan dikeluarkan, ambil tindakan setegas mungkin.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden pada Kongres Nasional Keadilan 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka. Dalam perkembangan berbeza, orang ramai berharap perkhidmatan tabung haji terus diperkasa bagi memastikan urusan menunaikan ibadah haji kekal lancar dan memberi manfaat kepada generasi akan datang. Antara faktor yang menyumbang kepada keyakinan orang ramai terhadap perkhidmatan lembaga tabung haji adalah pengalaman positif sepanjang menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Nur Rehan Ali, Juhari Harun dan Nur Azmawati Zahari.
2: Pengalaman saya pada 2006-2007 tabung haji membawa kami ke sana. Saya rasa alhamdulillah, saya syukur sangat. Saya tak ada apa nak komplain dan saya rasa sangat baiklah. Dan bimbingan awal mutawif daripada sini sampai ke sana lah.
3: Saya mengharapkanlah supaya tabung haji terus menyumbangkan peranan yang penting, terutama pada orang Islam lah. Inilah satu tempat tapaknya orang Islam yang ada di Malaysia untuk menunaikan haji dengan cara yang terbaik.
4: Saya sebagai pendewa wajib tabung haji, saya benar-benar yakin dengan tabung haji sebab dia banyak membantu membuat persediaan untuk saya menunaikan haji pada tahun ini. InsyaAllah syukur di atas segala rasa baik yang diberikan oleh tabung haji.
0: Kos penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang tinggi antara perkara yang diberi perhatian oleh kerajaan. Menteri Digital Gobin Singh Dio berkata ia merupakan usaha memperluas penerima gunaan teknologi berkenaan termasuk dalam kalangan perniagaan.
5: Jadi di situ satu perbincangan yang kita perlu lihat adalah bagaimana kerajaan dapat memastikan bahawa kos-kos AI tools ini dapat dikurangkan satu, ataupun kerajaan melihat kepada insentif yang dapat menggalakkan penggunaan AI tools untuk membantu perniagaan-perniagaan dan sebagainya.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri acara tahunan PJ Startup Festival 2026 di Petaling Jaya. Pada masa sama, Gobin Singh berkata kerajaan turut memberi perhatian kepada potensi teknologi baru dalam membantu perniagaan kecil, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS.
5: Dan secara keseluruhan kita kena lihat kepada juga bagaimana teknologi baru dapat membantu peniaga-peniaga kecil khususnya SME dan MSME kita. Itu adalah satu perkara yang juga saya akan memberikan perhatian, tapi masih dalam perbincangan, terlalu awal untuk saya sebut secara terperinci, tapi harap-harap bila kita sampai ke hari itu dapatlah kita dengar beberapa inisiatif-inisiatif yang dapat membantu dalam aspek yang saya sebut tadi.
0: Gobin Singdio. Sementara itu, Ketua Arkitek dan Penasihat Kecerdasan Buatan Institut Strategi KSI bagi Asia Pasifik, Profesor Dr. Muhammad Nazri Muhammad berkata, Malaysia perlu mempercepat usaha memperkasa tenaga kerja dengan kemahiran kecerdasan buatan dan pemikiran kreatif bagi mendepani perubahan teknologi yang semakin pesat. Menurutnya, langkah itu perlu dilaksanakan sesulan hampir 700,000 pekerjaan berpotensi terjejas berikutan perkembangan teknologi AI. Beliau berkata demikian pada Forum Kepimpinan Sumber Manusia, Bakat dan Majikan Terbaik 2026 di Ibu Negara. Ini pula mengenai perkhidmatan transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam. Selepas menikmati perkhidmatan percuma selama lebih 6 minggu, penumpang LRT3 laluan Shah Alam menyambut baik kadar tambang yang mula dikenakan hari ini. Ikuti pengalaman penumpang Nur Aisyah Abdul Aziz, Syed Nabil Shahbudin dan Derek Lee.
6: Dan saya pun sebagai rakyat Malaysia, saya pun pakai MyRapid360 tu. And dia sangat jimatlah untuk perbelanjaan saya bulan-bulan. Sejak ada LRT ni, banyaklah tolong saya nak lalu daripada Shah Alam tu pergi pula ke Subang. So, sangat jimat masa dan juga jimat duit lah.
7: Bagi saya 10/10 lah. Sebab dia laju dengan convenient lah. Dekat dengan tempat kerja.
8: Kalau semua jalan kaki pergi LRT Grand Mary ada agak jauh sikit lah. And then kalau ada ini LRT Shah Alam, dia boleh lebih cepat sikit. And then saya pun boleh tidur banyak sikit lah.
9: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Gempa bumi kuat dengan magnitud 6.4 dilaporkan berlaku di utara Sumatera, Indonesia, kira-kira pukul 6.54 petang tadi. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan kawasan sekitar pantai barat Semenanjung merasai gegaran susulan gempa berkenaan. Bagaimanapun, gempa dengan kedalaman 154 km itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, angka korban gempa bumi kuat 7.7 magnitude yang melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia, meningkat kepada sekurang-kurangnya 38 orang. Ketua Badan Pengurusan Bencana Indonesia, Suharyanto, berkata 13 orang turut cedera termasuk dua parah, manakala kira-kira 2,000 penduduk telah dipindahkan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan beberapa mangsa dipercayai terperangkap di bawah runtuhan bangunan. Sukan, penantian selama 9 tahun berakhir apabila salah satu sukan otomotif Formula 1 kembali ke litaran terbangsa Sepang, Malaysia. Rata-rata peminat sukan ini teruja lebih-lebih lagi dengan harga tiket yang ditawarkan buat warga Malaysia serendah RM200 sahaja. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif itu memberi peluang kepada lebih ramai rakyat Malaysia merasai pengalaman menyaksikan perlumbaan Formula 1 secara langsung di Sepang. Ikuti reaksi Muhammad Zul Akmal, Kin Izu Muhammad Bahrain dan Muharram Shah.
1: Bersyukurlah sebab akhirnya, walaupun bukan Malaysia GP, Bahrain yang kita menggantikan Bahrain, tapi venue di sini. Sebagai fan F1, saya sangat bersyukur sebab 9 tahun dah tak ada F1, so akhirnya F1 kembali ke Malaysia.
2: Saya rasa memang satu inisiatif yang terbaik lah, lagi kita nak merancakkan sukan di Malaysia terutamanya. Jadi sebagai pengumpul diecast, selama ni kita nampak kecil kan, kali ni mungkin dapat tengok kereta yang sebenar, lebih besar. Terima kasih untuk Kerajaan Madani.
3: Terima kasih atas usaha yang diberikan oleh kerajaan, sebab RM200 ni saya rasa memang sangat-sangat murah. Kalau tempat lain mungkin dah mahal sangat, untuk yang tiket ni memang murah-murah, murah sangat.
0: Agak sekali, Harimau Malaya tidak boleh menjadikan ketiadaan beberapa pemain sebagai alasan apabila berdepan juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 5.3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Tolong ingatkan aku Ana Rafali sebentar ATH FM jam 9.17 minit. Layak tik lagi ke udara kena buat yang bersengmong. Okey, jadi jom maning teruskan lagu dari Memori dan lagu daripada Iman ya. Katanya lagu permintaan malam ini Jangan Paksa Rindu. Ada versi Arab, bahasa Arabik lah, daripada suara Iqmal Noah, Iqmal Noor. Dan juga lagu ni katanya memorinya lagu ni dengar waktu balik kerja semalam, riak family dekat kampung. Oh, naklah lagu permintaan pilihan Atek. Jadi naklah memori dan lagu Eseng Mong lagi, permintaan daripada Iman Eseng Mong. Terus layan Asyik FM Moi Numoi.

Ya, yeah, memori dan lagu Aisyah FM Moinung Moi. Teruskan lagi memori dan lagu daripada Along ya. Nam Seng Muang lagu Suara OTG. Lagu Apa Kapur Atak. Nacal Kapur Atak makna Nawal. Ya, yeah, okey. Jadi naklah lagu seterusnya. Assalamualaikum. Nak request lagu Veto Black Maria. Katanya sebentar tadi penyanyi ini meninggal. Salam takziah. Ya. Yeah. Dan seterusnya lagi memori dan lagu daripada Cok Baji Atek. Rakan Air nak uji lagu, iaitu dari Ajad. Nacala teringat lagu do masa mula-mula Naseng Mong Asyik FM. Lagu Musri Demi Kamu. Dan juga lagu lagi, memori dan lagu daripada Zaharah dari Kampung Orang Asli Sungai Cadak Ulu Kinta. Lagu Airi Malam Perpisahan dituju kepada Halimah Abdullah dari Kampung Putra Air Bani. Sudah 30 tahun tak jumpa kali terakhir, jumpa pada tahun 90-an dari Hospital Gombak. Okey, jadi nak antara lagu-lagu memori dan lagu layak teh dari rakan pendengar yang bersengmong Asyik FM untuk layak doh. Moi no moi, sengmong mana?

Ya, lagu Butterfly. Lagu tajuk Benci, 9.30 minit layak. Masih lagi ke udara memori dan lagu kenembut yang bersengmong Asyik FM.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Ya, lagu Memori dan lagu sebentar Atek Kenembe yang bersengmong. Lebih kurang 8 minit lagi. Namloy majam 11. Bukan 11 ya, 10 layek jeruk lagi namloy ya. Okey, jadi teruskan lagi lagu Lan Gua Musang Atek Nam Sengmong, lagu Jen Lord Nam Suara Ali KS, dan juga lagu dari Anap ya, lagu Hilanglah Rindu Jamal Abdillah. Ingat kawan di Batu Berangkai nak Nacal N Anuh, dan juga Yi Chen lagu Matahari Kena Agnes Monica, dan ni lagi lah Rabiah KL, iaitu lagu Sudirman Salam Terakhir Memori Bersama Arwah Ibu. Jadi jom maneng eseng mong memori dan lagu layak di Asia FM. Moi gemoy.

Ya, lagu hiburan sebentar atik jam 10 minit layak ke udara. Kenembek yang bersengmong tik lagi en anu. Selamat layak diucapkan juga Ma Kenemba, rakan pendengar air yang pai bersing mong Aceh FM. Terima kasih ke udara pilihannya balik layak doa air bersantai hek kan. Okey, jadi untuk nak jom mana sing mong hiburan-hiburan lagu-lagu untuk layak te sambil-sambil ATL kejap, sambil-sambil nak sing mong radio kan, ataupun sambil-sambil nak sujo. Jadi suri rumah tu kadang-kadang kerja dia nak mok nak suka TL ma gagi layak waktu-waktu rete sebab kumis pun hoi seglong. Dolah masa-masa nak TL kerja dia endek nak untuk kenebek-kenebek yang berseng mong nak ya sambil TL anak kerja dia nak ha itu saja tu rasanya belakang layak te. Okey, jom mana yang seng mong lagu UK pahit akan manis akhirnya, terus layan Aceh FM.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Pendidikan kami berusaha start pada tahun 2018. Anak-anak bersekolah sampai sekarang ni lah. Kalau masa dulu tak bersekolah pun. Tapi sekarang dah pengalaman saya, dah dapat tujuk anak-anak saya kami di tiga kampung ni dapat bersekolah. Jadi saya rasa happy sangat lah. Pasal sekarang ni dah kami pun nak masuk hutan, pun rasa takut. Banyakkan Thailand, kebanyakan kemuja. Sekali kekuasaan dalam sekitar di teman negara ni, start pada saya ingat lah lagi tahun 95 Thailand. Masuk hutan, kadang-kadang dia cari garu, kadang-kadang dia cari apa ni, binatang liar macam tu.

Okey, Ashik FM, Moi Nung Moi, Satu Ilusi, ESB. Sebentar, TS Sengmong, hiburan, kenembe yang bersengmong. Lebih kurang 4 minit lagi tilo 11 layak ya. Tapi tak apa, tina jam lebih lagi ke udara. Ya. Masih lagi, and anu kenembe yang bersengmong. Tak malok-malok kan, layak teh ya. Sengmong yang keluar radio, endingnya masing-masing, tak seglog, lagi emtu nak. Berjaya lah layak dia ya. Halut lah cik Sabtu dah jakal tik lagi cuti. Tapi mok lah isakal negeri-negeri yang sudah pun bekerja bermula hari Ahad kan. Jakal hari sekolah kan. Lagi-lagi negeri yang sudah pun bermula Ahad sekolah dan bekerja ya. Okey, kalau di malam-malam negeri yang tok kerja jakal berehat nak halut lah badis ke malok ke. Tapi nak wek nyom nak menjerit lah cik layak teh. Lagi-lagi laptop menaleh ya. Okey, jadi untuk nak jom maning layak sengmong hiburan, layak balik teh dengan lagu dari Suara Iklim Bunga Emas, sengmong maning Asy FM.

0: Asyik FM. Bersama dengan saya Encik Azlan, anak lelaki Tanjung, suku kaum Mandrik daripada kampung Kuala Lah. Mari kita belajar bahasa Mandrik.
1: Okey, dalam bahasa Mandrik, perkataan ye adalah seterusnya bahasa Melayu saya. Perkataan cip, peribahasa Melayu adalah pergi. Dalam bahasa Mandrik, take adalah bahasa Melayu tidur. Cip bau teh, bermana pergi kat sana. Cip bau yi, pergi ke hilir lah jawabnya. Me, bahasa Melayu dia cakap awak. Tapi kalau bahasa Melayu selamat malam, bahasa Mandrik selamat tuoi. Selamat petang, bahasa kita selamat berai. Nama-nama haiwan seperti contohnya haiwan lah. Macam haiwan dalam hutan disebutkan nama kera lah. Kita sebutkan nama kera tapi bahasa Mandriknya dia sebut nama meo. Kalau dia panggil lutung tu bahasa Mandrik dia panggil basah. Seperti kakah tu dia pergi ke bahasa Mandrik dia sebutkan kakah tu adalah rampau. Rampau. Spesies hutan lah, ular lah. Dikatakan ular tu bangsa saya dipanggilkan jekop. Jekop, ular. Macam kura-kura tu piak. Piak. Macam labi-labi tu sebutkan macam saya perkataan labi jugalah. Tapi ada spesies lagi labi yang kecil tu dia sebutkan peas.

Lagu isu num suara baruh sebentar Ate Seng Mong. Lagu Sen Oi Ek ke udara kena buat yang tik lagi berseng mong. Hiburan layak balik teh ya. Okey, anu ge info juga ma kenembe kalau ene iaitu cara pelupusan jalur gemilang. Jadi ma kenembe mungkin moklah bendera-bendera yang lama-lama tersimpan yang dah buruk, dah koyak kan. Do antara ge cara pelupusan jalur gemilang, jalur gemilang yang telah pudar warna, ya cacek dan tak boleh dikibarkan kerana dianggap sebagai bendera uzur, mengibarkan menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera naklah. Jadi bendera jalur gemilang yang sudah pun uzur, yang cacek atek lah, tak boleh ebers and kelontong sampah. Cara yang betul adalah etergate secara tertutup, bukan and tempat awam. Jadi nak antara cara pelupusan jalur gemilang dengan betul ya. Jangan ebers enak tapi etergate di tempat yang tak bersih oi, tak ambil ebu lah kan. Nanti mentuna prasangka sen oi doh macam-macam. Niat edok ate entergate jalur gemilang ya hoj mana hoj cacek, entergate tempat sampai ramai akan jadi prasangka lah. Suel mengingatkan hatergate nya tanda hak doh, tanda hak doh tok cintakan negara, tok hormatkan bendera, padahal bendera hana ate hoj mana hoj lah. Jadi ket tempat-tempat yang tertutup untuk entergate anak bendera yang sudah pun rosak lah ya. Jadi untuk antara kenember eseng mong maning aci ayin kau yang satu.

Dari Sapura sebentar atik. Kenembek yang berseng mong tok seglog lagi. Kenembek. Berjaya balik layak teh. Tik lagi ke udara kenembek. Terima kasih. Masih lagi bertemankan Kandi and Anu. Siaran Asia FM tepat jam 12 kaki layak kal. Bersoj lah. Konti ye yang ke sejoj aduh. Pada hari Sabtu isduh kenembek ya. Selamat seglog. Layang hoj seglog. Hoj ma dunia pekpok nyop. Okey, kenembek yang masih lagi mentuna topik epok lagi, tik lagi ke udara, leng ag pula dah malayek doh. Yek wek lebo papok maling ag ya. Is layek teh kenembek yang masih ataupun tik eseng mong hiburan lah. Jadi nak lah. Jom maneng eseng mong hiburan layek teh, agak bercara lebih-lebih eseng mong maneng hiburan lagu dari Suara Alim. Lagu Riak Ame Asia FM terus layan moi.

0: banyak ni. Hai, kaya aku, kaya aku. Hai, kena cepat ni. Nanti kok siapa nampak nanti susah aku nanti. Hai, banyak ni, banyak kaya, kaya, kaya. Ulan ni tak payah pergi noreh lagu.
1: Ui, Rahim. Kau buat apa tu, Rahim?
0: Siapa pula ni? Malam-malam pun ada orang ni.
1: Kau ni tak habis-habis lah, Rahim. Janganlah buat macam kerja macam ni, Rahim. Tak boleh ni.
0: Siapa ni?
1: Aku ni, Tuan Ladang Getah ni.
2: Tuan Ladang? Tuan Ladang sini, mana-mana? Buat apa Tuan Ladang?
1: Oh, ni kerja kau ya, Rahim. Tak elok, Rahim. Tak elok.
2: Aku bukan mencuri. Aku sahaja pergi tengok-tengok kawasan ladang kau ni. Mana tahu
1: ada semua. Rahim.
3: Jangan mengambil hak orang lain yang bukan hak milik kita. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia Asyik

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam. Untuk semua.
4: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM.
1: Salam
5: untuk semua.
7: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia madani. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan di ruang udara Salam FM. Salam untuk semua. Bersiaran 12.30 malam hingga 8 pagi, mana-mana anda. Dan terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai di Asia FM kerana telah membawakan hiburan yang menarik bermula jam 8 pagi hingga 12.30 malam. Dan tugasan konti diserahkan kepada Salam FM untuk kita bawakan pelbagai rancangan yang menarik serta lagu-lagu nasyid yang mendidik jiwa. Nama saya Arif Razi. Dan pada tengah malam ini anda akan bersama dengan saya selama 4 jam di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Untuk edisi hari ini 3 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 16 Ogos 2026 Masihi. Terima kasih kepada anda yang memulakan hari anda dengan Salam FM, dan saya raikan kepada saudara pendengar untuk hiburan hujung minggu ini. Untuk jam yang pertama ini, insyaAllah kita nak bawakan, kalau anda nak dengarkan lagu-lagu nasyid pilihan anda, nak hantarkan ucapan untuk orang-orang yang disayangi, kejap lagi saya akan beritahu anda. Pada jam 12.15 minit malam kita buka ruangan interaksi pada tengah malam ini. Dan sebelum itu kita nak dengarkan terlebih dahulu rancangan hari ini, Dalam Sejarah.

0: بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِ أَعْدَائِنَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ اللَّهُمَّ بَدِّدْ شَمْلَهُمْ وَفَرِّقْ جَمْعَهُمْ وَشَتِّتْ كَلِمَتَهُمْ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #penyaranjakim.
2: Juga anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Click. Jangan lupa untuk mak turun aplikasi RTM Click menerusi Google Play Store, Apple App Store dan juga Huawei App Gallery yang di telefon pintar saudara pendengar. Nak lebih mudah lagi dengarkan kami, tak kira lah anda duduk di selatan ke, duduk di utara ke ataupun duduk di Sabah dan Sarawak, boleh dengarkan Salam FM di mana juga anda berada. Bermula siarannya 12.30 malam hingga 8 pagi. So, dan seperti yang dijanjikan pada tengah malam ini, selama 1 jam sehingga jam 2, sehingga jam 1 pagi ni, insyaAllah saya nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Boleh anda hantarkan permintaan menerusi talian WhatsApp kami, taliannya 011-13-172-911. Boleh juga anda hantarkan ucapan-ucapan kepada mereka yang disayangi. Tak kiralah ibu bapa yang mendengarkan Salam FM ataupun pasangan yang berada di sebelah anda, boleh saja anda hantarkan ucapan-ucapannya. Dan mungkin pada waktu ini sedang memandu kenderaan menuju ke ibu kota, bercuti kan pada hari ini, insyaAllah. Dan saya doakan agar perjalanan anda diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila saya sebut nombor talian WhatsApp Salam FM ni, ramailah yang menghantarkan lagu-lagu yang ingin mereka dengarkan. Kejap lagi kita akan tunaikan dan kita nak mulakan tengah malam ini dengan lagu yang diminta oleh Iqmal. Assalamualaikum DJ Arif, saya Iqmal, nak minta lagu Kasih Kekasih daripada Intim. Jom kita dengarkan lagu daripada kumpulan Intim ini, Kasih Kekasih. Salam FM.

0: cinta adalah rasa. Manisnya I love you bukan kerana kata-kata, tetapi kerana rasa tadi. Sebab itulah ada orang yang ucapkan I love you tetapi tidak ada apa-apa rasa dalam hati mereka. Kerana apa? Kerana dia tidak mempunyai sesuatu istimewa dalam perkataan tersebut. Rasa itu adalah rasa istimewa yang kita rasa apabila seseorang mengidolakan kita. Perbezaan menjarakkan. Jangan fokus pada perbezaan. So bagaimana untuk kita memperbaikinya? Ada tiga benda yang anda boleh buat. Yang pertama, anda kena faham tiga psikologi manusia. Pertama, manusia suka sangat diri dia dihargai. So sama juga dengan pasangan kita, tuan-tuan, buat mereka rasa dihargai. Kedua, apabila anda berjumpa dengan manusia, anda kena faham manusia suka dengan orang yang sama dengan dia. Anda kena cari persamaan. Seterusnya, apa dia? Manusia sangat suka dipuji. Hubungan suami isteri yang bermasalah, mereka ini biasanya kurang puji pasangan.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim.
3: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
4: Jantungku berdegup cepat.
5: Salam FM, tenang dan bermotivasi.

Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia Serdang. Ha, dan Salam FM juga akan turut membawakan liputan yang menyeluruh bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Baik saudara, kepada saudara yang mungkin belum lagi semak akaun bank kan, apa kata mungkin saudara mungkin ada yang perasan, ada yang tak perasan lah, berkenaan tentang sumbangan tunai rahmah atau STR fasa 3 yang telah pun diterima bayarannya oleh penerima sebanyak 5.3 juta penerima secara berperingkat bermula hari semalam. Dan sebenarnya jumlah penerima STR fasa 3 ini meningkat sebanyak 300 ribu kepada 5.3 juta berbanding 5 juta penerima pada awal tahun yang lalu. Dan ini telah pun dibawakan oleh Kementerian Keuangan dalam kenyataannya pada hari semalam, memaklumkan peningkatan jumlah penerima itu menunjukkan kerajaan terus memastikan bantuan disalurkan kepada golongan yang memerlukan ketika kos sara hidup masih lagi menjadi cabaran. Daripada jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta lagi adalah warga emas yang tiada pasangan. Dan bercakap tentang STR ini, penerima akan menerima bayaran antara RM150 hingga RM600 bergantung kepada pendapatan dan bilangan anak, manakala warga emas yang tiada pasangan akan bahkan menerima RM150. Dan jumlah keseluruhan STR yang disalurkan bagi 3 fasa pada tahun ini mencecah RM3.6 bilion, manakala peruntukan keseluruhan STR dan juga SARA bagi tahun 2026 berjumlah RM15 bilion. Kepada saudara pendengar yang mungkin menerima bantuan STR ataupun SARA, gunakan segala peruntukan ini dengan berhemah dan gunakan, orang kata janganlah kita membazir dan rancanglah keuangan kita. Baik, kita nak teruskan hiburan kita pada tengah malam ini dengan permintaan lagu. Ramai juga yang menghantarkan seperti yang telah pun saya maklumkan sebelum ini. Kita nak dengarkan lagu yang telah pun diminta oleh Lia yang nak dengarkan lagu yang berjudul Jangan Paksa Rindu oleh Ikmar Nor, dengan ucapan ditujukan buat sahabat seperjuangan semua ahli Modeng Holding. Dan beliau mengatakan salam sayang dan rindu kepada semua. Pesannya, janganlah kita paksa rindu, biarlah rindu itu biarlah rindu je paksa kita. Macam tu ya ucapannya. Dan kita nak bawakan juga lagu yang berikutnya juga, lagu yang diminta oleh Azhar, lagu daripada Brothers Teman Sejati, dan juga beberapa lagu-lagu yang lain yang akan diputarkan sebentar saja lagi. Terus bersama dengan Salam FM, salam untuk semua.

0: Kenali sirah, cintai rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Namun ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya Abu Talib yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati. 9 hari lagi. Hashtag penyiaran jaga. Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang saya muliakan, saya Dr. Nurhaliza Zakaria bertemu kembali kita dalam rancangan Salam Sehat di Salam FM. Kita akan bercakap mengenai sokongan keluarga, di mana sokongan keluarga untuk berhenti merokok adalah salah satu elemen yang penting dalam perjalanan seorang perokok untuk berhenti. Sokongan keluarga ni memainkan peranan yang sangat penting ya untuk membantu seseorang perokok. Sebab sebelum ni mungkin ada yang menganggap berhenti merokok ni adalah usaha diri sendiri. So, usaha individu tersebut semata-mata. Namun sebenarnya persekitaran di sekeliling ni memberi pengaruh yang sangat besar ya. Apabila seseorang itu atau seseorang perokok itu yang berhasrat untuk berhenti ya, dan mendapat galakan daripada pasangan ya, ahli keluarga, anak-anak atau rakan-rakan yang terdekat ya, mereka akan lebih bersemangat untuk meneruskan usaha untuk berhentilah ya. Jadi kalau kita sebagai ahli keluarga atau pasangan kepada perokok, jadi kita tak perlu buat perkara-perkara yang sukar ya. Kadang-kadang kita cukup hanya bercakap seperti kita bagi sokongan, kita teruskan usaha, bercakap, mendengar luahan mereka atau masalah yang mereka hadapi ya, mengurangkan stres ya. Jadi persekitaran yang membantu perokok ini amat-amat membantu mereka dalam perjalanan untuk berhenti merokoknya. Jadi dengan tiadanya pendedahan di persekitaran ya, keinginan untuk merokok juga akan menjadi lebih mudah untuk dikawal. Jadi kalau kita ada kawan lah ya, biasalah perokok ni dia suka lepak dengan kawan-kawan kan sebelum ni merokok. Mungkin perokok ada yang kehilangan kawan. Ini berdasarkan apa, bila saya jumpa perokok yang berjaya berhenti, memang dia mengaku dia ada satu fasa dia kehilangan kawan ya, kawan-kawan yang merokok lah basically. Jadi namun dia memang mempunyai tekad yang cukup tinggi dan berjaya mengekalkan status tidak merokok beliau. Dan saya amat-amat kagumlah dengan semangat yang telah ditunjukkan. Jadi kalau kita sebagai kawan, kalau ada kawan-kawan yang nak berhenti, ada kawan-kawan ni disuka hulu, nak encourage lagi, rukuklah balik ni bagi free dan sebagainya. Jadi jadilah kawan yang baik. Kalau ada kawan yang nak berhenti, sokonglah dia, bagilah support. Janganlah apa, memperkecil-kecilkan semangat kawan kita itulah ya. Alright. Jadi seterusnya, apabila ada persekitaran yang sihat, yang kukuh, yang bebas daripada situasi-situasi yang mencetuskan keinginan, maka insyaAllah kejayaan akan lebih nampak cahayanya ya. Sebab kalau kita tengok bila seseorang itu berhenti, efek dia bukan sahaja kepada perokok itu sendiri, malah kesannya juga akan turut dinikmati oleh ahli keluarga yang tinggal bersamalah especially ya. Alright. Okey. Jadi perkara tidak langsung ia akan meningkatkan bukan sahaja kesihatan perokok, malah kesihatan mereka yang berada di sekeliling perokok tersebut. Jadikan sokongan keluarga inilah satu kuatan lah ya untuk berubah ke arah yang lebih baik insyaAllah. Jadi sekian saja daripada saya. Kita akan bertemu di sesi yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam untuk semua. #penyaranjakim.
2: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.
3: Alhamdulillah, baru saja anda dengarkan rancangan Salam Sihat pada tengah malam ini berkaitan kesan selepas berhenti merokok. Kepada saudara pendengar yang mungkin lagi masih lagi ada tabiat merokok kan, dengan perkongsian yang telah pun dibawakan oleh doktor kita, doktor kita memang cukup bersemangat lah, Dr. Nurhaliza Zakaria, yang telah pun membawakan rancangan Salam Sihat pada kali ini. Dia akan kita semua dapat ambil perhatian dan juga perhatian terhadap kesannya bila kita berhenti merokok. Dan saya Arif Razi, masih lagi temani anda di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 91.1 di Lembah Kelang. Dan orang-orang Johor dengarkan kami di frekuensi 95.6. Orang Negeri Sembilan juga boleh dengarkan kami di frekuensi yang sama. Juga boleh dengarkan kami melalui MyTV saluran 706. Kejap lagi di jam 1 pagi seperti biasa, kita nak bawakan sebuah rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Dah sampai ke penghujung sebenarnya rancangan ini, dah sampai ke episod yang ke-30. Pada tengah malam ini kita nak bawakan tajuknya berkaitan syurga, destinasi abadi. Sudah pasti semua orang nak masuk syurga dan menjadikan syurga itu adalah destinasi abadi kita. Tapi bagaimana untuk kita masuk ke dalam syurga dan bagaimana untuk kita nak jadi salah seorang daripadanya? Kejap lagi kita akan bawakan perkongsian bersama dengan yang berusia Dr. Matnawi bin Mat Jusoh. Kejap saja lagi jam 1 pagi nanti. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan dua buah lagu sebelum kita nak bawakan anda di jam yang kedua. Keluarga Bahagia daripada Saujana dan juga Jangan Putus Asa daripada Darwish. Salam FM.

0: Diri tersembunyi, ibarat tersirat.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM dan juga Salam FM untuk perkongsian pagi ini bersama Arif dekat dalam konti ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, misteri malam di sebalik mata dengan tajuk syurga destinasi abadi, Arif.
2: Pada pagi ini, semakin lama semakin tajuknya, semakin menuju kebahagiaan dan bunyinya macam bahagia. Tapi sebenarnya kita dah sampai ke penghujung episod ke-30 pada pagi ini. Dan untuk musim inilah, musim ini episodnya ada 30 je. Jadi ini adalah episod yang terakhir.
1: Ya, sedihlah saya sebabnya saya masuk saya masuk pertengahan. Saya masuk daripada, bukan saya masuk neraka saya masuk saya masuk bermula dari perkongsian neraka tu menuju ke syurga dan akhirnya hari inilah. Hari ini akhirnya syurga abadi itu kan.
2: Dan kita pada pagi ini seperti biasa akan bersama dengan yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik.
2: Sihat doktor?
3: Alhamdulillah, okeylah.
2: Semakin orang kata dah menuju ke episod ke-30 ni, bagaimana perasaannya? Kita dah orang kata nak sampai di penghujung ni kan?
3: Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kupasan kita dari sehari ke sehari makin menghampirilah. Kepada pintu syurga, insyaAllah.
2: Tapi kita, cara kita bercakap tu macam dah nak habis lah. Tapi tugasan masih lagi belum selesai. Kita baru saja nak bermula pada topik pada tengah malam ini atau pada pagi ini. Syurga destinasi abadi. Kita nak mulakan soalan kita pada pagi ini berkaitan tentang syurga. Dan minggu lepas kita cakap tentang syurga, minggu ini kita bawakan juga topik berkaitan tentang destinasi abadi kita. Di syurga ni, doktor, kita boleh ke ziarah-menziarahi seperti ziarah yang kita lakukan di dunia ni? Kita kan kadang-kadang ada jiran tetangga kat dunia ni kan?
1: Saudara mara,
2: hantar kuih yang berpuasa kan? Tapi adakah di syurga nanti pun kita akan ada sesi ziarah-menziarahi ni?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Arif dan juga Anin. Baik. Soalan yang pertama kita berkaitan dengan bolehkah kita ziarah menziarahi seperti mana keadaan kita hidup di dunia ini. Di dunia ni lama tak jumpa kawan, telefon ataupun datang ziarah sekali-sekala balik kampung. Suasana dia macam berubah-ubah daripada duduk satu tempat bergerak ke satu tempat yang lain. Manakala dalam syurga, dan syurga pun ada sama sebenarnya. Konsep ziarah menziarahi ada. Cuma dia berbeza dari sudut persembahan. Ziarah menziarahi tetap ada, tapi persembahan dia mungkin berbeza. Pertama ialah dengan kita bergerak menaiki kenderaan. Kenderaan bukan kereta, bukan motor, tapi dia adalah satu kenderaan khusus. Dalam pembacaan saya, dia berupa seekor kuda yang bersayap warna putih. Itu kenderaan. Dan bergerak seolah-olah macam borak lah. Bukan macam tu. Dan kita akan tidak akan merasai tak akan merasai rasa penat, bosan, dengki dalam hati kita. Kita kadang-kadang nak pergi ziarah kawan, aduh letihlah jumpa kawan ni, aduh tak naklah jumpa dia. Benda tu Allah Ta'ala dah cabut daripada hati masing-masing. Wa naza'na ma fi suduri min ghillin ikhwanan. Maka kita jadilah bersaudara. Rakan-rakan dalam syurga, sama ada sanak saudara kita atau rakan-rakan kita, kita bersua, berziarah, dipenuhi dengan perbualan, kenangan masa kita kat dunia, cerita masing-masing. Dan nikmat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Mujurlah ya, kita selamat, Tuan Haji pun selamat. Bahasa kita guna seolah-olah macam bahasa di dunia ini juga. Tiada lagi perasaan dendam, tidak ada permusuhan. Kerana permusuhan, dendam-mendendam selesai di pada mahsyar semasa kita bersoal jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi suasana ziarah kita dipenuhi dengan ketenangan mutlak, kebahagiaan yang kekal abadi. Saya petik daripada ayat Quran surah As-Saffat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Qala qailu minhum inni kana li qarin. Yaqulu a innaka la minal musaddiqin. فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال فالله إن كدت لتردين ataupun rekasnya ceritanya dalam surga itu mereka berbicara tiba-tiba menyelit satu ingatan saya kata awak ada kawan dulu seorang kan bagaimana keadaan kawan kita itu pasal tak nampak dia dalam surga tak nampak dan mereka pun intai dalam neraka nampak dia di tengah-tengah neraka dulu dia tidak pernah mengikuti kita tidak pernah mendengar apa ingatan yang diberikan dan sebagainya akhirnya dia telah tercampak ke dalam api neraka. Konsep yang kita nak bincang ni ialah mereka dalam surga itu saling bertemu antara satu sama lain dan masing-masing bertanya hal ehwal masing-masing. Bagaimana keadaan masa di dunia dahulu? Macam kita lah jumpa orang yang itu kita cerita lama tak jumpa 40 tahun berpisah. Kita cerita kan masing-masing cerita. Cabaran di dunia dahulu awak masih hampir-hampir nak orang kata tertewas dengan cabaran itu tapi awak berjaya pada ketika itu perbualan kita sedang santai-santai pula atas katil pula kaki bergoyang tangan memetik buah anggur sedang makan mengunyah kadang pula bergerak ke sana kemari membawa air membawa cawan untuk dituangkan kepada kita suasana secara ringkasnya terlalu harmoni dan cantik sangat itulah gambaran awal berkaitan dengan suasana ziarah menziarahi antara ahli syurga. Wallahu'alam.
2: Jadi topik perbualan tu macam-macam lah. Cerita-cerita tentang kenangan-kenangan yang silam.
1: Adalah ziarah menziarahi tu kan. Antara penghuni syurga tu. Juga doktor, dikabarkan juga di syurga ni ada urusan jual-beli ya doktor. Bagaimana pula bentuk pasar ataupun pasar tani dalam syurga tu? Dalam syurga tu kita nak tahu jugalah kan?
3: Terima kasih Hanim. Sebenarnya bila kita nak jual beli nak pakai currency apa? Maka dalam syurga tidak ada jual beli.
1: Tak ada.
3: Kerana apanya kita nak semua diberi secara percuma. Arab kata majanan. Dalam syurga tidak terdapat aktiviti urusan jual beli tadi. Pertukaran barangan menggunakan wang kerana semuanya nikmat-nikmat semua. Makanan nak dapat, pakaian nak dapat. Ya, kita cerita pada pembicaraan lepas, pakaian datang daripada pokok tuba. Daripada benih, pucuk dia di situ jadi pakaian. Dan kemahuan sudah tersedia secara percuma. Jadi buat apa nak beli? Walau bagaimanapun ada satu hadis menyebut sebuah pasar dalam syurga yang dikunjungi oleh penduduknya setiap hari minggu iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat ni sebenarnya hari andaian saja pasal di syurga tidak ada hari dan tidak ada malam. Andaian dia hari Jumaat macam tu. Istilah pasar ataupun suq dalam bahasa Arab di syurga bukan pula bermaksud tempat tawar-menawar, jual-beli, bertukar barang komersial seperti kita berada di dunia. Sebaliknya tempat bertemu dan berbual bicara, tempat bersembang rupanya. Bukan mereka nak jual barang, ada karipap, ada burger, tak ada. Nak ambillah secara percuma. Jadi di dalam syurga itu ada pasar tapi ia sebagai tempat atau fungsinya sebagai tempat kita berkumpul, bersiar-siar, bertemu rakan-rakan serta menikmati perubahan rupa dan keindahan diri apabila ditiup angin syurga. Dalam syurga ni ada satu angin dia panggil Rih Shimal. Saya baca, saya selidiki kenapa ni namakan Rih Shimal. Negara Arab ni duduk di tengah-tengah kota Mekah ini. Di utaranya adalah Syam ataupun Syria, Palestin, Jordan. Di bawahnya adalah Yaman. Yaman ni agak panas. Di utaranya adalah sejuklah sejuk. Itu pasal orang Arab musim sejuk dia berdagang di Yaman. Musim panas dia pergi ke Syria kerana Syria itu agak sejuk. Apabila udara angin bergerak daripada utara, yakni daripada Syria, daripada Syam tadi, maka membawa angin yang sejuk. Maka dalam syurga Allah Ta'ala bawa juga angin sejuk. Angin sejuk yang damai, yang elok, yang wangi itu menjadikan bila dia jamah tubuh mereka, bertukar menjadi tubuh yang segar dan wajah yang begitu cantik. Setiap kali berjumpa, awak bagi makin lawa lah, makin handsome lah, makin cantik lah. Itu sebenarnya suasana dalam pasar. Balik ke pasar, mereka jadi lebih lawa. Minggu depan hari Jumaat, pergi lagi. Lagi lawa lagi. Jadi, satu lagi kalau boleh saya, yang berikutnya ialah kehendak kita sentiasa dipenuhi. Jika seorang menginginkan sesuatu di tempat tersebut dan dalam syurga secara umum, dia boleh memperolehinya serta-merta tanpa perlu bayaran ataupun transaksi kewangan dan sebagainya. Jadi ringkasnya di sini, urusan jual beli tidak ada dalam syurga kerana nak barang tu semua dapat secara percuma dan tidak ada berebut-rebut kerana masing-masing dapat apa yang berdasarkan amalan masing-masing. Dan yang kedua, tempat bertemu itu adalah untuk berbual bicara, bersembang dan sebagainya. Wallahualam.
2: Dia macam ni lah, dia macam kita pergi ke pusat beli belah di Kuala Lumpur ni, kan, kita boleh tengok. Kalau sekarang ni kita window shopping lah, tapi sekarang ni bila ada di syurga nanti, apa saja yang kita nampak ni, kita boleh ambil secara percuma.
1: Betul, dan sebenarnya bukan, dekat hati je dapat dah.
2: Tingat dalam hati pun dah boleh dapat, apatah lagi kita menginginkan sesuatu yang lebih baik. Contohnya, kita di dunia ni minta kereta yang cantik, di syurga saya pastinya lebih lagi hebat.
1: Betul.
2: Baik, Ustaz, kita nak tanyakan soalan yang berkenaan tentang kedudukan manusia ini di syurga. Boleh ke kita nak pergi pindah satu syurga ke syurga yang lain? Tapi sebelum itu kita nak bawakan lagu untuk kita berehat seketika. Mungkin Ustaz nak berehat terlebih dahulu, nak minum air dulu kan, nak besarkan tekak kan. Jadi kita akan berhenti rehat seketika. Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM
1: dan Nasional FM, perjalanan ke syurga.

0: balik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Masih lagi bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata. Saya Arif Razi dan DJ Hanim.
2: Ya.
1: Kita bawakan topik pada pagi ini berkaitan syurga, destinasi abadi. Dan bersama kita masih lagi kekal setia yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Baik, Doktor. Tadi saya dah bawakan sebersedikit lah. Kita bagi hint-hint sikit kan soalan yang berikutnya. Adakah ahli syurga akan kekal berada di dalam syurga? Dan boleh tak seorang ahli syurga ni dia berpindah dari satu syurga ke syurga yang lain? Macam
2: betul,
1: kira-kira macam kita nak pergi syurga Firdaus lah, ataupun nak pergi syurga Naim ke, boleh ke macam tu?
3: Okay. Okay, DJ Arif dengan Hanim,
1: yeah.
3: Baik, soalan yang ketiga ialah berkaitan dengan pertama sekali nak kita faham, masuk syurga itu bukan amalan kita. Kita cerita dan perbincangan lepas, masuk syurga kita dengan rahmat dari Allah. Kasihan belas Allah. Kesian tengok kita beribadah sepanjang kita berada di muka bumi dahulu. Okey, masuklah dalam syurga. Once, bila kita dah masuk syurga, di kala itulah baru kita diberikan berada pada level yang mana? Berdasarkan kepada amalan-amalan yang kita lakukan di dunia. Banyak amalan, kita akan naik pada syurga yang tertinggi, Firdaus. Kalau kita kurang sikit amalan tapi masuk syurga juga, tapi kita berada pada ranking yang bawah dan bawah dan bawah. Baik. Okey. Kekal, pertama kita cerita ahli syurga ni kekal dalam syurga, itu yang penting. Pergi mana-mana tu cerita yang kedua. Yang penting mereka itu berada dalam syurga. Khalidina fiha madamatis samawati wal ardh illa ma syaa rabbuk. Bermakna mereka ini tidak akan dibawa keluar lagi. Dah cukup kamu duduk dalam syurga, masuk neraka pula tak ada dah. Kecuali orang dalam neraka bila mana ada iman dalam hatinya, habis tempoh disiksa, dia akan bawa masuk syurga. Orang yang berada dalam syurga, berada di sana, tidak ada sakit, tidak ada apa lagi, hiduplah kamu tanpa mati, tidak ada tua, sentiasa muda, sentiasa, dan penuhilah nikmat kamu, dan tidak ada putus asa. Ini adalah semua suasana dalam syurga. Jadi poin kita yang pertama, berada dalam syurga dan tidak keluar lagi, kekal selama-lamanya. Baik, poin yang kedua, adakah kita rasa macam tak nak duduk taman ni, nak pindah ke taman lain pula, kondo ini, nak pergi ke kondo lain, sebagaimana yang Haris sebut tadi. Yang tu tak dibenarkan. Kita akan duduk di kawasan kita, tak payah kita nak pindah-pindah tempat lain. Oleh sebab itulah Ibn Qayyim dia menyebut, orang yang berada di atas dia berziarahi, bukan pindah tau. Berziarahi, orang yang berada di syurga Firdaus, dia boleh turun di bawah untuk menziarahi rakan-rakan daripada level yang rendah. Manakala level yang rendah, tak dibenarkan naik ke atas kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala izin, bolehlah. Kalau Allah Taala tak izin, dia capai level tu saja amalan kamu. Okey. Jadi ahli syurga tadi boleh bergerak, ziarah menziarahi dan saling melewati, dan sebagaimana kita sebut tadi, ziarah menziarahi satu sama lain, merentasi kediaman atau tingkat darjat yang berbeza-beza, kesemuanya atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pemilik syurga boleh bergerak daripada satu tempat ke satu tempat sebenarnya kita sebut tadi, untuk bertemu rakan-rakan. Dia tahu rakan dia duduk dalam syurga mana, dia pun pergilah jumpa, sembang petang, baru dia balik ke rumahnya. Kerana di rumahnya dia akan ada bidadari sebagaimana kita sebut itu. Bidadari itu maksuratun fil khiyam, dia hanya duduk dalam kemah menanti kita, dia tak keluar ke pasar-pasar bersembang. Tak ada macam ni keluar-keluar pergi mall ke apa, tak, dia duduk dalam kemah je. Kita akan ada tempat kita. Okey, pergerakan itu pula menaiki kenderaan khusus, iaitu umpama kuda sebagaimana kita sebut tadi. Dan istimewa juga dalam kita kata istana dia tadi, ada katil yang bergerak tinggi rendah. Cara mereka berziarah pula, ahli keluarga sebagaimana kita sebut tadi berada di darjat yang lebih rendah atau tinggi, tetap boleh melewati dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu dikukuhkan oleh Ibn Qayyim sebagaimana saya sebut tadi, yazurul a'la asfal wala yazurul asfal a'la. Bermaksud orang yang tinggi boleh menziarahi orang yang rendah, orang yang rendah tidak boleh menziarahi orang yang atas. Bermakna ringkasnya, mereka duduklah tempat mereka. Dalam surah Al-Kahfi ke, la yabghuna anha hiwala. Bila dia duduk tu pun dah tak nak dah pergi pindah hotel lain, Cukup dah hotel ni, terbaik dah. Dengan makanannya, dengan layanannya, dengan seumpamanya, dah tak nak dah. Jomlah pindah tempat lain. Oh, tak mau dah. Jadi, tak payah kita berangan nak pindah-pindah dah. Memang itu. Itulah respon saya kepada soalan yang diajukan tadi.
1: Okay, dia hanya dapat tempat duduk di dalam syurga tu pun satu rahmat dan keberkatan kan.
2: Dah rasa cukup dah.
1: Ya, sebenarnya.
2: Dengan nikmat tu. Juga doktor nak tanya jugalah kan, boleh ke kita ni nak duduk sekali dengan ahli keluarga dekat dalam syurga Allah, sebab nikmat dan ketentuan tu ditentukan oleh Allah SWT. Antara manusia tu adalah berbeza dengan rahmat yang diberikan. Tapi macam mana pula kalau kita nak duduk dengan ahli keluarga kita tu, boleh ke doktor?
3: Alhamdulillah, baik. Itu yang kita inginkan. Bila kita buat sesuatu yang baik, kita ingat kepada anak-anak kita, anak keluarga kita, supaya kita di akhirat nanti kita juga sama-sama duduk dalam satu kelompok ahli keluarga kita. Oleh sebab itu dalam syurga memang untuk dia, sebenarnya syurga ni untuk membahagiakan kita. Apa yang kita rasa nak bahagia, itulah Allah Ta'ala provide kepada kita. Apa saja, baik dari segi kekeluargaan kita, ialah duduk termenung macam tu, orang malaikat akan tanya, Tuan Haji kenapa termenung? Itulah saya dapat masuk syurga, anak-anak saya belum belum dapat masuk. Nanti dia akan tunjukkan kepada anak dia. Jadi malaikat tanya, yang mana satu Tuan Haji, anak Tuan Haji yang tak masuk syurga? Dia bagi tahu tu, yang tudung merah, yang tu tudung kuning, tak dapat masuk, ditahan oleh immigration. Ibaratnya macam tu. Akhirnya malaikat tadi pergi jumpa anak tadi yang yang belum masuk syurga tadi. Bila dia jumpa, dia kata, ayah awak di mana? Oh, ayah saya dah mendahului saya, dah masuk syurga dan sebagainya. Jadi syafaat daripada bapa seorang yang salah membolehkan anak tadi

0: pernah, maksudnya bapa tadi follow bapa dia tadi terus masuk dalam syurga. Jadi bermakna mereka berada dalam satu kampung lah, dan anak-anak mereka, ada isteri mereka di sana. Tak payahlah perempuan tu nak kecil hati, oi ramai pula ni laki aku ni, dia punya bermadu lah, tak payah. Pada masa itu tidak ada sikit pun rasa dengki, kita sebut tadi. Dengki dah tak ada, masa muka semua tak ada. Yang ada dalam syurga adalah kegembiraan, masing-masing seronok, bahagia dan sebagainya. Itu pasal dalam surah Al-Ra'd Allah Ta'ala sebut jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Apa maksudnya? Dalam syurga adnin nanti yang mereka masuk serta orang-orang yang soleh. Siapa orang soleh tadi? Daripada mak ayah dia, mak ayah, atuk, nenek, daripada isteri dia, daripada anak-anak dia, zuriat mereka. Mereka akan dibawa masuk dalam satu pintu, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun alaikum. Maka sejahteralah mereka masuk dalam syurga tadi. Nah, itu respon saya lah. Jadi bermakna di akhirat nanti kita diizinkan Allah berada dan bersama dengan keluarga kita. Itu yang kita doakan. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina. Moga kita dan anak-anak kita bawa sekali masuk dalam syurga. Itu yang nikmat yang terbaik. Wallah.
1: Itulah impian dan harapan kita. Bukan sekadar kita je nak masuk syurga, tapi kita bawa sekali ahli keluarga kita, ibu ayah kita, anak-anak kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Taala.
2: Itu yang pentingnya sebagai seorang ketua keluarga tu, menjadi imam yang soleh untuk membawa apa tu, keluarga kita menuju ke syurga abadi.
1: InsyaAllah. Kita doakan sama-sama lah. Amin. Dan kita nak buka ruangan sebenarnya kepada semua pendengar Salam FM dan juga Nasional FM untuk nak hantarkan soalan-soalan. Kami sebenarnya berada di TikTok Live Salam FM dan juga di Nasional FM?
2: Belum.
1: Belum lagi? Oh, di Salam FM lah.
2: Belum, sebab kita ada sedikit
1: masalah teknikal.
2: Bukan tak. Masalah teknikal. Ada sebab kita punya telefon ni ada masalah capaian internet.
1: Tak apa. Jadi kita boleh hantarkan soalannya di TikTok Salam FM 91.1. Nanti kita akan bacakan soalan-soalannya. Kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM dan
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, kembali lagi kita bersama Salam FM Arif dengan Syurga Destinasi Abadi.
2: Tadi kita dengarkan lagu asli daripada Datuk Nash, betul?
1: Ya, betul.
2: Lagu yang bunyinya macam lagu cinta, tapi sebenarnya lagu itu ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu yang sebenarnya sangat besar, nak menunjukkan bahawa kecintaan kita kepada baginda Nabi. Dan dah masuk bulan Rabiul Awal ni, mari kita sama-sama berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Semoga kita mendapat syafaat daripadanya.
2: Insya-Allah. Dan seperti yang telah pun dibawakan oleh DJ Hanim, topik kita pada pagi ini berkaitan syurga destinasi abadi. Kita bertemu dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Baik, doktor, kita dah di blok yang ketiga. Soalan-soalan yang dihantarkan di TikTok Salam FM ni, ada yang bertanyakan, tak ada nama lah pula kat sini, tapi kita boleh sebutkanlah nama, sebutkan soalannya. Assalamualaikum Ustaz, apakah amalan-amalan yang boleh membawakan kita ke syurga?
3: Baik, terima kasih DJ Arif dan DJ Hanim. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita masuk syurga dengan rahmat dari Allah. Tapi Allah Ta'ala nak bagi rahmat kepada kita, Allah Ta'ala pun tengok juga orang macam mana nak bagi rahmat. Orang yang nak menunggu buah mangga, mestilah orang yang menanam pokok mangga. Baru dia dapat buah mangga. Tanam lain dia takkan dapat. Tak tanam langsung tak dapat. Jadi untuk dapat rahmat Allah, mestilah membuatkan sesuatu amalan. Amalan itu yang membawa kepada Allah Ta'ala tengok kepadanya, yang akhirnya Allah Ta'ala anugerahi rahmatnya yang membawanya ke dalam syurga. Baik, kalau kita boleh ringkaskan di sini, apakah amalan utama yang boleh membawa seorang itu ke dalam syurga? Antaranya ialah dalam surah Al-Kahfi, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَبَدًا wala yushrik bi ibadati rabbi ahada. Dua perkara. Pertama, siapa yang ingin, Allah Ta'ala offer macam tu je, siapa yang ingin, memang kita semua ingin bertemu Tuhannya, untuk bertemu dengan Allah dalam syurga. Iaitu pertama, hendaklah dia falyamal amalan salihah, melakukan amalan soleh. Amalan soleh sebagaimana yang kita sedia maklum, iaitu apa saja yang kita buat menepati syariat dan dilakukan dengan ikhlas, maka dia dikategorikan sebagai amalan soleh. Baik solat kita, puasa kita, silaturahim kita, bagi makan pada orang dan pergi haji dan seumpamanya, kita buat dengan ikhlas kepada Allah dan mengikut syariat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita terpilih untuk, atau tiket kita untuk menuju ke syurga. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi ini, wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, jangan sekali-kali melakukan amalan syirik. Na'udzubillah wal iyazubillah. Syirik maksudnya, dalam keadaan kita menyembah Allah, ada orang menyembah Allah, pada masa yang sama dia menyembah Tuhan yang lain. Tuhan lain tu T huruf kecil, bermakna dia boleh pergi kepada wang, dia boleh pergi kepada nafsu, dia boleh pergi kepada orang, dia boleh pergi kepada pokok, kayu, batu, apa saja yang dia sembah. Pada masa yang sama dia mengikut, dia sembah Tuhan, pada masa yang, sembah Allah, pada masa yang sama dia mengambil Tuhan-Tuhan yang lain. Maka ini adalah melakukan syirik, dan siapa yang melakukan syirik ialah orang yang melakukan dosa besar, dan dia tidak berhak untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita rentaskan pada amalan tadi, hendaklah tauhid yang betul-betul kerana Allah. Yang kedua, menjaga perkara-perkara fardu seperti solat, puasa dan sebagainya. Dan kita buat juga dengan bentuk amalan akhlak seperti memberi makan orang yang miskin, orang yang berhajat, menyebarkan salam, menjaga silaturahim. Dan kita top up pula dengan solat-solat sunat seperti solat tahajud, solat duha dan sebagainya. Seterusnya kita rangkumkan dengan zikir-zikir, kita ada sayyidu istighfar, kita ada apa, ayat-ayat kursi, untuk jadi amalan harian kita, rutin kita. DJ Arif, kalau boleh saya tambah satu cerita.
2: Ya, silakan.
3: Ada tempat saya, okay? Kisahnya saya nak bawa kisah Unkasyah bin Muhsin atau Mihsan. Ini kisah Unkasyah ni semua ataupun ramai kita tahu. Ceritanya Nabi SAW dalam satu majlis, dia menyebut-jebut, memberi khabar gembira bahawasanya yadkhulul jannah min ummati sab'una alfan. Dan Rasulullah kata, umat aku akan masuk syurga sab'una alfan, 70 ribu bi ghairi hisab wala azab, tanpa hisab. Bermaksud 70,000 tanpa hisab. Wujuhuhum kal qamar lailatal badri, muka mereka bagaikan bulan penuh purnama. Itu Rasulullah sedang gembira sebut macam tu, dan para sahabat bila dengar macam tu tercengang. Wah, seronok peluang re-offer. Tiba-tiba dalam keadaan yang seronok macam tu, bangun seorang lelaki. Lelaki itu bernama Ukasyah. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak doakan kepada aku? Wada Allah ayyaja'alani minhum. Boleh tak doa kepada aku? Pandai Ukasyah, dia ambil kesempatan. Mm-hmm. Ya Rasulullah, boleh tak doakan kepada aku agar aku termasuk dalam kelompok itu? Maka Nabi kata, anta minhum, anta minhum. Kamu dari kalangan orang tadi. Siapa? 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab. Hmm. Jadi sahabat lain tercengang lah. Wah, Ukasyah, Rasulullah dah doa untuk dia. Maka sahabat lain pun bangun. Bangun, tapi Rasulullah kata, sahabat kau kabiha, Ukasyah. Tak habis, Ukasyah telah mendolui kamu. Jadi kita tengok kisah Ukasyah ini. Bukannya bila Rasulullah dah janji dia masuk syurga, oh dia goyang kaki, tepuk-tepuk tangan, apa. Tak, dia terus berjihad, berjuang di jalan Allah. Dalam satu peperangan Badar, kalau boleh saya ambil selip masa sikit. Dalam peperangan Badar, dia dengan begitu bersungguh berperang-berperang sehingga pedangnya patah. Bila pedangnya patah, Rasulullah menjeleng ke arah Ukasyah ini. Rasulullah tengok ada satu pelepah tamar yang dah mati dia pun. Rasulullah ambil pelepah tamar, dia berikan kepada Ukasyah. Ukasyah, gunakan pelepah tamar ini untuk berperang. Tiba-tiba, bila Ukasyah pegang saja pelepah tamar itu, bertukar pelepah tamar itu menjadi satu pedang yang putih, tajam, kuat. Dan pedang itulah Ukasyah guna dalam setiap perjuangan dan setiap peperangan, hatta peperangan melawan orang yang murtad. Dan di akhirnya, nak cerita Ukasyah tadi, dijanji oleh Rasulullah tadi masuk syurga tanpa hisab. Mm-hmm. Dalam satu peperangan, maka Ukasyah gugur syahid. Mm-hmm. Gugur syahid dalam peperangan Ar-Ridah di zaman Sayyidina Abu Bakar. Itu wafatlah. Mm-hmm. Atau matilah Ukasyah tadi. Mm-hmm. Bermakna Ukasyah ni mati syahid dalam peperangan. Betul lah apa Rasulullah cakap, masuk syurga tanpa hisab. Itu satu contoh lah. Banyak lagi contoh-contoh lain yang boleh kita kaitkan. Apakah amalan Ukasyah? Bukannya duduk goyang kaki, bukan. Kita mesti berusaha. Oleh sebab itulah dalam satu hadis, wa iza amartum an syai'in fa'tu mastata'tum wa iza nahaitum an syai' fantahu. Bila aku larang kamu, jangan sekali-kali buat. Tapi bila aku suruh kamu buat sesuatu, datangilah ia berdasarkan kemampuan kamu. Kamu mampu dua rakaat, dua rakaat. Kamu mampu empat rakaat, empat rakaat. Tak ada masalah. Tapi kalau aku halang kamu, jangan buat itu. Maka hendak kamu berhenti, jangan buat. Itulah yang membawakan kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
1: Okey, doktor nak tanya jugalah kan. Kalau sebut pasal amalan-amalan, juga kita nak tanyalah. Adakah ini adalah soalan daripada pendengar juga, adakah doa daripada Wildan syurga itu boleh membawa ibu bapanya ke syurga? Dan juga kita nak tahu juga betulkah syurga itu adalah warisan kepada orang yang beriman?
3: Okey, baik, DJ Hanim. Yang pertama tadi, doa daripada anak. Kalau maksud dia situlah, saya tak apa nak nak jelas maksud orang yang bertanya tadi. Wildan Mukhaddadun, dia dalam syurga ini ada anak-anak. Dia bukan apa, wujudkan budak-budak ni nak nampakkan keceriaan dalam syurga itu. Kalau semua orang sebaya, jadi budak-budak ni lah kerjanya akan membawa pinggan mangkuk, bawa cawan. Bayangkan kat restoran kalau orang tu dah terlalu tua sangat jadi pelanggan. Aduh, roti canai bila nak sampai ni goyang-goyang katil tu, apa meja dia nak bawa tu. Jadi mesti budak yang cergas. Jadi budak-budak ni dia berlari-lari. Sambil berlari dia bawa makanan. Jadi isunya sekarang, boleh tak anak-anak yang masuk syurga, anak dalam tu dia kata anak orang Islam yang meninggal sebelum umur baligh, mereka akan dibawa terus ke syurga. Boleh tak dia tarik ibunya? Ya, boleh. Tengok ni, ni dia panggil tanfa'um syafa'atu syafi'in. Syafi'in yang memberi syafa'at ni antaranya ialah anak boleh menarik ibunya masuk syurga dengan syarat sabar tak ibunya masa anak tadi meninggal. Sabar tak dia? Kalau dia kutuk, kalau dia kata apalah Tuhan, aku baru dapat anak, tiba-tiba kau ambil anak aku, tak adil macam ni. Tak ada. Lalu dia kata, apalah Allah Ta'ala pinjam ke aku sekejap. Tak sampai 2 tahun pun. Saya banyak dia tengok, kadang-kadang Allah Ta'ala uji dengan anak. Baru lahir saja dah sakit. Akhirnya Allah Ta'ala jemput anak dia tadi. Kalau ibu dia sabar, syurga baginya. Bukan bagi anak saja, dia dapat tarik ibunya tadi. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, kenapa disebut syurga itu adalah warisan? Ulaika humul warisun. Ini dalam surah Al-Mu'minun. Ulaika humul warisun alladzina yarisun al-firdaus hum fiha khalidun. Syurga itu disebut warisan, al-wirasah dalam bahasa Arab. Bagi orang yang beriman, kerana mereka mempunyai hak milik yang pasti melaluinya. Sama seperti seorang waris yang menerima harta pusaka daripada pinggan keluarganya tanpa susah payah membeli. Ini istilah ni, apa kita kata, duduk saja Allah Ta'ala dah bagi, ambillah syurga ni, aku dah jaga syurga ni, aku dah createkan syurga ni untuk kamu, nak ambil. Atas dasar itu, orang yang beriman, orang yang soleh tadi masuk syurga, maka dikatakan dialah pewaris kepada syurga tadi, bukan orang lain, dialah pewarisnya. Baik. Boleh lagi kan? Saya sambung sikit lagi.
2: Silakan.
1: Boleh.
3: Kan? Okey. Konsep warisan dalam Al-Quran, warisan biasanya diterima selepas orang itu meninggal dunia. Begitulah juga dunia . Tetapi di akhirat, dunia orang mati baru dapat warisan. Tak mati tak dapat. Tapi di akhirat, selepas kehidupan dunia berakhir, orang mukmin menerima warisan yang kekal. Itu saja beza. Di dunia, bapa kita meninggal, kita dapatlah harta pusaka. Tapi di akhirat, dunia kita tinggal, dapatlah warisan di akhirat yang kekal abadi. Warisan dunia akan habis, warisan syurga kekal selama-lamanya. Itu pasal tadi saya dalam kuliah saya dah sebut, kalau boleh saya selitkan sikit. Saya kata kita duduk di dunia ni, kita nak apa? Nak duit? Duit habis. Nak apa? Kesihatan? Kesihatan pun sampai tua mati. Nak nyawa? Minta nyawa, minta nyawa, nyawa pun mati. Apa yang kita nak? Kita nak ialah Al-Quran. Kerana Al-Quran boleh bawa kita daripada dunia, merentasi alam barzakh, terus pada mahsyar dan bawa kita ke akhirat. Di dalam barzakh kita dah dapat, sebagai kalau cerita dahulu bagaimana Al-Quran datang daripada mahsyar, dia singgung-singgungnya kita. Kita tengok, kau siapa? Macam pernah kenal. Akulah surah sajadah yang kamu baca masa di dunia dahulu. Dia pun lebarkan sayapnya, kita duduk bawah sayap dia. Itu Quran bawa kita dunia, alam barzakh, akhirat. Oleh sebab itu tak boleh kita tinggalkan Quran sama sekali. Orang kejar dunia, kejar apa, kejarlah, tak pernah masalah. Tapi kejar dalam keadaan bersama-samanya Al-Quran. Kalau tinggalkan Al-Quran, habis. Jadi itulah kenapa kita dipanggilkan sebagai pewaris syurga tadi. Kemuliaan Allah janjikan kepada orang yang memenuhi syarat-syaratnya dengan izin dan rahmatnya. Itulah kejayaan. Akhirnya ayat yang saya baca tadi, ulaika humul warisun, tu kejayaan bukan memiliki dunia tetapi akhirnya memiliki syurga. Itu kita tak kata kunci. Kejayaan kita bukan mewahnya hidup di dunia, tidak. Kejayaan yang sebenar ialah kita berjaya mengambil kunci syurga. Zalikal fawzul kabir. Wallahu
2: a'lam. Jadi syurga tu adalah satu hak kemuliaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya dengan izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ustaz, doktor, kita ada satu soalan jugalah berkaitan tentang amalan kita ni. Bolehkah kita masuk syurga ni berdasarkan hanya dengan amalan-amalan yang kita lakukan di atas dunia sahaja?
3: Okey, baik. Terima kasih DJ Arif. Kita masuk syurga pada hakikatnya adalah dengan rahmat Allah. Namun amalan soleh yang kita lakukan di dunia ini sebagai penyebab, syarat dan penentu darjat atau tingkat kedudukan kita dalam syurga. Ini berdasarkan satu hadis sahih, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al-jannata wa la yujiru minan nar wa la ana illa bi rahmatillah. Dia kata tak ada seorang pun terselamat, tak ada seorang dengan amalannya, dan tiada seorang pun terlepas daripada masuk api neraka kecuali dengan rahmat. Wala ana illa birahmatillah. Ini adalah hadis sahih. Jadi di sini amalan kita tidak mampu menandingi atau membalas nikmat besar yang Allah kurniakan. Cuba tengok kita solat 10 minit. 10 kali 5 baru 50 minit. 50 minit dalam 24 jam. 23 jam lagi kita buat apa? Tidur, makan, bersembang, bermain. Takkan 1 jam kita buat ibadah tu Allah Ta'ala ganjarkan dengan surga yang begitu mewah? Maka atas dasar itu tak berbaloi dengan amalan kita. Oleh sebab itulah dalam surah Amma Yata Sa'alu, jaza'an min rabbika ata'an hisaba, jaza sebagai ganjaran di atas apa yang kamu kerjakan. Yang penting sekali apa bonus, bonus tu yang paling besar. Kerja sikit je tapi bonus je Allah Ta'ala berikan kepada apa orang yang Allah Ta'ala melakukan amalan baik tadi. Sabda Nabi lagi, kalau boleh tambah sikit lagi, seorang tidak masuk syurga semata-mata kerana amalannya. Ada satu hadis lain lagi dia sebut di sini, la yunji ahada minkum amaluhu, tidak ada seorang pun yang terselamat daripada api neraka dengan amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah, ya, kamu pun sama ke ya Rasulullah? Qala wala ana, ya Rasulullah kata, ya aku pun sama. Illa an yataghammadani Allah birahmatin, kecuali dengan Allah berikan rahmat kepadaku sehingga dapatlah aku masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu perkukuhkan kita, waqribu, dan perkuatkan, dan pergilah pagi dan petang. Semuanya itu al-qasda, al-qasda, fokus, fokus kepada mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang kita katakan tadi. Mana tapi jangan pula alah, kalau macam tu tak payah beramal lah. Buat apa masuk syurga? Bukan dengan amalan kita, dengan rahmat Allah. Allah Ta'ala tak akan bagi rahmat itu kecuali orang yang dapat taufik dan hidayah. Kita perlu buat hidayah, buat benda baik, taufik. Taufik itu kalau kita boleh saya menggambarkan, hidayah itu kita sesat jalan, tanya seseorang mana jalan menuju ke pusat bandaraya, dia pun cakap awak terus jumpa traffic light, belok kanan, lepas tu belok kiri dalam 1 kilometer awak jumpa. Itu hidayah. Maksudnya Allah, dia tunjuk dengan kata-kata, pergi ke sana, pergi ke sini dan sebagainya. Manakala taufik, datang Rasulullah tarik tangan dia, bimbing dia, kamu nak pergi pusat bandar ya? Okey, masuk kereta saya, saya bawa kamu. Itu yang kita nak, taufik dan hidayah. Dua ini tidak diberikan kecuali orang tu seorang yang melakukan amalan baik. Kerana orang yang dapat taufik dan hidayah sajalah yang akan dibawa masuk syurga. Siapa tak dapat habis. Kita kata tunggulah kamu dapat hidayah. Tapi kalau macam tadi, kalau kamu tak tanam mangga, tak dapat buah mangga. Usaha mesti ada. Di kala itulah baru Allah Ta'ala bantu siapa alladzina jahiduna fila lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersusah payah berada di atas jalan aku ini, pasti aku akan bantu mereka untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ya, tapi kalau boleh itu ini apa tadi, amalan itu sebagai penyebab. Jangan pula tinggal terus amalan ni. Amalan baik itu menjadi bukti iman dan usaha kita, lalu Allah melimpahkan rahmatnya agar kita dapat masuk syurga Allah. Dan yang kedua, amalan yang kita buat itu penentu darjat kita, tinggi ke rendah semasa berada dalam syurga nanti. Jadi adakah soalannya, adakah kita masuk syurga dengan amalan kita? Tidak. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi amalan itu membantu kita untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
2: Jadi kena usahalah. Kalau betul, kita nak tanam, kalau kita nak merasai buah, kita kena mula untuk menanamnya daripada hari hari ini. Baik, untuk kita bawakan di blok yang terakhir, insya-Allah selepas ini kita nak bawakan soalan yang terakhir dan juga konklusi untuk topik kita pada pagi ini. Terus bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM
1: dan Nasional FM, sentiasa di hati. Teruskan mendengar, layak kah syurga untukku tegak.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Kembali bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, DJ Arif Razi dan juga DJ Hanim. Masih lagi temani anda di waktu ini untuk kita bawakan topik berkaitan syurga destinasi abadi bersama dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh. Di blok yang terakhir ini, DJ Hanim, kita ada beberapa soalan lagi, insyaAllah. Dan masih lagi doktor, masih lagi bersemangat, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, doktor, soalannya... Tadi kita bercakap tentang boleh tak kita masuk syurga ni berdasarkan amalan kita. Jadi, adakah kita ni boleh tak kita beribadah ni semata-mata kita mengharapkan ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan kita nak mengharapkan agar Allah reda pada kita dan sebagainya?
2: Baik. Terima kasih DJ Arif dengan DJ Hanim ya. Bolehkah kita melakukan satu amalan mengharapkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Banyak Quran, dalam ayat-ayat Quran banyak menyebut macam tu. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Orang yang beriman dan beramal soleh, bagaimana syurga Firdaus? Macam orang belum berlari. Kita tanya dia, kenapa awak belum berlari? Oh, piala buat sebuah kereta. Boleh tak kita berlari untuk dapat piala dan okey, sah. Sah, tak ada masalah. Sah. Maksudnya tidak batal lariannya kerana dia lari untuk memperolehi Johan, dapatlah sebuah kereta umpamanya. Jadi di sini pun sama, boleh tak kita beribadah untuk memperolehi pahala? Boleh, kerana dengan pahala itulah menjadi tiket untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara umumnya macam itulah. Secara umum. Tapi kita takkan nak duduk di peringkat kanak-kanak eh. Buat sikit nak upah, buat sikit nak upah kan. Kita pergi sampai satu tahap bila kita dah berkasih sayang, kita tak perlu lagi kepada keuangan, masa, tenaga, kita lalaikan semua yang ada di depan kita ialah kasih sayang kita kepada Allah, cintaan kita kepada Allah. Ini yang dipanggil musyahadah. Dalam konsep musyahadah bermakna kita tak peduli dah apa semua kerana redamu ilallah, kepada Allah saja kita harapkan. Di situlah duduknya level yang paling tinggi. Tapi nak sampai level tu susah, jadi level gula-gula dulu. Berikan gula-gula, ada bidadarinya, ada rumah istana, ada amat darah dan macam-macam dalam syurga yang akhirnya orang ni dah seronok untuk dapatkan tu. Tapi pada hakikatnya siapa yang menyediakan itu balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi dari sudut sah atau tidak, sah untuk beribadah kerana mengharapkan syurga, menjanjikan syurga kerana Allah sendiri menjanjikan syurga di Al-Quran sebagai dorongan untuk orang beriman dan beramal. Namun para ulama menyarankan agar niat disempurnakan dengan mencari keridaan Allah dan cinta kepadanya agar ibadah menjadi lebih tinggi nilainya. Radiyallahu anhum wa radu'an dhalika liman khasyia rabbah. Para sahabat semua berada pada level yang tertinggi, iaitu mereka semua mencari reda Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mencari syurga dan sebagainya. Allah Ta'ala nak bagi, bagi, tak bagi pun tak apa. Tapi Allah Ta'ala tak pernah mungkiri janji. Atas dasar itulah kita letak jadi dua level. Pertama, level yang di bawah tak salah pun kita berusaha untuk mendapatkan pahala tadi. Tapi pada hakikatnya kita pergilah untuk mencapai reda Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak pada seseorang bukan kena kepada kekayaan dia, tapi nak kepada hati dia. Itu yang pentingnya, ila kepada Allah maksud hidup kita, amalan kita dan keredaan Allah jua yang kita harapkan. Wallahu alam.
1: Jadi kita bolehlah sebenarnya mengharapkan syurga dengan amalan kita, tapi itu macam level-level ni lah, level kanak-kanak lah, seperti yang doktor nyatakan tadi kan. Kita nak keikhlasan kita melakukan ibadah tu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik doktor, sebenarnya kita dah sampai ke penghujung rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Saya sebenarnya daripada tadi duk mencari-cari ni, daripada sebenarnya daripada bulan April yang lalu, kita mulakan dengan topik alam kubur, antara nikmat dan azab, dan pada pagi ini kita dah sampai ke penghujung dengan topik dah ke syurga dah, berkenaan tentang syurga destinasi abadi. Mungkin di penghujungnya doktor mungkin boleh berikan sedikit kesimpulan kepada kami semua yang mendengarkan, dan insyaAllah mungkin doktor boleh pimpin sedikit bacaan doa supaya kita ni dapat masuk ke syurga bersama-sama. Silakan.
2: Allahu Akbar. Baik, DJ Arif dan DJ Hanim, itulah perjalanan kita hampir dalam 20 siri ya. Bermula dengan alam barzah, sampai kepada pada mahsyar, titian sirat, di mana Rasulullah mendoakan ummati. Rasulullah ni sentiasa follow kita. Harisan alaikum, supaya jangan ada seorang pun umatnya tercicir jatuh dalam api neraka. Dan akhirnya kita dibawa, diiring wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Berkawan-kawan kita terus menuju syurga Allah. Dan sekarang kita dah sampai ke syurga pun, kita dah cuba menikmati apa yang Allah Ta'ala sediakan dalam syurga tersebut. Dan saya sebenarnya bagi pihak diri saya sendiri, bukan orang selayaknya untuk berbicara tentang tajuk ini. Tapi saya cuba juga untuk dapatkan, dan mungkin banyak kurang, dan bukan mungkin dah, memang banyak kurang. Saya mohon ampun dan maaf bagi pihak diri saya sendiri. Kalau ada sesuatu fakta yang tersilap tu, boleh beri teguran kepada saya. Tapi saya dah cuba untuk membuat rujukan dan sebagainya supaya kita dapat gambaran. Perkara ini tak ada seorang pun pernah pergi kecuali Nabi SAW, ditunjukkan dalam masa Isra' dan Mi'raj itu. Jadi kita follow dengan Al-Quran, kita follow dengan hadis. Moga-moga kita mengikut sunnah Nabi. Dan kebetulan kita dah masuk bulan Rabi'ul Awal ini. Moga dengan berkat bulan ini, berkat kelahiran Rasulullah dan sebagainya, dapatlah kita mengikuti jejak langkah yang Nabi SAW aturkan kepada kita untuk kita teruskan perjalanan menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai akhirnya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, kami bermohon dan berdoa kepada kamu ya Allah dengan penuh rasa rendah diri ini ya Allah. Pimpinlah kami, membawalah kami sentiasa beristiqamah di atas jalan kebenaran sehingga kami dapat mengecapi nikmat syurga-Mu ya Allah dengan atas keredaan dan kerahmatan dan keredaan daripada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Musa Dr. Maknawi bin Mat Jusoh, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, atas kesudian berkongsi dengan kita di Sanfan dan juga di Nasional FM ini dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Sebenarnya rasa sedih sebenarnya kita nak mengakhiri
3: segmen kita ni lah kan, Misteri Malam di Sebalik Mana, di Sebalik Mata ni. Itulah, ini adalah satu-satunya kolaborasi julung untuk National FM dengan Salam FM.
1: Dan insyaAllah, mana tahu kalau ada, kita ada rezeki lagi untuk berkolaborasi. Mungkin bukan, kalau bukan rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, mungkin ada rancangan-rancangan lain yang kita boleh berkolaborasi. Dan insyaAllah, untuk pendengar Sana FM, mungkin boleh dengarkan ulangan rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata setiap hari Rabu jam 4.15 pagi. Dan minggu depan kita masih lagi ada siaran ulangan untuk Misteri Malam di Sebalik Mata setiap jam 1 pagi setiap hari Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Baik, kita baru saja selesai bersama dengan Dr. Maknawi bin Mat Jusoh pada pagi ini. Dan terima kasih DJ Hanim atas kesudian kita berkolaborasi.
3: Betul, terima kasih juga Arif.
1: Ya, sama-sama. InsyaAllah kalau sekata ada panjang umur, murah rezeki, kita akan berjumpa lagi.
3: Bagus perkongsian kita pagi ni kan. Daripada alam barzah hingga ke alam syurga. Semoga kita semua mendapat syafaat daripada ilmu yang dikongsikan selama 30 episod ni lah.
1: InsyaAllah. Jadi terus bersama dengan Nasional FM dan Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 16.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita membesar tanpa kita sedar. Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Suka bagi anak gadget. Kita ingat bila kita bagi anak gadget tu macam satu hadiah untuk dia, dia pun jadi happy, kan? Sebenarnya kita nak distract dia. Kita sibuk barangkali. Bukanlah sibuk pun sebenarnya. Ialah sibuk dengan keinginan diri masing-masing, kan? Kelalaian yang ada pada diri masing-masing. Tapi anak dah kacau. Jadi kita pun ambil lah handphone ni. Kamu tengoklah. Anak pun tengok berjam-jam, tuan-tuan perempuan. Saya, kalau saya nak ajak tuan-tuan perempuan, cuba perhati kiri kanan kita, kan. Kalau kita dekat dalam kereta ataupun kita dekat kedai makan, kan, mesti ada nampak keluarga yang mak ayah dan ada anak-anak kecil. Anak ada semua, diletakkan handphone di depannya. Makanan kat depan, depan makanan tu handphone. Allahu Akbar, tuan-tuan dan perempuan. Boleh ke tak boleh? Memang tak ada masalah. Tidak ada hukum yang mengatakan haram, tak boleh buat macam itu. Tetapi tuan-tuan perempuan, jangan sampai satu masa kita tak sedar anak kita dah besar, kan? Tetapi rupa-rupanya masa kita dengan anak kita tu sikit je, kan? Sebenarnya waktu-waktu terutamanya yang biasanya orang bagi ni pada golden age. Golden age ni bila? Umur sehingga 7 tahun. Kenapa orang kata golden age, kan? Golden age ni adalah waktu umur emas. Sebab umur inilah umur yang orang kata apa, melunturi buluh, dialah dari rebungnya, kan. Maknanya waktu inilah waktu kita nak betul-betul tunjukkan contoh yang baik, bonding masa, berikan kasih sayang, peluk anak kita. Sebab mereka akan ingat, kan? Mereka akan ingat waktu besar, kan? Dia tak sedar, kan? Tetapi kalau kita tak beri, itu yang kadang-kadang bila besar tu mula dia rasa kehilangan, dia rasa tak cukup. Rupa-rupanya waktu kecil, kan, tak cukup. Orang kata tak cukup kasih sayang tu, betul lah tu sebenarnya. Cumanya maknanya kita ni sebagai ibu apa ni, kan? Kita ni kena ingat sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Kamu jangan ingat kamu ni dikurniakan anak kosong-kosong, free-free je. Allah akan tanya, kan, anak-anak kamu ni kamu tengok ke tak? Tengok ke tak buku teks dia, kan? Dia belajar apa kat sekolah? Dia makan apa? Kamu bagi dia gadget tu, dia tengok apa, kan? Jadi mujur lah kalau dia tengok benda yang baik. Kalau dia tengok benda tak baik, macam mana? Jawablah kita, kan? Jadi anak kita ni, tuan-tuan dan perempuan, ibarat satu tanah. Kalau kita bayangkan tanah tu subur sangat pada awalnya, tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang ataupun orang lain tanam. Jadi kita, anak kita, tanah kita ni, kan, kalau kita tak jaga, dia jadi lain lah. Jadi kita kena tengok, tuan-tuan dan perempuan, jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya, memang tak sihat. Screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jagalah anak kita, besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan perempuan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak, kan? Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5, sehat-sehat pula tu, tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka, kan? Nak mudah bagi gadget je, kan? Jadi jangan, tuan-tuan perempuan, kita kembali sebagai manusiawi. Manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi, dan berikan mereka dengan tarbiyah-tarbiyah ruhiyah dan ilahiyah, kan? Berikan, tunjukkan contoh, kan? Tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja, tuan-tuan perempuan. Kita boleh jadi beberapa yang baik, insyaAllah. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim. Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM. Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Langue française. Lughatus Salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar? Anda bersama dengan saya, Ustaz Taha, dalam segmen Lughatus Salam. Okey, hari ini kita nak belajar bahasa bahasa daripada sebuah negara di Eropah, iaitu bahasa Perancis. Ha, excited tak semua? Kita nak belajar bahasa Perancis dan perkataannya mudah saja. Hari ini kita nak belajar 4 patah perkataan yang bunyinya adalah, ikut saya ya, soyez gentil avec les autres. Ah, dia kalau cakap bahasa Perancis ni, mulut tu kena muncung sikit, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, saya ulang balik. Soyez gentil avec les autres. Apa maksudnya? Maksudnya mudah saja. Soyez, hendaklah, gentil, kita berlembut, avec les autres, pada orang lain. Saya ulang balik. Jangan lupa keluarkan pensel dan kertas. Soyez gentil avec les autres. Maksudnya hendaklah kita berlembut dengan orang lain. Kan Nabi SAW ada bersabda, al-mu'minuna hayyinuna layyinuna. Sifat orang beriman hendaklah dia lemah lembut, sopan santun. Jadi ingat, sambil kita belajar bahasa Perancis, kita niat untuk mengamalkan hadis-hadis pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So itu sahaja untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi dalam Lughatus Salam
0: #penyiaranjakim.
3: Baik, alhamdulillah, baru saja kita dengarkan rancangan Lughatus Salam dengan kita mempelajari bahasa Perancis. Dan sebelum itu kita dengarkan rancangan Nidaul Islam dengan topiknya anak membesar tanpa sedar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Arif Razi masih lagi temani anda di waktu ini 3:19 minit pagi di jam yang keempat. Saya temani anda di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami di Melaka 102.5 FM dan orang-orang yang sedang bercuti di Cameron Highland. Seronok betul kan kalau dapat bercuti pada waktu seperti ini. Boleh dengarkan kami di frekuensi 105.1. Pada saudara pendengar, mungkin nak mendapatkan ilmu pengetahuan dan bersama dengan Tuan Guru Ismail Sepanjang Al-Fatani, saya nak ajak beramai-ramai untuk hadir ke Majlis Ilmu Daurah Kitab Pedoman Sembahyang Berjemaah. Ini program yang telah pun diaturkan di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan siapa orang yang akan bersama dengan saudara pendengar dalam program ini, iaitu Tuan Guru Ismail Sepanjang Al-Fatani. Pada 9 dan 10 September 2026 jam 8.30 minit pagi hingga 12.30 minit tengah hari akan berlangsung di Dewan Serbaguna Majlis Masjid Wilayah Persekutuan. Penyertaan adalah percuma dan terhad kepada 200 orang peserta. Tapi setiap peserta wajib membeli kitab sebagai syarat pengesahan penyertaan. Boleh pilih sama ada nak pilih buku dalam tulisan Jawi ataupun buku dalam tulisan Rumi yang amat-amat murah lah, RM10 dan juga RM15. Kepada saudara pendengar yang nak mengikuti program ini, Daurah Kitab Pedoman Sembahyang Berjemaah, boleh mengikuti di Facebook Masjid Wilayah Persekutuan. Kita nak teruskan hiburan pada pagi ini dengan lagu yang berikutnya oleh Fazli Faiz dan juga Malik Suhaimi, Carilah Aku di Neraka. Salam FM.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang orang cerdik ialah orang yang mengingati mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut." Maksudnya, orang yang bijaksana ialah orang yang menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan selepas mati. Hadis riwayat At-Tirmizi. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apabila disebut orang yang cerdik, mungkin kita terbayang orang yang mempunyai banyak A ketika di sekolah. Mungkin banyak ijazahnya, berpangkat tinggi atau berjaya dalam kerjayanya. Ya, dari pada satu sudut, tidak salah orang cerdik diukur dengan pencapaian akademiknya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ukuran yang jauh lebih besar. Orang yang benar-benar bijaksana ialah orang yang sentiasa bermuhasabah dan sentiasa bersedia untuk kehidupan selepas mati. Setiap malam, cubalah bertanya kepada diri sendiri, hari ini, adakah solatku lebih baik? Adakah lidahku menyakiti orang lain? Adakah aku sudah memohon ampun kepada Allah? Adakah aku meninggalkan dunia ini nanti dalam keadaan lebih baik daripada semalam? Orang yang sibuk menghisap dirinya akan kurang sibuk mencari kesalahan orang lain. Dia lebih risau tentang dosanya daripada aib saudaranya. Dia lebih banyak memperbaiki dirinya daripada menghukum orang lain. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mengingati mati bukan menjadikan kita lemah atau putus harapan. Sebaliknya, ia menjadikan lebih kita menghargai masa, lebih ikhlas dalam beramal, lebih lembut hati dan lebih berhati-hati dalam setiap tindakan. Orang yang hidup dengan mengingati akhirat juga akan menjadi insan yang lebih baik di dunia. Dia jujur dalam pekerjaan, amanah dalam tanggungjawabnya, menjaga hubungan dengan keluarga dan sentiasa berusaha meninggalkan kebaikan di mana sahaja dia berada. Marilah kita menjadi orang yang benar-benar cerdik di sisi Allah, sentiasa bermuhasabah, memperbaiki diri dan mengumpul bekalan untuk hari yang pasti akan tiba. Semoga Allah mengurniakan kepada kita hati yang sentiasa sedar, lidah yang sentiasa berzikir dan pengakhiran hidup yang terbaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim. Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Assalamualaikum. Ha, ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mendai dibawakan oleh Salam FM.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
2: EJAS, Enta Jawab, Ana Soal.
3: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
4: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
5: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
4: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan Ejas, Enta Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: Johor 95.6.
1: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 15 hingga 19.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
5: Wajah

0: Dan mereka yang musyrik mempersekutukan Allah dengan menjadikan sebahagian dari hamba-hamba Allah sebagai anak baginya. Sesungguhnya manusia yang demikian sesatnya sangat tidak mengenang budi, lagi nyata kufurnya.
1: Amit takhadha mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin.
0: Patutkah Tuhan mengambil dari makhluk-makhluk yang diciptakannya menjadi anak-anak perempuannya, dan ia mengutamakan kamu dengan anak-anak lelaki?
1: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ.
0: Padahal apabila diberitahu kepada salah seorang dari mereka dengan berita bahawa ia beroleh anak perempuan seperti yang dijadikannya sekutu yang sejenis dengan Allah yang Maha Pemurah, muramlah mukanya sepanjang hari, yakni kerana menanggung duka cita, sedang ia menahan perasaan marahnya dalam hati.
1: يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ.
0: Patutkah yang dikatakan anak Allah itu jenis perempuan yang biasanya dididik dan dibesarkan dalam perhiasan, sedang ia semasa berbantah dan bertikam lidah tidak dapat memberikan alasan yang jelas?
1: وَجَعَلْ

0: أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون.
1: Dan mereka pula mensifatkan malaikat yang juga menjadi hamba-hamba Allah yang maha pemurah itu, jenis perempuan. Adakah mereka menyaksikan kejadian malaikat itu? Akan dituliskan kata-kata mereka yang dusta itu dan mereka akan ditanya kelak serta akan menerima balasannya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam santai. 12:30 hingga 4 pagi.
3: Hampiri waktu 3:49 pagi. Masih lagi bersama dengan saya, Arif Razi, di Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Baru saja kita dengarkan rancangan Kalamullah pada pagi ini dengan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 15 hingga ayat 19 bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusuf Kasim dan juga pembaca terjemahannya Encik Nasran Hassan. Terima kasih kepada penerbit rancangan ini, Nur Fahana Muhammad Nur, yang telah pun menerbitkan rancangan Kalamullah. Dan boleh boleh saja anda dengarkan rancangan ini dengan episod terbaharunya pada jam 5.30 pagi setiap hari di Salam FM. Salam untuk semua. Dengan akhirnya rancangan Kalamullah, 4 jam tidak terasa lah kan. Tapi kita sebenarnya dah sampai ke penghujung Salam Santai pada kali ini. Saya sentiasa mengharapkan agar saudara pendengar berada dalam keadaan yang terbaik dan terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun diputarkan. Mungkin saudara pendengar ada yang nak sampaikan hajat hati ataupun nak sampaikan cadangan, pandangan berkenaan tentang Salam Santai, boleh saja anda hantarkan dan kami alu-alukan pandangan dan cadangan anda di talian WhatsApp kami. Taliannya 011-131-172-911. Jangan lupa juga untuk anda mengikuti kami di laman media sosial Salam FM. Kami ada di Facebook, Instagram, di TikTok, di Threads, di aplikasi X dan juga di YouTube. Boleh saja anda cari Salam FM. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi di ruangan Salam Santai yang akan datang. Selepas ini, DJ Sofia Abdullah akan menyambung tugasan dalam 4 jam lagi tugasan di Salam Salam FM. Salam untuk semua di pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi. Di penghujung santai pada kali ini, saya nak bawakan kata-kata hikmah untuk kita renungi bersama. Kecantikan menjadi indah dengan akhlak yang mulia. Perjalanan menjadi bermakna dengan sahabat yang baik. Kesihatan menjadi nikmat dengan kehidupan yang sejahtera. Malam menjadi tenang dengan kita mengucapkan zikrullah. Tidur menjadi lena dengan fikiran yang damai. Sesungguhnya, keindahan hidup ini bukan hanya pada apa yang kita miliki, tetapi pada keberkatan, ketenangan dan kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan bersamanya. Jadi bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dikurniakan hari baru, peluang baru, semangat yang baru. InsyaAllah kita sama-sama menghidupkan hari kita dengan kebaikan dan mengakhiri kehidupan kita dengan 1000 kemaafan. Saya Arif Razi nak undurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi dan selamat berhujung minggu.

0: ke mana destinasi kita. Kalau kita rujuk pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia, yakni Allah, telah mengilhamkan kepada manusia ataupun kepada kita jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Pada ayat seterusnya Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan hatinya, iaitu memilih jalan takwa. Yang seterusnya Allah berfirman, waqad khaba man dassaha. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, iaitu memilih dengan jalan fujur, jalan dosa ataupun jalan maksiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita yang memilih ke mana destinasi kita. Sama ada kita ingin ke destinasi yang telah Allah janjikan dengan penuh kenikmatan, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita memilih ke destinasi yang mengerikan dengan azab yang sangat pedih dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
1: Penyiaran JAKIM. Pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. #penyiaranjakim.

Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim di alam ini. Sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.

sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.

0: 16 Ogos 2004, USM berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT. Pada hari ini, dalam tahun 2004, Universiti Sains Malaysia, USM, berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT, Very Small Aperture Terminal, yang ditempatkan di atas bangunan baharu pusat pengajian sains komputer, PPSK, USM Pulau Pinang. Upacara pelancaran satelit ini disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Suriah binti Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Satelit berukuran 4.5 meter ini dihubungkan dengan satelit pangkalan bumi di Jepun, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand dan Nepal bagi membolehkan kerja-kerja penyelidikan rangkaian dengan negara-negara tersebut dijalankan. Ia bukan sahaja digunakan sebagai perantara berkaitan penyelidikan dan pembangunan R&D bagi bidang sains pengkomputeran, namun turut berfungsi sebagai medan perkongsian dalam bidang bukan teknologi maklumat IT seperti pertanian dan pendidikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita menerusi segmen pagi at Salam Pagi ni 4.13 minit pagi. Terima kasih rakan saya DJ Arif Razi yang menemani IQT 12 tengah malam tadi sehingga pukul 4 pagi. Dan kini tibalah masanya Zone Relax Nasyid 80-an dan juga 90-an untuk jam yang pertama ini menerusi segmen pagi at Salam. Akan dikudarakan sehingga pukul 5 pagi. InsyaAllah saya akan kudarakan lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan tahun 80-an dan juga 90-an. Dan telah pun berlalu dua lagu tadi ya. Menerusi lagu persembahan daripada Raihan Senyum dan juga Rafiq Ampuang, Ya Ilahi Rabbi. Dan untuk pagi ni saya Sofi Abdullah. InsyaAllah selamat berhujung minggu semua. 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 16 Ogos 2026 Masihi. Dan kita berbaki tinggal lagi 9 hari untuk kita kira detik sempena dengan countdown sambutan Maulidur Rasul bagi tahun 1448 Hijriah. Perbanyakkan berselawat, perbanyakkan sedekah, perbanyakkan berbuat amal kebaikan insyaAllah untuk pagi ini agar Allah menerima segala apa yang kita doakan ya, termakbul hendaknya. Dan memohon keampunan adalah waktu yang terbaik di sepertiga malam ini, yang lebih afdolnya ya buat semua. Dan selamat bertahajud, masya-Allah tabarakallah. Hari ini hari Ahad, semoga hari yang cukup ceria untuk anda. Selamat beristirahat sekali lagi hari ini ya. Semalam dah berehat, hari ini nak berehat lagi. Alhamdulillah, itu pun satu nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Baiklah, untuk perkongsian yang seterusnya, saya akan bawakan kepada anda persembahan daripada Shidi, Barang Yang Lepas, lagu 1988 Hijaz dengan lagu Lukisan Alam. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan lagu persembahan daripada Rabbani, Pahlawan Agama. Teruskan bersama kami, Salam FM.

0: Encik nak plastik?
1: Eh tak apa, saya ada bawa beg sendiri dek.
0: Eh, kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kena kot sangat.
1: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar tahu. Ha, penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
0: Oh.
1: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
3: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Tu beri bahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Yeah? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Yeah? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru, pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Dia buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya, kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek. Ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni. Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek. Saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita. Ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka. Dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua. Aku hormat kat kamu semua. Aku ketua kamu, betul. Tapi aku sayang kat kamu semua. Aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup. Sayang menarik sayang. Benci menarik benci.
2: Salam FM. #Penyiaran Cakim.

Kenali sirah, cintai rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Namun ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya Abu Talib yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim EJAS Minta Jawab Ana Soal.
1: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
0: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
2: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
0: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS, Inta Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim. Di alam ini, sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.

Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjana bidai dibawakan oleh

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.

0: EJAS Minta jawab Ana soal.
1: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
0: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
2: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
0: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS, Entah Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajali bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
1: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
2: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Rasul Agama ringkas namun padat dengan pengisian. Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nidaul Islam.
0: Hashtag penyiaran cakim.
2: Kenali sirah, cintai Rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Namun ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya Abu Talib yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk jam yang kedua pertemuan kita hari Ahad hari ini. Selamat berhujung minggu semua. Awal pagi kita sabahul khair. Semoga pagi ini merupakan pagi yang cukup mendamaikan untuk kita semua yang dah pun menunaikan solat sunat. Alhamdulillah. Yang mengaji pagi ni, yang berselawat, berseorang diri, sedang mentadabur Al-Quran, sedang merenung apakah kita lakukan semalam, hari-hari yang sebelumnya. Adakah hari-hari yang kita sebelumnya adalah hari-hari yang penuh dengan kegagalan dalam kehidupan kita, ujian dan juga cabaran? Semoga setiap hari yang kita lalui yang sebelum-sebelum ini Allah dah ampunkan segala dosa-dosa kita, yang mungkin ada di antara kita terasa banyaknya dosa aku kan sebelum-sebelum ni. Jadi kita waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk kita cermin diri kita, untuk kita memandang diri kita sejauh mana perjalanan kita hingga hari ini Allah bawa. Ya, sungguh pun kita banyak sangat perkara-perkara ataupun dosa yang kita rasa yang telah pun kita lakukan, tetapi Allah itu Maha Penyayang kerana masih lagi diberikan kita nafas yang cukup hari ini, dapat bernafas, mata yang orang kata dapat melihat keindahan alam semula jadi, bibir kita dibasahkan lagi untuk dapat menikmati makanan-makanan yang menyelerakan, makanan-makanan yang sedap. Hari ini ada yang nak pergi kenduri dan sebagainya, walaupun kita telah banyak melakukan khilaf dan juga dosa. Jadi kita hari ini setelah merenung-renung, setelah kita melihat diri kita, apa kata kalau sejenak kita ucapkan Alhamdulillah atas limpahan kurnianya Allah yang Maha Penyayang kepada setiap hambanya yang telah pun melakukan dosa tetapi tetap diberikan segala nikmat untuk kita rasai sehingga hari ini. Masya Allah. Hari ini hari Ahad, 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bersamaan 16 Ogos 2026 Masihi. Saya Sofia Abdullah insyaAllah akan meneruskan perjalanan untuk pagi ini menerusi segmen Pagi Assalam. Kita akan teruskan lagi sambungan ayat menerusi kalamullah dari surah Az-Zukhruf ayat 20 hingga ayat 23. Dan untuk panduan muslimin muslimat pagi ini, masuknya solat fardu subuh pada pukul 6:01 pagi menandakan masuknya subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 20 hingga 23.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan mereka berkata, kalaulah Allah yang Maha Pemurah menghendaki, tentulah kami tidak menyembah malaikat itu. Sebenarnya, mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun mengenai kata-kata mereka yang demikian. Mereka hanyalah orang-orang yang berdusta.

0: muhtadun.
1: Tidak ada sebarang bukti bagi mereka. Bahkan mereka hanyalah berkata, sesungguhnya kami telah mendapati datuk nenek kami menurut satu jalan agama, dan sesungguhnya kami beroleh petunjuk menurut jejak mereka sahaja. Wakadha.

0: Dan demikianlah halnya orang-orang yang taklik buta. Kami tidak mengutus sebelummu, wahai Muhammad, kepada penduduk sesebuah negeri, seseorang rasul pemberi amaran, melainkan orang-orang yang berada dalam kemewahan di negeri itu berkata, sesungguhnya kami dapati datuk nenek kami menurut satu jalan agama dan sesungguhnya kami hanya mengikut jejak mereka sahaja.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Oleh itu hadaplah hidangan Allah ini sepuas hati kamu. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Salam FM, salam untuk semua. Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan satu tajuk, iaitu Allah menerima taubat sebelum nyawa sampai ke halqum. Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Maksudnya, Allah menerima taubat seorang hamba selagi nyawanya belum sampai ke halqum. Hadis riwayat At-Tirmizi. Betapa luas rahmat Allah. Selagi nyawa belum sampai ke halqum, selagi itulah pintu taubat masih terbuka. Masalahnya bukan Allah enggan menerima taubat kita. Masalahnya ialah kita sering menangguh-nangguhkan taubat. Ada yang berkata, nantilah bila dah tua, bila dah pencen nanti, saya berubahlah. Ada juga yang kata, tunggulah lepas kita ni urusan kita dah selesai. Hakikatnya tiada seorang pun yang tahu bila ajal akan datang. Orang muda pergi dahulu, orang sihat boleh pergi dahulu. Malah ada yang keluar daripada rumah pada waktu pagi, tidak akan pernah kembali lagi. Para pendengar yang dirahmati Allah, syaitan sangat gembira bila manusia suka bertangguh. Hari ini bertangguh, esok bertangguh, akhirnya peluang itu hilang apabila ajal datang tanpa memberi sebarang notis. Taubat juga bukan hanya untuk mereka yang melakukan dosa besar. Setiap daripada kita memerlukan taubat setiap hari. Lidah yang terlanjur, hati yang lalai, solat yang kurang khusyuk, pandangan yang tidak dijaga, semuanya memerlukan keampunan daripada Allah. Alangkah indahnya jika setiap malam sebelum tidur kita mohon ampun kepada Allah, memaafkan orang lain dan berazam menjadi insan yang lebih baik pada keesokan harinya. Para pendengar yang dirahmati Allah, jangan tunggu sempurna untuk bertaubat. Bertaubatlah, nescaya Allah akan membantu kita menjadi lebih baik. Jangan tunggu usia tua untuk kembali kepada Allah, kerana jaminan tua itu tidak pernah diberikan kepada sesiapa. Marilah kita rebut peluang yang masih ada hari ini. Semoga Allah menerima taubat kita, mengampunkan segala dosa kita dan mengurniakan kepada kita pengakhiran hidup yang penuh dengan rahmat dan keampunannya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjaki.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

0: kebaikan solat untuk tubuh. Duduk tahiyat akhir. Punggung diletakkan atas lantai, kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan dan kaki kanan ditegakkan dengan jari kaki dibengkok menghadap kiblat. Ketika pergerakan dari sujud ke tahiyat akhir, otot lantai pelvik akan diaktifkan sama seperti tahiyat awal dan ini akan melancarkan pengaliran darah ke jantung.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca dua ayat di akhir surah Al-Baqarah pada satu malam, maka ia telah mencukupinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menerangkan, dua ayat itu cukup baginya sebagai pengganti solat pada waktu malam tersebut. Ianya juga sebagai pendinding bagi pada gangguan manusia dan juga jin. Lebih-lebih lagi ayat ini tidak diturunkan di bumi, malah diturunkan ketika peristiwa Al-Isra wal-Mi'raj di Sidratul Muntaha. Maka bacalah ayat tersebut pada waktu malam sebelum tidur.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar.

Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. #PenyaranJakim.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita mudah marah hari ini? Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Orang kata kalau di media sosial tu netizen toxic. Ataupun tak payah media sosial pun, dalam hidup kita kan, di pejabat, di rumah, di mana-mana sahaja kan, kita ni jenis cepat. Ada orang tu kita tengok dia cepat marah, cepat melenting kan. Kadang-kadang marah ni dia bukan memberikan kepuasan. Ada orang dia marah sebab mungkin dia tekanan dari luar, tetapi dia marah orang lain supaya benda tu boleh melepaskan tekanan dia, memberikan kepuasan kepada diri dia. Tuan-tuan dan puan-puan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, ada seorang jumpa dengan Nabi kata, berilah wasiat kepada aku. Kemudian apa Nabi kata? Nabi kata mudah je. Nabi tak kata pergilah solat Jumaat banyak-banyak ke apa ke. Nabi kata kat sahabat tu, la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. Jawapan Nabi mudah, jangan marah. Ada ulama yang membahaskan tentang hadis ini bahawa kerana sahabat yang Nabi tegur itu adalah seorang sahabat yang barangkali mudah marah, cepat marah, menunjukkan bahawa memang ada sesetengah orang yang karakternya memang sedikit sensitif, cepat marah kan. Jadi kita ni, kalau kita tahu diri kita ni orang yang mudah marah, sensitif, jadi kita kena kawal diri kita. Sebab marah itu menjadi sebenarnya satu pintu kegagalan yang membawa, akan membawakan kita menjadi malu ataupun kita terjerumus dalam jenayah kan. Orang akan pandang rendah kepada kita kan. Bukan dengan marah itu menunjukkan kita hebat, tetapi marah hebat itu adalah apabila kita berjaya menahan kemarahan kita walaupun kita mampu buat. Saya bagi perumpamaan macam inilah. Kalau kita marah ke anak kita kan, orang yang hebat, mana satu orang hebat, A atau B? Yang A, dia, anak dia buang air dalam seluar kan, buang air besar dalam seluar. Ayah A, dia marah anak dia, kenapa kamu ni, dia rotannya, dia marahnya, dia tengking ke. Oh, hebat ayah ni. Adakah begitu? Ataupun ayah yang B, dia tak marah pun, dia terus bersihkan najis anak dia, tukar lampin dan sebagainya, dan terus jalan. Manakah kita rasa yang lebih hebat? Yang A atau yang B? Sudah tentunya yang B. Tetapi ketika benda tu berlaku pada diri kita, kita tak pilih yang B kan, kita pilih yang A. Sebab itu bukan senang untuk nak kawal marah ni. Jadi marah ni kadang-kadang dia datang tanpa diundang. Jadi macam mana cara nak elak marah adalah kita kena praktis, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena praktis daripada sekecil-kecil perkara. Yang jangan tunggu benda dah jadi besar. Ketika kita rasa timbul rasa marah, Nabi kata apa? Kalau kamu sedang berdiri, kita duduk. Kan? Kalau kita marah tu tengah duduk, kita baring di tempat yang sesuai lah kan. Ataupun kita ambil wuduk. Kita tak buat benda ni pasal apa? Macam kita tak percaya dengan pesanan Nabi. Cuba tuan-tuan dan puan-puan buat. Kemudian mereka yang cepat marah ni, kalau kita buat, insya-Allah mesti memberikan kan, kesan kan. Dan contohnya di media sosial, yang saya nak bagi satu lagi contoh adalah apabila netizen di Malaysia ni kan, yang bila berlakunya satu-satu isu, suka mengeluarkan ayat-ayat yang toksik. Dan ayat-ayat toksik ni sangat berbahaya, tuan dan puan-puan. Sebenarnya satu, dia bukan hanya berbahaya kepada sesiapa yang membacanya, tetapi bila mana kita ni mengeluarkan kata-kata yang toksik, sebenarnya toksik tu datang balik kepada dalam diri kita. Walaupun kita buat tu untuk tujuan-tujuan yang orang kata keyboard warrior lah kan, tetapi bila kita praktiskan selalu mengeluarkan kata-kata toksik, sebenarnya perkara-perkara ayat-ayat yang kita keluar tu akan kembali balik dalam hidup sebenar kita.

0: Jadi tuan-tuan puan-puan, hati-hatilah kan. Walaupun nak jadi keyboard warrior sekali mana pun, janganlah kita menggunakan perkataan-perkataan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Islam, dibenci oleh Allah SWT kan. Jadi sama-samalah kita kawal diri kita dan menjadi orang yang lebih bersabar, insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Apa dah cakap jangan buat lagi? Tak faham ke? Eh, aku panggil kau. Kau datanglah sekarang. Kau tak faham ke, ha? Ha? Aku panggil kau sekarang. Kau datanglah. Kau tak faham ke, ha? Ha?
1: Tidak ada seorang pun yang layak untuk dianiaya. Katakan tidak pada keganasan rumah tangga.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
1: Lugatussalam.
3: Bahasa Korea. Hangunmal Hakushipayo. Bahasa Turki. Turce Dili. Bahasa Tamil. Tamil Moli. Bahasa Rusia. Ruski Yazi. Bahasa Perancis. Farle Fonse.
4: Mengenal dan mempelajari bahasa setiap hari 3-5 minit pagi, ulangannya 7-25 minit pagi.
2: Salam FM, salam untuk semua.

0: Bayaran Sumbangan Tunai Rahmah STR Fasa 3 mula disalurkan secara berperingkat semalam kepada 5.3 juta penerima. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan jumlah penerima meningkat sebanyak 300 ribu berbanding 5 juta penerima awal tahun ini. Daripada jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Sebanyak 1.2 bilion ringgit diperuntukkan bagi pembayaran STR Fasa 3. Jumlah keseluruhan STR yang disalurkan bagi 3 fasa pada 2026 kini mencecah 3.6 bilion ringgit. Sementara itu, penerima STR Fasa 3 menyambut baik pembayaran bantuan berkenaan dengan sebahagiannya menggunakan wang itu untuk keperluan persekolahan anak serta perbelanjaan harian. Rata-rata penerima yang ditemui berkata bantuan berkenaan sedikit sebanyak membantu mengurangkan beban kewangan terutama dalam menghadapi kosar hidup dan keperluan keluarga.
1: Oh, selalu masuk dia 500, kadang-kadang 3,5, 300 untuk barang sekolah anak lah. Kalau boleh teruskan je lah sampai 5 bila. Terima kasih lah pada kerajaan bagi bantuan
2: kan. Ya, saya penerima STR. Tujuan guna untuk penggunaan barang, untuk beli barang-barang rumah lah, barang-barang basah, barang dapur semua, untuk bantu sekolah anak-anak, barang-barang sekolah anak-anak tu lah. Terima kasih lah kepada kerajaan. Harap bantuan ni akan diteruskan lah sampai bila.
3: Kalau mengikut pendapat kita, kita kena sekarang ni pun kita meniaga pun sudah merosot, tak macam dulu. Kita mengharapkanlah bantuan kerajaan kita orang peniaga kecil sebenarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan yang memberi bantuan walaupun sedikit tapi sangat bermakna.
0: David Saliman, Farid Jamal dan Nurella Saleh. Usul pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemansuhan itu bertujuan memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini.
4: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya nak umumkan, kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan pengumuman itu, kerangka perundangan baru yang lebih komprehensif akan dirangka bagi menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan berkata, usaha itu telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act. Menurut beliau, AUKU bukan sahaja melibatkan kebebasan mahasiswa, malah menjadi asas penerubuhan, pentadbiran dan tadbir urus universiti serta kolej universiti. Dalam pada itu, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI menyambut baik cadangan pemansuhan AUKU. Naib Chancellornya, Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf berkata, akta baharu perlu memperkukuh autonomi institusi pendidikan tinggi. Menurut beliau, pemansuhan AUKU perlu disertai penekanan terhadap tanggungjawab, adab, akhlak serta penguasaan ilmu secara holistik. Sementara itu, Universiti Melaya UM turut bersedia menyumbang kepakaran dalam pembangunan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi negara. Naib Chancellornya, Datuk Seri Profesor Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, UM juga bersedia menyertai proses libat urus bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak berkepentingan. Menurutnya, pembaharuan itu perlu mengambil kira perubahan lanskap pendidikan tinggi. Selain memperkukuh autonomi institusi, kebebasan akademik, suara mahasiswa serta tadbir urus universiti. Beralih ke perkembangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH, Ketua Pegawai Eksekutif CEO Syarikat Perkapalan dan Pengarah Syarikat Pembinaan bergelar Datuk direman 5 hari hingga Rabu depan. Ia bagi membantu siasatan berhubung isu yang dibangkitkan dalam RCI berkenaan. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Ahmad Afiq Hassan selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya semalam. 5 lagi individu termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM kerana masalah kesihatan. Sebelum ini, 7 individu berusia lingkungan 50-an dan 60-an ditahan termasuk 4 bekas pengurusan kanan TH. Dalam pada itu, langkah kerajaan memulihkan dan memperkukuh kedudukan kewangan lembaga tabung haji TH meningkatkan keyakinan pendeposit untuk terus menyimpan di institusi berkenaan. Tindakan kerajaan menangani isu berkaitan TH menunjukkan usaha sewajarnya telah diambil bagi memastikan institusi itu terus kukuh dan dapat melaksanakan peranannya.
5: Saya still masih yakin dengan tabung haji sebab saya pun antara penyimpan di tabung haji lagi. InsyaAllah tak ada apa yang berlaku. Kerajaan dah ambil tindakan apa dan pemulihan sekarang pun dah nampak. Bagi saya patut dia ambil tindakan yang agak tegas lah. Bukan agak tegas, memang kena tegas sekarang lah. Sebab tu isu duit rakyat yang simpan kan.
6: Ada juga plan macam mana nak tanganilah isu tu. So for me, itu boleh consider as boost confidence saya untuk saya still lagi involved dalam tabung haji itu.
0: Muhammad Nabil Lutfil dan Nur Aisyah Abdul Aziz.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Al-Quran ini menjadi panduan-panduan yang membuka mata hati manusia dan menjadi hidayah petunjuk serta membawa rahmat bagi kaum yang meyakini. Surah Al-Jathiyah ayat 20.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Berlindung dari kejahatan makhluk.
1: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
2: Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.
3: Ya Andalus, anti fil madi lak dhikra, ghabat anki tilka dhikra. وصرت الآن ذكرا بلا جدوى سقطت يا أندلس

0: Ma'assalam ya Andalus, dari kumpulan Far East, 7.20 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera semua. Hari Ahad kita berhujung minggu di Salam FM. Saya Sofie Abdullah, jam yang terakhir ataupun tugasan saya untuk jam yang keempat. Terima kasih kepada Aki Ukti yang mendengarkan siaran Salam FM untuk pagi ini, yang baru saja mendengarkan ke ataupun memang dari malam tadi dengar, tutup radio sekejap kan, lepas tu dengar balik. Alhamdulillah, kerana masih lagi sempat untuk kita berkongsi pelbagai ilmu pagi ini ya, menerusi dua segmen kami, 12.30 malam tadi Salam Santai dan juga Pagi Salam untuk pagi ini. Dan kepada anda yang tak menembusi frekuensi-frekuensi di tempat anda waktu ini, boleh dengarkan kami di aplikasi RTM Click ya, dan juga di MyTV 706 dan saluran Astro 875. Seperti yang kita sedia maklum semalam ya, upacara perasmian Sukan Malaysia ataupun Sukma ya, dan juga Sukan Para Malaysia ataupun Para Sukma 2026 yang melangsung penuh meriah di dataran kemerdekaan Shah Alam malam tadi. Dan ianya selepas 28 tahun Selangor kembali menggalas tanggungjawab sebagai tuan rumah kepada Temasya Dwi Tahunan itu, yang diharap terus menjadi medan melahirkan permata sukan negara yang bakal digilap menjadi jago dunia. Dan menyaksikan persaingan lebih 5,000 atlet muda dari seluruh negara, yang mana 468 pingat emas menerusi 37 jenis sukan yang dipertandingkan hingga 24 Ogos ini. Dan majlis perasmian disempurnakan oleh Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah dalam suasana yang penuh sangat semangat kesukanan. Dan kita mendoakan agar semua ya, para yang mana mereka menyertai Sukan Malaysia ataupun Sukma tahun ini, yang merupakan peserta-peserta juga bagi Sukan Para Malaysia ya, diberikan kemudahan, diberikan kesihatan yang baik untuk sama-sama orang kata bertanding lah ya, untuk merebut piala ataupun pingat emas. Dan insyaAllah kita doakan sebagai salah satu sukan yang mana ianya dapat memberikan kita satu semangat yang positif lah. Bila kita bersukan ni, ya, secara automatically lah, orang kata secara tak langsungnya sebenarnya kita dalam riadah yang memberikan kita manfaat juga untuk sudut kesihatan kita, dalaman kita, yang membantu untuk kita kerohanian kita juga. Dia ada sangkut paut. Kalau kita sihat, kalau kita dalam keadaan yang baik, insyaAllah mental kita baik, fizikal kita pun bersemangat, ya, ibadah kita juga akan melahirkan satu semangat yang orang kata lebih mendalam lagi, orang kata deep macam tu kan. Kalau kita tak sihat tu, banyaklah kekangan-kekangannya kan. Jadi kita nak buat sesuatu tu, ibadah tu mungkin sedikit terganggu, walaupun kita mencuba dan berusaha, tapi dia tak sama apabila kita dalam keadaan yang sihat. Jadi kita sama-sama berdoa lah ya, agar adik-adik kita, anak-anak kita yang menjadi peserta untuk Sukan Malaysia dan juga Sukma ataupun Sukan Para Malaysia Para Sukma 2026 ini diberikan kesihatan yang baik ya, dan mereka juga dapat menjalankan ibadah seperti biasa. Sekejap lagi 7.25 kita akan ikuti perkongsian menerusi Lughatul Salam pagi ni. Dalam bahasa Arab lah kita nak belajar untuk macam mana kita nak sebut dalam bahasa Arab pagi ni, selamatkan generasi Palestin. Tu dia. Dan juga nantikan 7.35 minit pagi kita akan ikuti muzik salam menerusi rangkuman Carta Salam yang diterbitkan oleh Uni Yunus. Jangan ke mana-mana, setia bersama kami Salam FM.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah SWT, anda bersama dengan saya Ustaz Rahimi P. Ramli dalam rancangan Lughatus Salam. Jadi pada hari ini apa yang kita nak belajar berkaitan dengan bahasa Arab yang juga dikaitkan dengan Palestin, dan saya mengajak sedang pendengar untuk kita semak satu ayat, iaitu selamatkan generasi Palestin. Selamatkan generasi Palestin. Dalam bahasa Arab kita sebutkan dengan salamatu ajyali Palestina. Salamatu ajyali Palestina. Sekali lagi, salamatu ajyali Palestina. Maksudnya selamatkan generasi Palestin. Amat penting sidang pendengar yang dirahmati Allah, untuk kita menyelamatkan generasi yang berada di bumi Palestin ini adalah sebagai satu orang yang berjuang mempertahankan tanah suci umat Islam bagi pihak kita, dan kita nak kelangsungan generasi ini sampai kiamat sebagai satu tanda mereka ni adalah orang yang sentiasa berjuang fi sabilillah. Untuk itu sekali lagi saya ulang, salamatu ajyali Palestina. Selamatkan generasi Palestin. Kian dulu dalam rancangan Lughatus Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jakin.
3: Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin.
4: Dengarkan lapo terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, Serdang Selangor pada pukul 7.30 pagi hanya di Salam FM. Madani Hayati, Ummah Diberkati.

Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

Kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan tempat ketiga minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa.

0: lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

Itu dia persembahan daripada kumpulan Auto-Tune Band yang mana membawakan kita waktu sekarang sudah pun 7.50 minit pagi. Masya Allah, tugasan saya sampai di sini dahulu untuk seketika waktu. Insya Allah 8 pagi kita akan bersama rakan penyampai Asyik FM. Dan sebelum tu saya nak kongsikan juga lah ya, berita ataupun berkenaan dengan pencarian mangsa di runtuhan pelabuhan Laurasius SIS di Nusa Tenggara Timur berkenaan dengan gempa bumi yang bermagnitud 7.7 melanda Pulau Flores. Dan pasukan penyelamat menerusi operasi mencari mangsa yang mungkin terselamat di celah runtuhan yang berlaku semalam selepas gempa bumi kuat melanda kawasan luar pesisir timur yang mana mengorbankan sekurang-kurangnya 47 orang. Dan menurut Agensi Pengurusan Bencana Nasional Indonesia yang mana menaikkan angka kematian daripada 40 orang yang dilaporkan semalam, manakala pegawai penyelamat katanya 50 orang cedera dalam gempa bumi bermagnitud 7.7 itu. Dan lokasi ini akan menjadi sasaran awal pasukan tindak balas bencana katanya. Dan menurutnya lagi hampir 160 rumah selain puluhan kemudahan pendidikan dan juga kesihatan serta bangunan awam lain yang rosak akibat gempa bumi yang melanda pulau popular dalam kalangan pelancong di timur Indonesia itu. Baiklah, bila kita melihat apa yang berlaku di sekitar kita ataupun apa yang terjadi ya di orang kata di negara jiran kita lah ya, dalam beberapa surah dan juga ayat Al-Quran juga ada menyentuh tentang bencana alam, iaitu musibah serta kerosakan di muka bumi akibat perbuatan kita sendiri sebenarnya sebagai seorang hambanya manusia, mahupun ianya yang kita katakan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menerusi beberapa surah yang boleh saya kongsikan ya sebelum penutup pagi ni, dari surah Ar-Rum ayat 41 yang mana maksud ringkasnya menjelaskan tentang bahawa kerosakan dan juga bencana di darat dan juga di laut timbul akibat perbuatan kita sendiri, iaitu tangan manusia itu sendiri. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berbuat demikian agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dan menerusi surah Al-Zalzalah ayat 1 hingga ayat 8, maksud ringkas dari ayat tersebut menggambarkan berlakunya gempa bumi yang sangat dahsyat apabila bumi dikelirukan dengan goncangan beratnya dan mengeluarkan beban-beban berat simpanan atau mayat yang terkandung di dalamnya. Jadi sama-sama kita fikirkan ya, sama-sama kita renung-renungkan, bukan Aki Ukti sahaja, malahan diri saya sendiri, bahawa tanda-tanda hati kita ya, adakah kita ini dah mula lalai ya, berat melakukan ibadah, kita rasakan dunia ini adalah matlamat utama ya, mengejar dunia kita abaikan urusan akhirat, hati kita tak sentuh ataupun tidak tersentuh bila dengar ayat-ayat Al-Quran ya, kita suka membuang masa. Jadi kita kembalilah kepada fitrah kita sebagai seorang manusia agar kita dapat membersihkan hati kita ya, sentiasa perbanyakkan zikir dan istighfar, kita peruntukkan masa insya-Allah kita ya, untuk diri saya juga kita sama-sama baca Al-Quran, kita tadabbur, kita fahami makna ayat untuk lembutkan hati kita yang mungkin dah keras selama ni kan, kita ingat mati, kita jaga pemakanan dari sumber yang halal insya-Allah, dan semoga kita dapat membentuk diri kita ya. Tak ada siapa yang dapat membawa kita kembali ke jalan pulang melainkan kita dapat berdoa kepada Allah agar kita dapat kembali menemui jalan pulang yang terbaik untuk kita mengakhiri pengakhiran yang baik dalam hidup kita dan penghujung kehidupan kita insya-Allah. Baiklah, saya Sofia Abdullah berhenti seketika waktu. Selamat berhujung minggu untuk semua. Ya, selamat bercuti, healing-healing. Terima kasih kerana bersama kami di Salam FM. Dan bila kita cakap tentang jalan pulang tadi, kita ataupun saya nak kudarakan lagu persembahan daripada Ustaz Tiga Beradik. Ini dia tajuknya juga, Jalan Pulang. Semoga kita sama-sama dapat mencari diri kita ya, dan juga kita kembali kepada fitrahnya menjadi hamba Allah yang redha dengannya insya-Allah. Sampai jumpa lagi. Illa liqa ma'a salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.